0: saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
1: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
2: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian, dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
3: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
0: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk ini.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
0: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
5: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksinya.

0: kota, menjaga lingkungan, serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
1: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
0: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
3: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mere Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
4: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan yang banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
3: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDAS RH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
5: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
6: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni. Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya

0: hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusef, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
1: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026. Yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
0: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
2: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
0: Dengan adanya operasi patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
4: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Abadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, aktivitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pengguna jasa transportasi lainnya.
5: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
6: Tentunya sebagai masyarakat Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2006 bersama dengan RRI.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
8: Ya pendengar, Arba'in di Madinah bukan... Pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah. Sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis mengemukakan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus do'if atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
9: Saya semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
8: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status daif, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
10: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
11: Untuk tur maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kami maksimal 7 kilo. Ya, besar-besar itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa exam-exam di koper besar. Tapi untuk ketinggian boleh, begitu masuk pesawat akan harus di... Tidak boleh karena sudah ada pengamat sendiri dari pesawat.
10: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
12: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
13: Sepertinya mereka masuk di sini mereka lupa, karena mereka belum bisa secara detail kait dari proses imigrasi dan juga proses pemeriksaan. Mereka nanti masuk
12: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur, membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Pertesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Rio pagi hari ini di musik dan informasi, pendengar, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, matahari yang cerah sudah menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan secara semangat Anda juga dalam menjalankan aktivitas ya. Yang belum sarapan, ayo sarapan dulu, isi energi tubuh dulu ya, karena walaupun hari Minggu, hari libur, tubuh tetap membutuhkan energi yang cukup, pendengar. Kali ini ada satu lagu dari Lala Huta dengan 1000 Tahun untuk Anda semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Dengan pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini bersama dengan forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Yasir. Silakan Yasir.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau pada hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau pada pagi hari diperkirakan akan cerah hingga cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Siak, Indragiri Hilir, Kampar, dan Kota Dumai. Selanjutnya pada siang hingga sore hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, dan Indragiri Hilir. Kemudian pada

0: Malam hari diperkirakan akan cerah hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kota Dumai. Selanjutnya pada dini hari diperkirakan akan cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian wilayah Kota Dumai. Kemudian peringatan dini untuk hari ini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Siak, Kampar, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai pada pagi, siang atau sore, dan malam atau dini hari. Selanjutnya untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk arah angin hari ini bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Namun waspada tinggi gelombang dalam kategori sedang yang mana mencapai 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Rokan Hilir dan perairan Dumai Bengkalis. Kemudian untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 295 titik. Namun 60 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau, yang tersebar di wilayah Kabupaten Rokan Hilir 4 titik, Rokan Hulu 20 titik, Bengkalis 12 titik, Kampar 1 titik, Siak 2 titik, Pelalawan 1 titik, Kuantan Singingi 9 titik, Indragiri Hulu 2 titik, Indragiri Hilir 7 titik, dan Kota Dumai 2 titik. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yasir untuk informasi perakhiran cuaca hari ini.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pernah dengar istilah late post dan repost di media sosial? Yap, late post berarti unggahan yang terlambat. Sedangkan repost adalah membagikan kembali konten yang sudah pernah dipublikasikan. Meski terdengar sepele, kedua hal ini ternyata punya dampak positif. Late post memungkinkan kita tetap membagikan momen berharga tanpa tekanan waktu. Sementara repost membantu menyebarluaskan informasi inspiratif, seperti edukasi, motivasi, atau kegiatan sosial. Studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa pengguna media sosial merasa lebih terhubung dengan informasi positif melalui unggahan ulang atau repost. Tapi ingat, pastikan konten yang kita bagikan valid dan tidak menyesatkan.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, pemerintah kota Pekanbaru kembali melakukan penataan wajah kota dengan menertibkan kabel fiber optik yang menjuntai dan semraut di sepanjang jalan Ronggo Warsito Kecamatan Sail beberapa waktu yang lalu, tepatnya di hari Jumat 5 Juni 2026 ya. Jadi penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama dengan sejumlah instansi terkait, dan dalam kegiatan tersebut kabel-kabel fiber optik milik sejumlah penyedia layanan internet yang tidak tertata dipotong dan dibersihkan, pendengar. Sementara itu kabel milik PLM tetap dipertahankan karena merupakan jaringan kelistrikan yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Agung Nugroho mengatakan penertiban dilakukan setelah pemerintah Kota Pekanbaru beberapa kali memberikan surat teguran kepada pihak penyedia layanan internet atau provider, namun hingga batas waktu yang sudah diberikan, tidak ada langkah nyata yang dilakukan untuk merapikan jaringan kabel yang dinilai mengganggu estetika kota dan juga berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Menurut Wali Kota, penataan kabel fiber optik menjadi salah satu program yang harus dan akan terus dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Kota Pekanbaru. Dan penertiban tidak hanya bertujuan untuk memperindah wajah kota, tetapi juga meningkatkan keselamatan masyarakat dari resiko kabel yang berjuntai rendah atau rusak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: keluarga
1: luar carikan.
0: Semoga rohku
2: selalu kekal dalam hitungan.
3: Semoga rohku
2: tidak diretas oleh umat luar jaringan.
0: Tidak diretas.
2: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan. Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
4: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat.
5: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
6: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
5: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
6: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
5: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
7: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
8: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat

itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar ada satu lagu dari Raja dengan I Miss You untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, setiap orang pasti pernah merasakan jenuh ya, apalagi setelah menjalani rutinitas yang sama dalam waktu yang lama. Muncul rasa bosan atau juga mungkin ada di antara Anda yang kehilangan semangat atau perasaan bahwa hari-hari berjalan begitu saja merupakan hal yang cukup wajar, pendengar. Jadi kondisi ini bisa terjadi pada siapa saja, baik saat bekerja, belajar, ataupun juga menjalani aktivitas sehari-hari yang mungkin terasa cukup monoton ya. Walaupun mungkin terdengar sepele, rasa jenuh yang dibiarkan berlarut-larut dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Jadi aktivitas yang biasanya terasa menyenangkan ya mungkin bisa kehilangan daya tariknya, atau juga motivasi yang mulai menurun, dan juga pekerjaan sehari-hari yang terasa lebih berat untuk diselesaikan. Dan tidak jarang juga seseorang merasa hidup berjalan di tempat karena kurang menemukan hal yang membuatnya bersemangat, pendengar. Karena itu penting sekali ya bagi Anda untuk dapat memberikan perhatian pada perasaan jenuh sebelum semakin menumpuk dan juga mengganggu keseharian Anda. Jadi dengan melakukan perubahan kecil, memberikan ruang untuk beristirahat ataupun juga mencoba pengalaman baru, Anda dapat membantu mengembalikan semangat yang mulai berkurang, pendengar. Bagaimana caranya? Nanti akan saya bagikan untuk Anda semua pendengar hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin bisa Anda lakukan mumpung ini hari Minggu ya. Kita maksimalkan hari Minggu ini, pendengar, biar besok di hari Senin sudah kembali beraktivitas dengan semangat baru lagi untuk Anda semua pendengar.
1: Wait a minute. Dengerin nasihat cinta dari Ras.

0: lying alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan

0: nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, jenuh sering muncul ketika hari-hari terasa terlalu sama dan mudah ditebak ya. Jadi rutinitas yang berulang memang bisa memberikan rasa nyaman, tapi kalau hal tersebut berlangsung terus-menerus tanpa ada variasi ya, Anda bisa mulai merasa bosan dan juga kehilangan antusiasme dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kabar baiknya, mengatasi kejenuhan tidak selalu membutuhkan perubahan besar dalam hidup. Jadi langkah-langkah sederhana seperti misalnya mengubah rute perjalanan, mencoba tempat baru untuk bekerja atau belajar ya, atau juga mengeksplorasi lingkungan yang berbeda serta melakukan aktivitas dengan cara yang tidak biasa sudah bisa memberikan pengalaman baru bagi otak Anda. Jadi meskipun terlihat sepele, variasi kecil seperti ini dapat membantu memecah rasa monoton dan juga membuat keseharian terasa jadi lebih segar, pendengar. Jadi ketika otak mendapatkan pengalaman yang berbeda dari biasanya, rasa bosan itu cenderung berkurang dan Anda pun jadi lebih mudah menemukan kembali semangat dalam menjalani rutinitas ya. Jadi tidak ada salahnya, pendengar, ubah rutinitas kecil ke dalam keseharian Anda ya, atau juga Anda dapat meluangkan waktu untuk melakukan hal yang benar-benar Anda sukai ya. Jadi kesibukan dan juga berbagai tanggung jawab sehari-hari sering membuat seseorang terlalu fokus pada hal-hal yang harus diselesaikan, dan tanpa disadari aktivitas yang dulu memberikan rasa senang dan juga menjadi sumber energi perlahan mulai ditinggalkan karena dianggap tidak terlalu penting ataupun juga mungkin tidak produktif ya. Padahal melakukan hal-hal yang disukai merupakan bagian penting untuk menjaga keseimbangan mental dan juga emosional. Hobi atau aktivitas yang dinikmati dapat memberi jeda dari rutinitas, membantu mengurangi stres, serta membuat pikiran terasa lebih segar setelah menghadapi berbagai tuntutan. Karena itu pendengar, tidak ada salahnya coba untuk meluangkan waktu untuk kembali melakukan kegiatan yang membuat Anda merasa lebih hidup. Mungkin di hari Minggu ini bisa Anda coba, meski hanya beberapa menit dalam sehari ya, membaca buku, berkebun, menggambar, memasak, mendengarkan musik, ataupun juga mungkin untuk Anda yang memiliki hobi lainnya dapat membantu mengembalikan energi dan juga semangat yang mulai menurun, pendengar. Jadi dengan memberi ruang untuk menikmati hal-hal yang Anda sukai, otomatis keseharian pun bisa terasa lebih seimbang dan pastinya juga akan lebih menyenangkan untuk Anda semua, pendengar.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

mengatasi perasaan jenuh ya, Anda juga perlu mengurangi paparan hal-hal yang membuat mental Anda lelah ya. Dan juga pendengar ya, coba pelajari atau lakukan sesuatu hal yang baru ya. Apa yang membuat Anda tertarik gitu ya. Misalnya mungkin Anda suka membuat makanan, masakan ya. Mungkin Anda bisa belajar untuk membuat puding yang sedang tren, atau juga mungkin makanan lainnya seperti itu ya. Dan pastikan untuk beri diri Anda sendiri waktu untuk bisa refleksi ya. Jadi perasaan jenuh bukan sesuatu yang harus dilawan secara berlebihan, pendengar. Terkadang rasa jenuh itu justru menjadi sinyal bahwa tubuh dan pikiran memang membutuhkan variasi, istirahat, ataupun juga arah yang baru ya. Jadi dengan Anda memberikan ruang untuk memahami apa yang sedang dirasakan, Anda bisa perlahan menemukan kembali semangat dan juga menikmati keseharian yang baik. Intinya lelah, istirahat ya. Lelah istirahat, ketika harus mulai kembali, kita mulai kembali, pendengar. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini ya, masih ada kurang lebih 1 jam lagi kebersamaan kita, pendengar. Dan nanti saya akan kembali hadir di ruang dengar Anda pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 한
1: 링인 들빠나스 아따 따랑 따랑 빠사야
2: 어 이요 di belakang rumah ada bibit rambutan tuh ayo kita orang semua tanam
1: supaya tumbuh rambutan
2: oke siap
3: menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
5: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
4: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
5: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
5: Ah, aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
4: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
5: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
6: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Mendengar masyarakat Kota Pekanbaru mulai mempertanyakan jadwal pelantikan ketua RT dan RW yang sudah terpilih ya melalui proses pemilihan di masing-masing wilayah. Karena sebagian besar kawasan di Pekanbaru sudah menyelesaikan tahapan pemilihan dan telah menetapkan pemimpin lingkungan yang baru ya. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang warga Panam ya, Zepta, melalui program Halo RRI, dan ia mengatakan masyarakat berharap pemerintah segera melantik para RT dan RW terpilih agar dapat segera menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada warga. Jadi menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menjelaskan bahwa pemerintah kota Pemko Pekanbaru saat ini sedang mempersiapkan pembekalan atau retreat bagi seluruh RT dan RW terpilih ya. Menurutnya kegiatan tersebut dirancang untuk dapat meningkatkan kapasitas para ketua lingkungan agar tidak hanya memahami tugas administratif tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan yang baik dalam melayani masyarakat. Beliau menilai keberadaan RT dan RW memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia para ketua lingkungan perlu dipersiapkan dengan baik. Markarius juga menambahkan, melalui pembekalan tersebut, para RT dan RW juga akan dibekali pemahaman mengenai pelayanan publik, tata kelola pemerintah di tingkat lingkungan, hingga penguatan integritas ya dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap untuk pembekalan ini dapat melahirkan RT dan RW yang profesional, disiplin, dan juga memiliki semangat pengabdian yang tinggi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati, karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita.

Pendengar, Provinsi Riau kembali dihadapkan dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Jadi di tengah cuaca panas ekstrim dan beberapa daerah sudah menetapkan status siaga El Nino, karhutla masih menjadi bencana yang patut diwaspadai. Sebagai langkah antisipasi, anggota Komisi 4 DPRD Riau, Muhtarom, mendesak pemerintah daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi, untuk segera mengaktifkan satuan tugas atau satgas di lapangan dan memberikan perhatian serius pada kesejahteraan personilnya. Menurutnya, selama ini tenaga yang bertugas memantau titik api dan lokasi rawan kebakaran hanya menerima biaya operasional yang nilainya terbilang kecil dan tanpa jaminan penghasilan yang layak. Oleh sebab itu, beliau mengusulkan agar tim yang bertugas memantau dan memadamkan api diberikan insentif yang cukup, ya, dan ia menilai mereka yang bertugas juga membutuhkan biaya. Kerja satgas di lapangan sangat berat, medannya jauh dengan kondisi panas terik dan mereka harus meninggalkan keluarga tanpa dukungan dana yang memadai. Tentunya hal tersebut tidak adil bagi mereka, pendengar. Dan beliau juga menyarankan agar mereka yang bertugas seperti masyarakat peduli api dan satgas karhutla diberikan gaji tetap, tidak hanya insentif saat operasional yang harus dipertanggungjawabkan habis setiap hari. Dan beliau juga menegaskan mengandalkan kesukarelawan dari masyarakat yang mayoritas bukan orang kaya adalah hal yang sulit, dan mereka juga butuh dapur serta nafkah untuk keluarga saat harus siaga dan berkeliling di hutan serta kebun untuk dapat mencegah kebakaran.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Mendengar kembali saya sapa Anda semua, selamat pagi dan selamat mengawali aktivitas Anda di kesempatan Minggu pagi hari ini, pendengar. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berkendara, sedang mobile ya, menikmati waktu libur di hari Minggu bersama dengan keluarga, tetap selalu berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan Anda, pendengar. Pakai sabuk keselamatan, helm ya, dan pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, pendengar ya, biar berkendaranya aman, nyaman dan selamat sampai tempat tujuan. Pendengar, untuk rangka informasi di Riau pagi saya cukupkan dulu sampai di sini ya, dan nanti pendengar di pukul 10 waktu Indonesia Barat saya akan kembali menyapa Anda pendengar dalam program Idola Indonesia Layak Anak untuk kesempatan hari ini, pendengar, di hari Minggu 7 Juni 2026. Dan nanti Anda akan mendengarkan dan Anda dapat menyaksikan langsung ya di kanal YouTube RRI Pekanbaru, pendengar, program Idola RRI Pekanbaru bersama dengan TK Pertiwi Kota Pekanbaru. Dan kali ini kita akan menyimak bersama penampilan dari grup 2 TK Pertiwi Kota Pekanbaru, pendengar. Untuk Anda yang ingin menyimak keseruannya, silakan di follow atau standby dulu di akun YouTube channel RRI Pekanbaru ya, dan pastinya Anda juga dapat mendengarkan melalui siaran radio kami ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
2: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: Nenuan-Wan, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
2: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, pendengar, mari bersama-sama kita ikuti program selanjutnya, Idola Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Pekanbaru bersama dengan TK Pertiwi Kota Pekanbaru Grup 2.

0: Wow, keren sekali. Tadi ada tari apa sih?
1: Tang ting tong.
0: Tang ting tong. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sekarang kita lagi di Idola Anak RRI Pekanbaru. Nah, dengan aku Kak Dinda. Nah, ada siapa
1: aku,
0: nih?
1: Aku Icel.
0: Terus?
2: Aku Mika.
0: Oke, nah tadi kita udah lihat penampilan dari mana sih? Dari TK mana?
1: Tintut.
0: Dari TK mana?
1: TK Pertiwi Kota Pekanbaru.
0: Yeay. Nah, teman-teman, hari ini Idol Anaknya spesial ya, bersama dengan TK Pertiwi Kota Pekanbaru. Nah, tadi ikut tampil ya, Mika sama Icel ya?
1: Iya.
0: Deg-degan nggak?
1: Enggak.
0: Enggak? Karena udah latihan sering-sering?
1: Udah.
0: Oke, pinter banget. Nah, setelah ini kita akan memanggil temannya Icel sama Mika untuk nyanyi Jumbo. Tahu nggak lagu Jumbo? Tahu nggak? Siapa yang bisa nyanyiin dikit aja? Coba.
1: Andaikan saat itu datang, kami akan menemani. Akui engkau mendengar nyanyianku di sini.
0: Yeay, keren sekali. Nah, tapi nih Icel sama Mika, kali ini kita akan mendengarkan penampilan Jumbo itu dari Keandra Hazel Al Shazhani. Kenal nggak? Kenal nggak? Nggak kenal? Wah, kalau gitu kita kenalan dulu ya. Kita panggil ke depan Keandra Hazel Al Shazhani.

0: Wow, keren sekali. Tadi kita dengarkan lagu apa sih?
1: Jumba.
0: Oke. Nah, selanjutnya nih sekarang kita udah ganti nih. Ada, kalau tadi ada Mika, sekarang ada
1: Aiza.
0: Aiza yang akan temanin Kak Dinda di depan untuk memanggil siapa? Kita selanjutnya nih akan mendengarkan penampilan membaca surat apa?
1: An-Nas Al-Ikhlas.
0: Iya, kita akan dengarkan Raskal Mufli Al-Husain dan Mizian Afnan Abdillah membacakan surat Al-Ikhlas dan An-Nas. Yuk, yuk, yuk kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau membacakan surat Al-Fatihah

0: Jinnatiwana
1: Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masya Allah, kita tadi mendengarkan surat Al-Ikhlas sama Anas ya Mika ya?
3: Iya.
2: Ya Aiza ya. Nah, selanjutnya nih kita akan lihat sama-sama penampilan menari tangan diputar-putar. Siap?
3: Siap.
2: Siap. Yuk, coba panggil teman-temannya. Ayo masuk teman-teman.
3: Ayo masuk teman-teman.

0: putar-putar tadi ya, tari ya, oleh siap. Teman-temannya Mika sama Icel.
1: Iya.
0: Iya. Keren nggak tadi?
1: Keren.
0: Keren. Tadi kakak lihat kayaknya Icel sama Mika juga tahu ya gerakannya ya.
1: Karena sesatu TK.
0: Oh, karena satu TK.
1: Sama kelasnya.
0: Oh, sama kelasnya sama tadi yang laki-laki ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, teman-teman, kita masih di Idola Anak RRI Pekanbaru bersama dengan TK
1: Pertiwi Kota Pekanbaru.
0: Oke, TK Pertiwi Kota Pekanbaru. Nah, teman-teman, tentunya Idola Anak ini bisa didengarkan setiap hari Minggu jam 10 di Pro 1 Pekanbaru. Jadi jangan lupa ya, ditandai ya. Nah, tadi kalau kita udah lihat teman-temannya menari tangan diputar-putar. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Laskar Pelangi nih, Icel sama Mika. Tahu nggak lagunya?
1: Tahu.
0: Tahu, tapi nanti kita dengarkan aja ya. Yang akan dinyanyikan oleh Sheza, Nadia, Dika. Tahu nggak?
1: Sheza, Nadia, Dika.
0: Oke, coba. Ayo Sheza, silakan bilang.
1: Ayo Sheza, silakan.
0: Oke.
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sheza. Aku mau jadi Laskar Pelangi. Dengerin ya.

0: Terima kasih Sheza. Tadi kita dengarkan lagu Laskar Pelangi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, selain itu nih adik-adik, sebelum kita lanjut, kita panggil yang lain. Kita say hi dulu, say hi dulu ke kamera, lambaikan tangan. Halo.
1: Halo.
0: Nah, karena apa? Karena tentunya idola anak ini selain tadi kita sebutkan ya, bisa didengarkan di Pro 1. Kita juga bisa lihat tayangannya di YouTube RRI Pekanbaru. Jadi jangan lupa ya. Diapain kalau YouTube? Di subscribe. Subscribe dong bilang.
1: Subscribe dong.
0: Oke, jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikTok RRI Pekanbaru ya teman-teman.
1: Assalamualaikum.
0: Belum. Kita belum closing. Kita akan panggil dulu nih. Kita selanjutnya mau baca, mau dengarkan baca hadis. Iya, kita akan mendengarkan hadis. Membaca hadis, menuntut ilmu, larangan makan dan minum, dan larangan marah yang akan dibacakan oleh Alesya Meka Amira, Muhammad Zaim Hamizan, dan Muhammad Adam Al-Fatih. Silakan teman-teman.
1: Silakan teman-teman.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Udah berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih teman-teman. Kita masih di Idola Anak RRI Pekanbaru. Nah, Aiza dan Mika, kita kayaknya udah akan melihat suatu penampilan ya. Iya ya, di belakang kita udah siap nih. Kita akan lihat apa sih? Nari apa sih? Nari apa? Kita akan lihat nari Ran-Ran. Tahu gak narinya? Belum tahu ya? Kita nikmatin sama-sama ya. Kita tonton dari bawah ya. Yuk kita panggil. Silakan teman-teman.
2: Silakan teman-teman.

0: Run-run ya?
1: Iya.
0: Iya, yang di nyariin oleh siapa tadi, kenal enggak?
1: Enggak.
0: Enggak. Ya udah, pokoknya oleh teman-teman TK Pertiwi Kota Pekanbaru. Ya, sekarang nih setelah kita lihat nari, kita akan dengarkan cerita nih Icel dan juga Mika, salah nih salah sebut. Ya Mika sama Aiza ya. Kita akan dengarkan cerita, judulnya itu Permainan Tradisional. Nah, sekalian informasi nih, buku ini adalah buku yang ditulis oleh Bunda PAUD Kota Pekanbaru, yaitu Ibu Selastri Agung Nugroho. Jadi kayaknya ceritanya akan sangat seru ya, Mika dan juga Aiza ya. Nggak sabar nggak? Ya. Mau denger nggak ceritanya gimana?
1: Mau.
0: Kalau gitu langsung saja ya, kita panggil cerita permainan tradisional dari Bilqis Safia Meka. Silakan Bilqis.
2: Silakan Bilqis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bilqis akan bercerita tentang asyiknya permainan tradisional. Dengarin ya. Pada sore hari yang cerah, Mama baru pulang dari berbelanja. Sofia asik mengumpulkan karet belanjaan. Lalu Mama berkata, "Nak, karet gelang ini bisa kita jadikan permainan yeye atau lompat tali seperti permainan Mama dahulu." Yuk kita coba rangkai karet gelang ini bersama, ajak Mama. Sofia pun bersemangat. Tawa saat Mama dan Sofia asik merangkai karet. Ziyad dan teman-teman datang ke dapur untuk mengambil minuman. Mama yang melihat Ziyad membawa kelereng berkata, "Wah, itu kelereng ya. Dulu Mama juga suka bermain ke guli atau kelereng bersama teman-teman. Permainan ini memang sangat seru," ucap Mama. Setelah selesai merangkai karet, Sofia pun bermain bersama teman-teman. Saat Mama membuang sampah, Mama melihat daun pinang yang berjatuhan dan seketika mendapat ide. Lalu Mama mengambil daun pinang dan memanggil Ziyad, Sofia, dan teman-teman yang sedang bermain. "Anak-anak, daun pinang ini bisa kita jadikan permainan tari upi. Caranya kita bersihkan dahulu daun pinang ini ya. Yuk kita minta bantuan atau," ucap Mama. Ziyad pun berlari memanggil Atu di rumah. "Atu, Atu." Tak lama Atu keluar

0: dan segera membantu mereka membersihkan daun pinang. Anak-anak antusias melihatnya. Setelah daun pinangnya bersih, Ziyad, Sofia, dan teman-temannya bermain dengan gembira. Mereka bergantian bermain yeye, guli, dan tarik upih. Bagaimana, asyik kan? Tanya mama. Asyik sekali, jawab mereka bersamaan. Tawa dan sorak-sorai memenuhi halaman rumah. Mereka berterima kasih kepada mama karena telah mengenalkan permainan tradisional yang menyenangkan. Hari itu menjadi pengalaman tak terlupakan bagi Ziyad, Sofia, dan teman-temannya. Sampai di sini dulu ya cerita dari Bilqis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dunia Anak.
2: Terima kasih Bilqis.
3: Yeay, tadi kita udah bersama-sama dengar cerita permainan tradisional dari Bilqis ya.
4: Ya.
3: Iya. Oke, nah selanjutnya nih Mika dan juga Aiza, kita akan mendengarkan kita akan lihat sama-sama nih tari dari teman-teman, yaitu tari Bumblebee. Tari Bumblebee. Penasaran enggak? Pengen lihat enggak gimana? Pengen enggak?
4: Pengen.
3: Oke, langsung aja kita panggil teman-teman. Silakan teman-teman. 1 2

0: Wah, keren gak tadi?
1: Keren.
0: Keren. Penampilan nari Bumblebee ya. Kayak mana sih tadi narinya? Coba. Ada yang ingat gak tarinya gimana? Gak ingat, gak apa-apa. Nanti ditonton aja ya di YouTube ya. Oke, tadi kita udah lihat teman-temannya nari Bumblebee. Selanjutnya kita mau lihat siapa lagi? Lihat siapa lagi, tau gak? Gak tahu. Oke. Kak Dinda bisikin deh. Kita selanjutnya akan menyaksikan teman-teman membacakan surat Al-Kafirun, Al-Insyirah, dan juga Al-Fil oleh Muhammad Al-Ghani Tomadani, Rizal Sela Barata, dan Muhammad Azam Al-Fatih. Silakan teman-teman, 1, 2, 3.
2: Silakan teman-teman.

ดินซูเราะห์อัลอินชิเราะห์บิสมิลลาห์

0: tijji faja'alahum ka'askim ma'kum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke teman-teman, kita masih di Idola Anak RRI Pekanbaru. Sekarang kita akan sama-sama nih menonton ya teman-teman kita yang sudah siap-siap nih. Ya Mika ya?
3: Ya.
2: Udah siap-siap ya? Mau lihat apa sih kita? Mau lihat teman-teman kita menari senam gayung. Gak sabar ya? Mau lihat ya? Yuk kita panggil teman-temannya. Ayo silakan teman-teman.
1: Ayo silakan teman-teman.
2: Yang semangat dong. Ayo teman-teman.
1: Ayo.

0: Terima kasih teman-teman.
1: Tadi keren sekali senam gayung ya tadi ya.
0: Iya.
1: Ica lihat nggak tadi?
0: Lihat.
1: Nah, teman-teman, kita masih di Idola Anak bersama dengan TK
0: Pertiwi Kota Pekanbaru.
1: Yeay. Nah, selanjutnya nih Cel, kita akan lihat teman-teman yang udah siap-siap nih. Kita akan lihat dan saksikan goyang Upin Ipin. Tahu enggak?
0: Tahu.
1: Yuk, kita panggil langsung ya teman-temannya. Silakan
0: teman-teman.
2: Ha!

0: ya. Tadi ada goyang Upin Ipin dari teman-teman di TK apa?
1: TK Pertiwi Kota Pekanbaru.
0: Iya. Nah, sekarang nih Icel, kita udah lihat ya, ada teman kita yang menunggu di sisi panggung karena kita akan segera mendengar pembacaan ayat kursi nih, penampilannya nih
1: ayat
0: yang
1: kursi.
0: Yang akan dibacakan oleh Nakila Revisya Dizi, terus Raisya Andindia Rianvi, dan juga Quinsya Alea Hanafi. Kita panggil ke depan yuk.
1: Yuk, silakan teman-teman.
0: Yuhu, sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayat kursi.

0: wabarakatuh. Terima kasih.
1: Wah, Masya Allah. Tadi kita dengarkan sama-sama ya, Ical ya?
0: Iya.
1: Ayat kursi ya? Keren gak tadi teman-teman ya?
0: Keren.
1: Keren. Oke, nah sekarang nih Ical, kita udah dengarkan tadi ya ayat kursi. Nah, selanjutnya nih sepertinya yang sangat dinanti-nanti nih. Kita akan saksikan sama-sama fashion show. Tapi Ical tahu gak katanya nih, kata bu gurunya ini baju-bajunya dibuat sama teman-temannya di sekolah loh. Ical tau gak?
0: Dari plastik.
1: Iya, keren banget ya teman-temannya ya, berkreasi ya.
0: Iya.
1: Wah, penasaran gak Ical gimana bentuknya? Penasaran gak penampilan teman-teman gimana?
0: Iya.
1: Okay. Tapi nih Cel, sebelum kita panggil teman-temannya, kita sepertinya akan berpisah di sini. Sedih gak? Sedih gak? Ya, sedih sekali tapi gak apa-apa ya. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan. Nah, Ical kalau gitu jangan lupa nonton di mana, Ical? Jangan lupa simak dan saksikan Idola Anak.
0: Idola Anak
1: RRI.
0: RRI Pekanbaru.
1: Ya, betul sekali. Terima kasih teman-teman. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Oke. Kalau gitu, aku Kadinda.
0: Dan aku Ical
1: mengucapkan terima kasih dan dadah.
0: Dadah.
1: Dadah. Yuk kita panggil penampilan fashion show oleh teman-teman TK Pertiwi Kota Pekanbaru.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti program Idola Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Pekanbaru bersama dengan TK Pertiwi Pekanbaru Grup 2 ya. Luar biasa sekali penampilan dari teman-teman kita pendengar ya. Dan untuk Anda pendengar ya, ikuti terus program Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu di pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, untuk rangkaian kebersamaan di Riau Siang ya, untuk hari ini di hari Minggu 7 Juni 2026 harus saya akhiri. Dan pendengar, saya Dini Oktareni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya di pukul 11 Anda akan mengikuti Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Space melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usaha sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Pajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Pajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola, yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI, ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Sebagai kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dalam materi tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Itu bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lagi Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa angka penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto yang harus dikati tingkat pengadaan penjagaan dan kesendirian Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini sudah membutuhkan keuangan Bali. Dan karena itu berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya. Karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, ini kota, maka yang juga sekolah di sini hanya warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Kita diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya, kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu mencintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi sama bagusnya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati cukup. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah, anaknya tidak mau putus asa, anaknya selalu gembira di tengah kesulitan, cari yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sudan Javan dari Dukung dan Udara. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemeraran setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex Di Gianantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set the match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini setelah Alwi, Ricapon, dan Victor Lai. Ya pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jong Jensen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Shim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan berusaha yang terbaik untuk besok.
9: Akane Yamaguchi

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

99,1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda. Tentu saja melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Siang hari ini. Ragam program informasi dan musik akan mengisi ruang dengar Anda di siang hari ini. Dan juga tadi kita udah ikuti dinamika olahraga, dan juga tentunya masih banyak program-program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan. Trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026 jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

kasih pendengar masih bersama RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, akhir pekan sering kali identik dengan jalan-jalan, berlibur, atau mengunjungi tempat-tempat menarik. Namun sebenarnya, menikmati akhir pekan tidak selalu harus mengeluarkan biaya besar atau pergi ke tempat yang jauh. Nah, terkadang kebahagiaan justru hadir dari hal-hal sederhana. Misalnya menikmati kopi atau secangkir teh ya di teras rumah, dan juga bercengkrama bersama keluarga, atau mungkin bagi yang hobi membaca bisa membaca buku yang sudah lama tersimpan di rak, atau sekedar beristirahat dari rutinitas yang padat selama sepekan. Dan di tengah kesibukan hidup saat ini, banyak orang lupa bahwa tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dan akhir pekan bisa menjadi kesempatan untuk melakukan riset sederhana agar kembali segar menyambut hari-hari berikutnya. Nah, bagi yang tinggal di Riau khususnya, pilihan menikmati akhir pekan juga sangat beragam. Ya, ada yang memilih berolahraga pagi, berkunjung ke taman kota, menikmati kuliner khas daerah, berkebun, memancing, atau sekedar berkumpul bersama sahabat dan juga keluarga. Yang terpenting bukanlah seberapa jauh kita pergi, tetapi seberapa berkualitas waktu yang kita habiskan. Dan mungkin ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan di akhir pekan, seperti mengurangi yang namanya penggunaan gawai selama beberapa jam, di mana hidup kita, waktu kita sudah terbuang habis mungkin selama sepekan untuk bercengkrama dengan gawai, dan saatnya di akhir pekan kita kurangi penggunaan gawai selama beberapa jam. Luangkan waktu berbicara dengan keluarga tanpa gangguan media sosial, lakukan aktivitas yang selama ini tertunda, nikmati makan favorit bersama orang-orang terdekat, sempatkan berolahraga ringan agar tubuh tetap bugar, dan syukuri hal-hal kecil yang terjadi hari ini. Nah, karena seringkali kebahagiaan bukan tentang memiliki lebih banyak, melainkan menikmati apa yang sudah kita miliki saat ini. Dan di akhir pekan ini, kita jadikan sebagai waktu untuk mengisi kembali energi positif, mempererat hubungan dengan keluarga, dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat. Dan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Pekanbaru, dan kami akan menghadirkan informasi, inspirasi, dan juga hiburan untuk Anda khususnya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
5: Indonesia Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

Masih mendengar, masih bersama Pro1 RRI Pekanbaru. Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi Z. Namun, di balik kemudahan akses informasi dan juga komunikasi, muncul tantangan baru yang berdampak pada kesehatan mental dan salah satunya kecemasan akibat terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Dalam podcast di kanal YouTube Helmi Yahya Bicara, psikiater Dr. Vivi Syarif menjelaskan generasi Z tumbuh di era digital yang memungkinkan mereka melihat kehidupan orang lain setiap saat. Dan kondisi ini membuat banyak anak muda tanpa sadar membandingkan pencapaian, gaya hidup hingga kondisi finansial mereka dengan apa yang ditampilkan di media sosial. Menurut Dr. Vivi, yang terlihat di media sosial seringkali hanya menampilkan sisi terbaik seseorang. Namun tidak sedikit pengguna yang menganggapnya sebagai gambaran untuk kehidupan orang lain sehingga muncul perasaan tertinggal atau tidak cukup baik. Dan kebiasaan membandingkan diri tersebut dapat memicu berbagai masalah psikologis, mulai dari rasa minder, rendah diri, hingga gangguan kecemasan atau anxiety yang semakin banyak ditemukan pada kalangan anak muda. Dan selain itu, budaya serba cepat yang berkembang di era digital juga membuat sebagian generasi Z memiliki ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri. Mereka ingin mencapai kesuksesan dalam waktu singkat seperti yang sering ditampilkan dalam berbagai konten media sosial. Padahal, menurut Dr. Vivi, setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Kesuksesan tidak bisa diukur dengan standar yang sama, karena setiap individu memiliki latar belakang, kesempatan, dan juga tantangan yang berbeda juga. Dan diingatkan bahwa terlalu fokus pada pencapaian orang lain justru dapat menghambat proses pengembangan diri dan seseorang menjadi lebih sibuk membandingkan hasil daripada menikmati proses belajar dan juga bertumbuh. Nah, untuk menjaga kesehatan mental, Dr. Vivi menyarankan agar masyarakat menggunakan media sosial secara lebih bijak dan salah satunya dengan membatasi waktu penggunaan media sosial serta lebih selektif dalam memilih konten yang dikonsumsi. Dan selain itu, membangun rasa syukur dan fokus pada perkembangan diri dinilai penting untuk mengurangi tekanan akibat perbandingan sosial yang berlebihan. Menurutnya, media sosial seharusnya menjadi sarana untuk belajar, mencari inspirasi, dan memperluas wawasan, bukan menjadi sumber kecemasan yang membuat seseorang kehilangan yang namanya rasa percaya diri. Melalui pemahaman tersebut, generasi Z diharapkan dapat memanfaatkan media sosial secara sehat sehingga tetap produktif tanpa terjebak dalam kecemasan akibat terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Dan pendengar, tetap bersama kami. Kami informasikan juga untuk Anda bahwasannya seruan azan zuhur untuk hari ini untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 12.17 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sayang, sayang.
4: Siapa?
3: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
4: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Yang penting gak stunting sayang.
3: Stunting?
4: Itu dong sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
3: Waduh, takut
4: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
3: Hah? Apa
4: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
3: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.
5: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
6: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, dan saat lagi kita akan dengarkan seruan azan untuk sholat zuhur wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: mimpimu, mimpiku, jalanku pulang.
1: Pendengar Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN Bengkalis terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia melalui pengembangan budidaya pak choy dengan sistem hidroponik. Program ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran keterampilan, tetapi juga membuktikan siswa berkebutuhan khusus mampu berkarya dan menghasilkan produk yang bernilai ekonomi. Dan saat ini, tanaman pak choy yang dibudidayakan para siswa telah berhasil dipanen. Sebagian hasil panen dibawa pulang oleh para siswa untuk dinikmati bersama keluarga. Sementara sebagian lainnya dijual dan hasilnya digunakan untuk mendukung kegiatan bersama di sekolah. Koordinator Vokasi Pertanian SLBN Bengkalis, Erik Faisal mengatakan keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Dan ia menjelaskan saat ini terdapat 10 siswa yang terlibat dalam kegiatan pertanian hidroponik tersebut. Mereka terdiri dari 5 siswa dengan hambatan Down syndrome, 3 siswa dengan hambatan autisme, dan 2 siswa dengan hambatan tuna grahita ringan. Dan dalam pelaksanaannya, para siswa didampingi oleh 3 guru. Dan menurut Erik, setiap siswa diberikan tugas sesuai kemampuan yang dimiliki, dan siswa yang memiliki kemampuan motorik halus yang baik diarahkan untuk melakukan penyemaian benih pak choy pada media tanam. Sedangkan siswa yang memiliki kemampuan motorik kasar lebih baik diberikan tugas membawa air atau membantu proses perawatan tanaman. Selain pembagian tugas yang tepat, motivasi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program tersebut, dan para guru selalu memberikan apresiasi setiap kali siswa berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Jangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
4: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
3: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
4: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
5: Wow!
3: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
4: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
6: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
7: Ayo lagi kita main, leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis ditune up.
8: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
7: Ayy, laju kalau kayak gitu.
8: Ayo.
7: Nah, udah belum?
8: Belum nyampe dapur asapnya.
7: Nah, kamu. Nah,
8: ya,
9: ya Allah, banyak asap di sini. Apalah, Saleh, Buset?
7: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
9: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
6: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Terima kasih mendengar masih bersama Pro1 RRI Pekanbaru, dan kita ke informasi selanjutnya di mana kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan terus dimaksimalkan. Polres Kepulauan Meranti bersama BPBD, TNI dan pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Barat bersama unsur masyarakat menggelar kegiatan mitigasi karhutla secara terpadu antisipasi iklim ekstrim Super El Nino di Desa Tanjung Pranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan apel siaga bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 itu dipimpin langsung Kabak Ops Polres Kepulauan Meranti, Kompol Wan Mantazaka, didampingi Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kepulauan Meranti Ardat. Kasih Trantip Kecamatan Tebing Tinggi Barat Jun Isnaidi, Kapolsek Tebing Tinggi Barat Ibda Dominikus Turnip, dan Danpos Tebing Tinggi Barat Pelda Syafi'i, serta Babin Kamtipmas Brigadir Rizki Satria. Turut hadir Kepala Desa Tanjung Pranap Indra, unsur pemerintah kecamatan, personel Polri, BPBD, anggota masyarakat peduli api atau MPA, serta tokoh masyarakat setempat. Dan kegiatan diawali dengan fokus group discussion atau FGD yang berlangsung di kantor Desa Tanjung Pranap dan diikuti sekitar 25 peserta dari unsur pemerintah, TNI Polri, BPBD dan juga masyarakat. Dalam diskusi tersebut, peserta membahas langkah-langkah pencegahan serta penanggulangan karhutla khususnya pada kawasan lahan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Dan masyarakat tampak antusias mengikuti diskusi dengan menyampaikan berbagai masukan, pertanyaan serta strategi deteksi dini guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Kalau kita lihat nilai tukar petani di Provinsi Riau di bulan Mei ini sebesar 207,41

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sistem penerimaan murid baru jenjang SMA-SMK Negeri Provinsi Riau tahun ajaran 2026-2027 mulai dibuka besok 8 Juni 2026. Siswa dan orang tua yang ingin mendaftar dihimbau untuk tidak hanya terfokus pada sekolah unggulan atau favorit. Nilai tukar petani Riau bulan Mei lalu naik 207%, komoditas sawit dan karet jadi penyumbang utama. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Pranoto. Warta Riau Siang ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansi FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, dan Suara 5 Luhak Rokan Hulu.

0: Kita ke kabar pertama pendengar, sistem penerimaan murid baru jenjang SMA SMK Negeri Provinsi Riau tahun ajaran 2026-2027 mulai dibuka besok 8 Juni 2026. Siswa dan orang tua yang ingin mendaftar dihimbau untuk tidak hanya terfokus pada sekolah unggulan atau favorit. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 mulai dibuka 8 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan, dengan mulai dibukanya SPMB, maka siswa dan orang tua yang ingin mendaftar dapat segera mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan. Erisman menjelaskan untuk pendaftaran dilakukan secara online yang diawali dengan pembuatan akun, penguploadan berkas pendaftaran, verifikasi berkas dan pengumuman seleksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2026 dan pendaftaran ulang dimulai pada tanggal 23 hingga 26 Juni nanti.
2: Berarti nanti tanggal 8 itu mulai pembuatan akun. Selanjutnya ya tanggal 10 itu sudah mulai penerimaan. Nanti kalau tak salah kami pendaftaran, nah kemudian nanti pengumuman tanggal 22 Juni. Pelaksanaan sosialisasi kan sekolah-sekolah sosialisasi juga. Kita sosialisasi juga. Dan kita di aplikasi kita kan juga sudah ada, jadi tinggal diakses saja.
1: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Rosarial Abdi menyebutkan, dalam pendaftaran murid baru, siswa dan orang tua jangan terfokus pada sekolah-sekolah favorit atau unggulan saja, sebab bukan sekolah yang menentukan siswa itu unggul atau tidaknya, yang menentukan adalah diri siswa itu sendiri.
3: Mohon orang tua juga, adik-adik kita juga bisa memahami bahwa yang paling penting itu sebenarnya adalah persiapan dirinya adik-adik kita di masing-masing gitu. Cara mengakses pengetahuan hari ini gitu ya. Belum tentu dia masuk ke sekolah favorit, tapi kemudian dia sendiri tidak siap ataupun tidak bisa mengikuti atau tidak punya kemampuan diri untuk itu kan nanti bisa keteter juga sendiri. Jadi kalau kita lebih konsen ke bagaimana anak-anak itu memang mempersiapkan diri dengan baik, jadi manapun dia bersekolah, dia justru yang unggul, bukan sekolahnya yang unggul gitu. Anaknya yang harus unggul gitu. Kalau sekolahnya unggul, diincar sekolahnya unggul, medianya nggak unggul ya, nggak ada artinya.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Rosarial Abdi mengharapkan pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan lancar, akuntabel, transparan, sesuai dengan komitmen bersama yang telah ditandatangani oleh berbagai pihak, serta slogan No Titip No Justip bisa terwujud. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Manggala Agni dan tim gabungan saat ini melakukan pemadaman di 4 lokasi. Kabupaten Rokan Hilir paling luas hingga pemadaman sudah memasuki 9 hari. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
4: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Hingga hari ini, operasi pemadaman di wilayah Rantau Bais telah memasuki hari ke-9, sementara penanganan juga terus dilakukan di kawasan sungai besar yang terdampak kebakaran juga cukup luas. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan personil Manggala Agni bersama tim gabungan tetap berjibaku di lapangan untuk mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain. Menurutnya proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala, terutama luasnya area yang terbakar serta kondisi lahan gambut yang menyulitkan penanganan di lapangan.
5: Sedang mengalami di 4 lokasi untuk menggelapnya ya, ada di wilayah kepengpuluan Rantau Bais, Tanah Putih, di Rokan Hilir. Kebakarannya kan cukup luas itu, bahkan kebakaran gambut memang perlu proses, tak bisa di tanah mineral ya, atau mineral itu mungkin 1-2 hari sudah selesai, karena dia kebakaran di permukaan saja. Kalau gambutnya kita memang betul-betul harus memastikan lokasi itu betul-betul tuntas. Jadi kalau misalnya lokasi yang gambut itu sudah disekat semua, sudah berhasil disekat oleh tim kita semua, untuk perjalanannya sudah berkurang, tinggal menuntaskan pembakaran yang mengarah ke tengah. Jadi kita dari pinggir dulu kita sekat, kemudian baru kita mempingkat pendinginannya ke bagian tengah sampai betul-betul tuntas. Kemudian kita juga dibantu sama waterbombing ya, dari Satgas ada 2 heli yang bergerak terus mensupport satu titik-titik pemadaman, terutama di Kayu Kapal. Dan kapal itu sudah hampir 4 hari itu dibombing terus bersama dengan tim kita.
4: Sementara itu, salah seorang warga, Yanti, mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam operasi pemadaman. Ia pun berharap kebakaran cepat terkendali dan tidak meluas lagi.
6: Kami sebagai masyarakat tuh khawatir adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan risiko kebakaran yang lebih luas lagi. Kami harap pemerintah bisa cepat melakukan penanganan dan mencegahnya agar tidak semakin meluas.
4: Hingga saat ini tim gabungan masih terus melakukan pemadaman dan pendinginan di beberapa lokasi kebakaran. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya pendengar, pemilihan RT RW telah selesai. Pemerintah Kota Pekanbaru rencanakan pembekalan atau retreat untuk ketua RT RW terpilih. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
7: Masyarakat Kota Pekanbaru mulai mempertanyakan jadwal pelantikan ketua RT dan RW yang telah terpilih melalui proses pemilihan di masing-masing wilayah. Pasalnya, sebagian besar kawasan di Pekanbaru telah melaksanakan tahapan pemilihan dan telah menetapkan pemimpin lingkungan yang baru. Hal tersebut disampaikan Zepta, warga Panam, melalui program Halo RRI. Ia mengatakan masyarakat berharap pemerintah segera melantik para RT dan RW terpilih agar dapat segera menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
8: RT RW kan sudah dipilih, ada yang sudah dipilih, ada juga yang belum di layarnya. Kapan ya RT RW ini dilantik? Karena kegiatan di kelurahan ini untuk RT RW seperti guru, Jumat bersih, minggu bersih itu udah nggak kelihatan lagi.
7: Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markadius Anwar menjelaskan pemerintah Kota Pekanbaru saat ini tengah mempersiapkan pembekalan atau retret bagi seluruh RT dan RW terpilih. Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas para ketua lingkungan agar tidak hanya memahami tugas administratif, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan yang baik dalam melayani masyarakat.
9: Dan memang kita merencanakan akan ada pembekalan lah. Tapi kalau bahasa keren sekarang retreat ya.
10: Retreat. Untuk RW ini.
9: Ya, ada pembekalan lah agak sehari. Jadi kita cari tempat. Ya, intinya pertama tentu bagaimana memunculkan sikap. Sikap melayani masyarakat. Kan? Yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga ya disiplin. Bagaimanapun tentu masyarakat berharap kualitasnya lebih baik lah RTB sekarang.
7: Markadius menambahkan melalui pembekalan tersebut, para RT dan RW juga akan dibekali pemahaman mengenai pelayanan publik, tata kelola pemerintahan di tingkat lingkungan, hingga penguatan integritas dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pembekalan ini dapat melahirkan RT dan RW yang profesional, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Sementara itu, masyarakat berharap pelantikan dapat segera dilaksanakan sehingga para ketua lingkungan terpilih bisa segera bekerja dan menghadirkan pelayanan yang lebih optimal bagi warga di Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Sementara nilai tukar petani Riau bulan Mei lalu, pendengar, naik 207%. Komoditas sawit dan karet jadi penyumbang utama. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
11: Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi menjelaskan bahwa angka nilai tukar petani Riau pada bulan Mei berada di level 207,41%. Jika dikalkulasikan secara bulanan, performa ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,59% dibandingkan dengan kondisi pada bulan April sebelumnya. Menurut Asep, capaian indeks 207,41% tersebut dibentuk oleh tingginya indeks harga yang diterima oleh petani yang menyentuh angka 255,98% atau melonjak 1,65% dari periode lalu.
12: Nah, kalau kita lihat nilai tukar petani di Provinsi Riau di bulan Mei ini sebesar 207,41%. Nah, ini terlihat meningkat secara mantuman ya dibandingkan dengan kondisi April, ini meningkat 0,59%. Nah, dari angka 207,41 ini ternyata dibentuk dari indeks harga yang diterima petani 255,98% yang pada saat itu bila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya meningkat 1,65%. Ini komunitas penyumbang utamanya adalah adanya peningkatan harga TBS atau kelapa sawit, kemudian harga karet, kemudian harga cabai merah, cabai rawit, kemudian sapi potong.
11: Kepala Diskominfo TIK Riau, Supriyadi, menyebutkan bahwa selain angka inflasi daerah, nilai tukar petani merupakan instrumen alat ukur yang paling valid bagi pemerintah daerah, mengingat mayoritas penduduk Riau menggantungkan hidup pada sektor agraria.
13: Bapak Ibu yang saya hormati, selain inflasi, nilai tukar petani juga menjadi indikator penting bagi kami. Sektor pertanian dan perkebunan merupakan penopang utama kehidupan masyarakat. Karena itu, data NTP yang dirilis BPS menjadi dasar kami dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran. Kedepan, kebijakan pertanian di Provinsi akan kami arahkan lebih spesifik berbasis subsektor dan wilayah, sehingga peningkatan produksi benar-benar sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani.
11: Pemprov Riau berkomitmen memanfaatkan basis data ini untuk merancang strategi intervensi yang lebih spesifik di masa mendatang. Langkah ini diambil untuk fluktuasi harga pasar tidak sampai mengoreksi daya beli para petani. Demikian, Alu Suratmaja menyampaikan

0: Kita ke kabar olahraga, pendengar, di mana komitmen meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola usia dini di Pekanbaru terus diperkuat. PSSI Pekanbaru menggelar kursus pelatih lisensi C pada Juli mendatang. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Upaya meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola usia dini terus dilakukan oleh Asosiasi Kota ASKO PSSI Pekanbaru. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperbanyak jumlah pelatih berlisensi agar pembinaan di sekolah sepak bola SSB berjalan lebih terarah dan sesuai dengan standar nasional. Direktur Teknik PSSI Riau sekaligus Instruktur Nasional Philip Hansen mengungkapkan bahwa perkembangan jumlah pelatih berlisensi di Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Menurutnya, saat ini jumlah pemegang lisensi D di Provinsi Riau sudah cukup banyak. Meski demikian, Philip menilai kebutuhan pelatih berlisensi masih cukup besar seiring bertambahnya jumlah SSB dan kompetisi usia muda di Provinsi Riau. Karena itu, program pendidikan pelatih akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepelatihan.
2: Sekarang sudah banyak, lisensi D itu udah banyak sekali, hampir lisensi D untuk di Pekanbaru tuh udah hampir 150. Kalau lisensinya C-nya sudah hampir 40 lebih atau 50. Nah, ke B-nya udah lumayan tuh, ada B-nya ada 10 lah. Kalau A-nya ada 5 atau 6 orang baru. Nah, tapi ini ASKOT tanggal 19 besok mengadakan lagi 30 orang untuk lisensi D.
1: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Kota ASKOT PSSI Pekanbaru, Roni Saputra, mengatakan pihaknya kembali menggelar kursus lisensi C yang akan berlangsung pada 19 hingga 25 Juli 2026 mendatang. Kegiatan tersebut direncanakan diikuti oleh 30 peserta dan dilaksanakan di lapangan mini soccer Benesia Arena Pekanbaru. Menurut Roni, penyelenggaraan kursus ini bertujuan menambah jumlah pelatih berlisensi di Pekanbaru yang saat ini masih terbatas.
3: Perkiraan itu tanggal 19 sampai tanggal 25, cuma 5 hari kok. Juni itu dilaksanakan di, karena kalau lisensi D kan bisa di lapangan mini soccer untuk pembelajaran sehari-hari, nanti hari terakhir baru nanti di lapangan besar yang standar lapangan bola kan. Ya di lapangan Benesia Arena nanti. Benarnya untuk menambah pelatih-pelatih kita di Pekanbaru, karena kan memang kita kekurangan SDM pelatih ya. Kebanyakan sekarang SSB itu banyak yang melatih tapi tanpa lisensi. Jadi merapikan bahwa SSB itu harus dilatih orang-orang yang mempunyai lisensi gitu. Jadi biar nanti anak-anak itu melaksanakan latihannya lebih terprogram sesuai dengan Filanesia Indonesia.
1: Melalui program ini, pihaknya ingin merapikan sistem pembinaan sehingga setiap SSB ditangani oleh pelatih yang memiliki kompetensi dan lisensi resmi. Dengan begitu, latihan dapat lebih terprogram dan sesuai dengan filosofi sepak bola Indonesia, yaitu Filanesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dengar kabar olahraga tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sistem penerimaan murid baru jenjang SMA-SMK Negeri Provinsi Riau tahun ajaran 2026-2027 mulai dibuka besok 8 Juni 2026. Siswa dan orang tua yang ingin mendaftar dihimbau untuk tidak hanya terfokus pada sekolah unggulan atau favorit. Nilai tukar petani Riau bulan Mei lalu naik 207%. Komoditas sawit dan karet jadi penyumbang utama. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia ini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gali lagi logi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi.
4: Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
4: Amit.
3: Eh, getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
5: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dan Anda sedang mengikuti program Request Pro 1 di siang hari ini. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu favoritnya di siang hari ini, dan tentu saja kita sudah playlist lagu-lagu yang bisa Anda request di siang hari ini, 0761251111, atau bisa mengirimkan melalui WhatsApp kami di 0811-7673-991. Dan selamat siang juga untuk Anda yang baru bergabung dalam frekuensi 99,1 RRI Pekanbaru, dan juga untuk Anda yang siang hari ini

0: Baik pendengar, silakan di 25111 request Pro 1. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Yeah. Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Request Pro 1.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Pran.
0: Selamat siang.
1: Sedang mengunyah kerupuk.
0: Siapa yang sedang mengunyah kerupuk?
1: Mengunyah kerupuk masuk rupanya diangkat Pran. Musik udah dengar lagu tadi kan?
0: Hah?
1: Dengar dari dia lagu.
0: Lagu?
1: Terus masih sudah muter lagu lagi tadi.
0: Oh gitu.
1: Rupanya langsung diangkat kan?
0: Ya udah. Apa kabar, Bu?
1: Alhamdulillah sehat, Ran. Kurang apa kabar sehat?
0: Ini dengan siapa? Saya takut salah lagi.
1: Lupa lagi nih.
0: Ibu, bukan Ibu Ros yang jelas. Ibu Ros suara.
1: Coba terkanya orang jauh nih.
0: Suaranya soalnya kalau Bu Ros lembut ya kan?
1: Lembut. Kalau ini agak dada keras.
0: Udah ada keras, agak-agak keras siapa ya? Yang di mana dulu nih?
1: Coba teka.
0: Siapa ya? Bunda Isal, bukan?
1: Iya. Iya, terasa untuk beran. Karena orang udah tua nih suaranya agak keras gitu kan.
0: Iya, karena suka marah ya kan? Iya, suka marah makanya agak keras.
1: Memang suaranya dari dasar kayak
0: gitu. Bunda.
1: Iya.
0: Sehat
1: apa
0: ya.
1: Lagi kita, Pran?
0: Lagunya siang hari ini di segmen kali ini ada Koldia, ada Pamungkas, ada NPD, ada Nadif Basalama, ada Sal Priadi, Roni Parulian, Sakib.
1: Roni Parulian apa lagunya?
0: Roni Parulian Pesona Sederhana.
1: Di CD atas itu ada apa?
0: Sal Priadi, ada Nadif, ada Bersenja Bestandi.
1: Siapa tadi Sal Priadi?
0: Sal Priadi.
1: Apa judulnya? Apa lagu?
0: I'd like to watch you sleeping. Bahasa Inggris.
1: Itulah Sal Priadi itu jelas.
0: Sal Priadi. Oke, siap nanti dihadirkan. Salamnya silakan Bunda.
1: Salam untuk Mama si kembar. Semoga sehat selalu. Bu Ros, Ibu Ius juga ya. Ucomi Nambo. Cucu Awai, Cucu Ini, Cucu Yung, Pak Diman di Payakumbu, Adi beserta ibunya, semoga sehat selalu, Rudi juga di Rumbai, Pak Zeta, Sinson, Pak Mali bersama Ibu Ija, Bapak Kumis, Ibu Ansing.
0: Selamat siang.
1: Ya. Al juga, dan Aldi Rangkuci juga ya, di Pasir Pengarayan. Dan untuk Mukti di Arengka, dan untuk semualah pendengar Air Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Itu Pran, semoga sehat selalu ya Pran. Ingat kalau suara seperti ini Bunda Isal itu.
0: Ya pokoknya suaranya yang keras, yang ada nuansa-nuansa marah gitu ya.
1: Suara penyanyi rock.
0: ya udah kalau gitu.
1: Iya, makasih Pran. Maaf bercanda ya Pran ya.
0: Enggak apa-apa, intermezzo.
1: Iya, makasih Pran.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal. Nanti lagunya dari Sal Priadi, I'd like to watch you sleeping. Kembali di 25111. Request Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang, Pran.
0: Selamat siang. Apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah.
0: Ini Bang Simpson ya?
2: Enggak.
0: Bang Deddy?
2: Iya.
0: Lemes banget ini, masih mimpi nih ya?
2: Enggak, belum nyantai.
0: Kenapa? Padahal cuacanya enggak panas loh.
2: Iya.
0: Iya. Sehat Bang Deddy?
2: Alhamdulillah.
0: Walau gue ya?
2: Sebutin lagu-lagunya semua tuh.
0: Lagu-lagu ada The Massive, ada Pinkan Mambo, ada Pilot, ada
2: The Massive apa?
0: The Massive Esokan Bahagia featuring Ariel.
2: Nah, yang lain?
0: Ada Pinkan Mambo, Pilot, Goliath, Niji, ada Adera, Nano, Dewik, Tulus, ada Kunto Aji, Kuburan, Barsena Besari Bestandi, ada Sakib, Roni Parulian, Nadif Basalama, ada NPD, Pamungkas, ada Koldiak.
2: Roni Parulian.
0: Siap.
2: Salam buat Ibu Isal ya. Salam Ibu Isal. Salam untuk Mama Yus. Terima kasih ya Mama Yus atas doanya.
0: Amin.
2: Semoga Mama Yus sehat ya, selalu.
0: Amin. Lagi sakit kah Bang Didi?
2: Iya, Bang.
0: Wah, aduh, semoga lekas sembuh ya.
2: Alhamdulillah.
0: Rutin
2: minum obat jarak.
0: Iya deh, heeh. Amin, mudah-mudahan segera sembuh. Ada lagi, Bang Deddy?
2: Gak ada, salamnya buat semuanya aja lah. Oke, itu aja, terima kasih ya.
0: Oke, sama-sama, waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Deddy di Labersa ya. Pantesan suaranya lama tidak terdengar, ternyata lagi kurang fit ya hari ini juga. Dan ya mudah-mudahan segera pulih ya Bang Deddy, dan juga bisa kembali happy lagi. Dan juga untuk yang lain juga yang mungkin hari ini sedang kurang enak badan atau mungkin sedang tidak baik-baik saja, semoga dengan menjalani akhir pekan yang mudah-mudahan bisa membuat senang hati lagi dan bisa menambah aura positif ke kitanya lagi ya. Mudah-mudahan sakit dan juga beban yang dirasakan segera hilang. Amin ya. Halo, request Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang.
3: Ya. Mbak. Selfie.
0: Mbak siapa?
3: Selfie.
0: Mbak Selfie.
3: Iya.
0: Mbak Selfie di mana, Mbak Selfie?
3: Di Sungai Pagar.
0: Sungai Pagar. Apa kabar Mbak Selfie?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sungai Pagar ini, ya? Sungai Pagar ini di mana nih Mbak Selfie?
3: Sungai Pagarnya di Kampar Kiri Hilir.
0: Oh, Kampar Kiri.
3: Iya, Kampar Kiri Hilir tadi ya.
0: Oke. Okay. Ini kali pertama ngobrol sama Pran ya?
3: Oh, kayaknya belum deh.
0: Belum pernah ya?
3: Iya, ini Mas Pran.
0: Iya, saya dengan Pran. Salam kenal. Oke, Mbak Selfie.
3: Iya.
0: Mbak Selfie, mau saya putarkan lagu dari siapa?
3: Yang The Massive.
0: The Massive, Esok Kan Bahagia. Esokan ya.
3: Bahagia.
0: Iya, siap. Nanti saya hadirkan ya.
3: Buat Mas Pran, buat Pak Simpan tadi.
0: Oke. Okay.
3: Bu Iyus, Bu Emma. Buat Vina, Mama Fahmi, Ibu Amin, Mas Gunawan, buat semuanya aja.
0: Oke. Okay. Ya, segitu saja. Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Selfie dari Sungai Pagar. Nanti lagunya dari The Massive ya, Esok Kan Bahagia. Berikan sudah 3 penelpon, saya harus ke lagu dulu dan tetap bersama kami pastinya dalam program request di siang hari ini. Dan juga kita akan dengarkan 3 lagu yang sudah di request kali ini. Sal Priadi, I Like To Watch You Sleeping. Tetap di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam mimpi. Bapak juga akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Terima kasih pendengar masih bersama RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti mendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Detikcom, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul Arjen, Rupiah Hit 17520. What next dan apa yang harus kalian persiapkan yang tayang pada 14 Mei 2026? Astronasi adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading, dan pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gema dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurut dia, jika hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi. Untuk itu pendengar, informasi mengenai rupiah sengaja dilemahkan Bank Indonesia adalah hoax atau tidak benar.

0: Anda masih di program Request Pro 1 Pendengar. Terima kasih masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru. Dan silakan di 0761251111 atau Anda bisa ikut bergabung melalui WhatsApp di 0811767399991. Dan saya mau bacakan WhatsApp yang sudah masuk terlebih dulu ya. Selamat siang, ada Bunga dari Perawang. Request lagu Roni Parulian, terima kasih. Tapi lagu Roni Parulian tadi sudah saya hadirkan ya, Mbak Bunga. Kemudian ada lagi siang, ada Mas Agung di Geraha Pancoran, Sri Kandi. Mau request lagu Nadif Basalamah atau Pilot. Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, nanti saya hadirkan ya. Atau Pilot, Sepanjang Hidupku, mau yang mana? Bagus-bagus semuanya ya. Salam kompaknya buat Mas Pran dan semua penyiar Pro 1 RRI Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang ini. Terima kasih Mas Pran, terima kasih kembali ada Mas Agung. Kemudian ada Angga, Mas Angga di Kulim. Salam untuk teman-temannya dan lagunya Ngikut Aja ya. Oke Mas Angga, nanti saya pilihkan lagu yang terbaik ya untuk Mas Angga. Dan di 25111 pendengar, Request Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang, Request Pro 1, Assalamualaikum Bang Pranoto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu, amin.
1: Yo, apa kabar Bang?
0: Apa kabar Ucu?
1: Alhamdulillah sehat Bang Pranoto.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana di sana, hujan atau bagaimana?
1: Wih, panas sekali Bang Pranoto.
0: Seriusan Ucu?
1: Iya,
0: di sini hujan loh. Ya. Di sini hujan loh.
1: Hah?
0: Di sini hujan loh.
1: Woi.
0: Iya, Ucu kayaknya harus pindah ke sini.
1: Mujur sekali lah itu ya.
0: Ngungsi ke sini dulu deh, Ucu.
1: Di sini panas nih. Aku baru pulang dari tempat pesta aja udah keringatan ini.
0: Wis. Ya Ucu, Ucu ngungsi dulu ke sini, ntar balik lagi. Gitu.
1: Iya kan? Basah-basahan ya.
0: Iya, basah-basahan dulu di sini, nanti baru balik lagi kalau udah basah.
1: Nanti baru pulang lagi ke itu ya kan? Ke Bangkinang lagi.
0: Tapi alhamdulillah sehat semua ya Ucu ya.
1: Alhamdulillah sehat Mas Andre.
0: Alhamdulillah. Kalau gitu. Ucu mau lagu dari siapa nih?
1: Dari siapa yang ada ya?
0: Kita ada Hijau Daun, ada Azmi, ada Domino, Peter Pan, Armada, Ajeng.
1: Armada apa lagunya?
0: Armada Sidul Anak Betawi.
1: Oh iyalah itulah.
0: Itu saja. Oke siap.
1: Kalian kita roba-roba selera ya kan. Oke.
0: Salam silakan.
1: Salam-salamnya pertama untuk Mas Renato lah ya.
0: Terima kasih.
1: Yang lagi bertugas semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur murah rezeki.
0: Insya Allah. Amin.
1: Terus salam untuk Pak Tonga di Transing ya. Bang Al sama Tunda Isal di Kurahol. Kak Ines. Salam untuk Mama Pahmi dan Pika di Kampar Selfie di Sungai Tagar. Ada Mama Indah sama anak Ina di Pangkalan sana. Ada Tika, ada Bu Yani di Paus. Salam untuk Kak Yus di Lasita Silaboy, Nina Asta Kak Ros, Bang Simpson, Bang Deddy, Bang Adi, Bang Rudi, semuanya lah yang mendengarkan kita ya. Di siang hari ini sampai terkecuali. Oh ya, Iza di Simpang 3. Salam untuk siapa tuh? Hafizah ya. Semoga dengarkan kita di siang hari ini.
0: Iya.
1: Mama kembar juga di Langgam Kerinci. Itu aja Mas Ronald, kita tunggu lagunya ya.
0: Oke.
1: Lagu yang berapa nanti Mas?
0: Lagu yang kedua.
1: Kedua ya. Oke. Makasih Bang.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin dari Kampar. Nanti lagunya saya hadirkan dari Armada ya, Sidul Anak Betawi. Kembali 25111. Request Pro 1, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Al.
2: Salah,
0: Bang. siapa ya?
2: Bang Adi.
0: Bang Adi di Sigunggung. Sigunggung atau di Sijunjung?
2: Sigunggung.
0: Sigunggung.
2: Kalau Sijunjung jauh kali.
0: Sijunjung dari mana?
2: Sumbar deh.
0: Oh, Sijunjung Sumbar ya. apa kabar Bang Adi?
2: Alhamdulillah sehat. Ini udah gelap ini.
0: Oh, gelap ya?
2: Iya.
0: Kayaknya sebentar lagi akan turun hujan di sana juga ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ini lagi kurang sehat badan ini, Mas Pran.
0: Lagi kurang sehat badan aja seperti ini. Gimana kalau udah sehat badannya? Pasti pecicilan ya kan?
2: Oh, jelas.
0: Bisa-bisa jungkir balik sambil nelponnya kan?
2: Mantap ya.
0: Bang Didi, Bang Adi.
2: Ya.
0: Mau lagu dari siapa yang mau didengarkan?
2: Peter Pan apa judulnya?
0: Peter Pan mungkin nanti dan mungkin bila nanti.
2: Wis, kita lagu lama itu.
0: Iya, lagu lama tapi enak banget didengerin,
2: iya.
0: Ya kan?
2: Mm-mm. Saya suka pula lagunya.
0: Suka?
2: Iya.
0: Siapa, Mas Adi?
2: Iya. Enak tuh lagunya.
0: Mau itu aja atau mau yang lain?
2: Itu aja lah.
0: Itu saja. Oke, okay, iya. Siap. Nanti dihadirkan.
2: Salamnya
0: ya.
2: Salamnya untuk Ucu Amin ya. Untuk Bunda Isal tadi dan keluarganya, makasih salamnya. Buat semua aja lah Mas Pran ya.
0: Iya.
2: Ini mau tidur ini.
0: Jangan tidur dulu, dengerin lagunya dulu.
2: Iya, putar lagu habis itu baru lah.
0: Iya.
2: Ya, itu aja Mas ya.
0: Oke, terima kasih Mas Adi.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Adi di Sigunggung. Nanti Peter Pan. Mungkin nanti ya. Nanti ya, sesuai dengan judul lagunya. Oke. Dan berikan sudah 3 penelpon. Sabaran dulu untuk yang ingin bergabung ya. Kita hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Ada dari Pilot Sepanjang Hidupku, ada Armada, dan juga ada Peter Pan. Kali ini kita dengarkan Pilot Sepanjang Hidupku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
4: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
3: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
4: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
3: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Terima kasih pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dan di program Request Pro 1 di siang hari ini. Dan pendengar, dari dalam studio kita lihat ke di luar sepertinya hujan mengguyur sejumlah wilayah ya.

0: Kurangi kecepatan dan jaga jarak aman dengan kendaraan lain, atau bisa lebih safety lagi jika berhenti sejenak sampai hujan agak sedikit reda ya. Dan juga untuk Anda mungkin yang akan keluar rumah, pastikan Anda menghindari berteduh di bawah pohon yang rapuh ya, atau dekat-dekat dengan tiang listrik. Dan juga yang tinggal di rawan genangan, tetap pantau kondisi lingkungan sekitar dan segera amankan barang-barang penting apabila debit air sudah mulai naik ya. Dan juga tetap hati-hati dalam berkendara pastinya. 0761251111, kembali saya terima atensi dari Anda. Request Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Iya, sama Iza di Arengka, Bang Fran.
0: Iza, Mbak Iza di Arengka. Gimana di Arengka juga hujan deras, Mbak Iza?
1: Iya, barusan.
0: Barusan? Sekarang udah reda berarti ya?
1: Enggak, baru mulai.
0: Oh, baru mulai. Iya deh, di sini hujannya deras banget loh.
1: Iya, di sini gelap.
0: Iya.
1: Hujannya lalu sih gelap, tapi hujannya baru.
0: Iya deh.
1: Mbak Iza,
0: lagunya masih ada dari Azmi, ada Hijau Daun, Domino, Ajeng, ada Pinka Mambo.
1: Pinka Mambo apa?
0: Kekasih yang tak dianggap.
1: Oh, cuman itu?
0: Ada Goliat, Niji, Adera.
1: Enggak, Pinka Mambo aja.
0: Pinka Mambo saja, siap nanti siap, dihadirkan.
1: Salamnya buat semua pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Sehat selalu, buang-buang kan juga ya, sama
0: yep.
1: Semua penyiar.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ada Mbak Iza di Arengka. Terima kasih. Nanti lagunya saya hadirkan dari Pinka Mambo ya, Kekasih yang tak dianggap. Rekas Pro 1, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Rekas Pro 1, Bang Pran.
0: Waalaikumsalam. Rekas Pro 1, Bang.
2: Iya, gimana kabarnya ini? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Ini Bang Al.
2: Iya, ini Bang Al ini. Mau rekas lagu ini dari Niji ya, boleh?
0: Dari Niji kita bila
2: apa judulnya?
0: Bila Ku Jatuh Cinta.
2: Bila Ku Jatuh Cinta. Kalau apa Goliat?
0: Kalau Goliat kita yang masih di sini masih denganmu.
2: Hah?
0: Hidup ini mana bila difikirkan.
2: Oh, hidup ini mahal ya. Itu aja lah. Itu aja.
0: Itu aja. Mas, ya, masih di sini masih denganmu ya, itu judulnya ya.
2: Di sini gelap ini mau hujan nih.
0: Iya deh, di sini hujannya deras banget.
2: Ya, salamnya untuk Bang Pran, semoga sehat selalu ya. Salamnya buat semua aja lah.
0: Oke. Okay. Terima kasih ya, Bang Al. Waalaikumsalam. Ada Bang Al. Terima kasih Bang Al. Nanti lagunya saya hadirkan ya. Ya guys, Pro 1 selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak, apa kabar, Mbak Fran?
0: Siapa nih? Alhamdulillah sehat.
3: Dengan Mama Fahmi.
0: Mama Fahmi. Mama Fahmi, iya, sehat Mama.
3: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Dilipat kain gimana cuacanya Mama?
3: Mendung.
0: Mendung, berarti belum hujan ya?
3: Iya, belum tentu hujan.
0: Mendung belum tentu hujan.
3: Kemarin juga gitu ya. Kirain mau hujan tapi enggak jadi, bahkan lebih cerah lagi.
0: Iya ya. Wah, iya deh. Mama ya, mau dengarkan lagu dari siapa, Mama?
3: Hijau Daun tadi aja, Mas Pran.
0: Hijau Daun, suara ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Salamnya silakan,
3: salamnya
0: Mama.
3: Salamnya buat semuanya aja. Spesialnya buat Mas Pran, istimewanya buat teman-teman semuanya yang di WA juga semuanya. Terima kasih, Mas Pran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama, siapa tadi? Mama Fahmi ya, di Lipat Kain. Nanti dari Hijau Daun suara saya hadirkan ya, Mama ya. Baik pendengar, sudah 3 penelpon, kita ke lagu dulu. Tapi masih bisa 1 penelpon lagi sepertinya ya. Kita angkat aja deh ya. Halo Rikis Pro 1, selamat siang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bu Ros, gimana, sehat?
4: Bu Ros.
0: Siapa? Mbak Pina. Aduh, ya ampun, gimana sih, Pran?
4: Blank ya?
0: Enggak, soalnya agak fokus karena petirnya kenceng banget.
4: Di sini juga hujan, tapi udah berhenti.
0: Iya ya. Ya udah, Mbak Vina, gimana, sehat ya?
4: Aduh ya Allah.
0: Saya kenapa sih siang hari ini?
4: Kenapa, Mas Pran? Kenapa?
0: Enggak, saya kalau hujan ini agak sedikit takut, Mbak.
4: Oh, takut.

0: Iya, karena saya
1: takutnya
0: kalau
1: di sini dong yang takut, bukan di sana.
0: Enggak, saya tuh takut kalau kena hujan tuh saya takut jadi duyung lagi gitu.
1: Kalau jadi duyung jadi mermet dong.
0: Iya, nanti kan menggelepar-gelepar sayanya. Saya harus ketemu dengan kalau ketemu dengan air saya biasanya langsung jadi duyung.
1: Waduh, ini mungkin belum makan kali ya Mas Pran.
0: Ketahu Mbak Vina.
1: Ya tahu lah kalau
0: itu
1: kan.
0: Kalau obrolannya udah agak ngawur berarti artinya belum ada ya, yang dimasukin
1: kan
0: ke
1: lapar.
0: Ini ya.
1: Iya
0: kan emang. Siapa
1: tadi
0: sih? Artinya
1: kan duyung menggeleper-geleper itu berarti kan lapar.
0: Iya sih. Sebenarnya itu tuh pancingan sih ya. Barangkali ada nanti ada food yang datang gitu.
1: Ngomongnya aja udah kayak gitu.
0: Ya Allah, mudah-mudahan doa diijabah saat hujan ini ya kan.
1: Jadi jangan lupa makan Mas Pran.
0: Siap, tenang aja.
1: Repot, gak ada yang ngurus.
0: Oke Mbak Vina, mau lagu dari siapa
1: ini?
0: Ini
1: kayaknya ada Nano ya.
0: Nano ada.
1: Apa ya? Apa?
0: Nano Sebatas Mimpi.
1: Sebatas Mimpi ya? Itu aja.
0: Itu saja, oke. Okay.
1: Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Lagunya buat Mas Pran ya, sehat selalu. Jangan Amin. Lupa makan Mas Pran.
0: Siap, insya Allah. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Vina. Nanti lagunya saya hadirkan ya, Nano. Ya memang kalau hujan katanya ya, doa saat hujan itu salah satu doa yang mustajab, yang mudah-mudahan dikabulkan ya. Yang belum makan-makan ya, supaya fokusnya juga tetap terjaga. Baik, kita ke lagu dulu, ada lagu dari Pinkan Mambo kali ini yang sudah di request. Dan nanti ada Goliath, Hijau Daun, dan juga Nano jadi belepotan saya ngomongnya ya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hiat! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
6: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
7: Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dan sudah di menit terakhir dalam program Request Pro 1 di siang hari ini. Namun tetap bersama kami pendengar karena ragam program informasi dan musik masih akan mengisi ruang dengar Anda hingga menjelang nantinya pukul 18 waktu Indonesia Barat dan juga nanti akan berlanjut dengan Riau Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan lagu terakhir yang sudah direquest tadinya ada Nano Sebatas Mimpi. Dan tentu saja tetap bersama RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

kasih pendengar masih bersama RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program informasi dan musik. Dan juga informasi kali ini dari laman rri.co.id, di mana Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru akan melaksanakan operasi Patu Lancang Kuning 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini digelar sebagai upaya meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan pelaksanaan operasi Patu Lancang Kuning 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri yang masih menemukan tingginya angka pelanggaran lalu lintas dan berbagai permasalahan di jalan raya. Dalam pelaksanaannya, operasi ini akan mengedepankan kegiatan penindak atau represif sebesar 50%, sementara itu 30% kegiatan bersifat preemptif dan 20% berupa kegiatan preventif atau pencegahan. Selain memanfaatkan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLA statis dan ETLA mobile, Satlantas Polresta Pekanbaru juga akan menerapkan tilang manual terhadap 4 kategori pelanggaran yang dinilai sudah sangat marak dan menimbulkan keresahan masyarakat. 4 pelanggaran yang akan menjadi prioritas penindakan manual tersebut meliputi pelanggaran melawan arus, penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan stiker anti-reflektif atau reflektif yang menghalangi pembacaan plat nomor oleh kamera ETLA, penggunaan knalpot brong, serta kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi dan kelengkapan berkendara. Kasat menegaskan bahwa tujuan utama operasi ini bukan semata-mata melakukan penindakan, melainkan membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Dan juga diingatkan kepada masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara, dan juga kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id, dan kami informasikan untuk Anda bahwasannya seruan azan sholat asyar untuk hari ini wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 15.41 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
5: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Ketsiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Ketsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Ketsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Ketsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
6: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

antusiasme masyarakat terhadap Riau Bayangkararan 2026 terus menunjukkan tren peningkatan. Hingga penutupan pendaftaran, jumlah peserta yang tercatat mengikuti event lari terbesar di Sumatera tersebut mencapai 15.080 orang. Dan jumlah itu melampaui capaian tahun sebelumnya yang berhasil menghadirkan 13.079 pelari. Pencapaian tersebut sekaligus menegaskan posisi Riau Bayangkara Run sebagai salah satu event lari paling diminati di kawasan Sumatera. Ketua Pelaksana Riau Bayangkara Run 2026, Kombes Pol Daniel Widya Mukharam, mengatakan tingginya animo masyarakat menjadi indikator bahwa event yang digelar Polda Riau tersebut telah berkembang menjadi agenda olahraga berskala nasional dengan daya tarik kuat bagi komunitas pelari dari berbagai daerah. Menurutnya, peserta tahun ini tidak hanya berasal dari Provinsi Riau, tetapi juga datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Aceh, hingga sejumlah provinsi lainnya. Keberagaman asal peserta tersebut menunjukkan bahwa Riau Bayangkara Run telah berkembang menjadi event sport tourism yang mampu menarik perhatian pelari dari berbagai daerah untuk datang ke Pekanbaru. Daniel menjelaskan Riau Bayangkara Run 2026 merupakan salah satu rangkaian utama peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diselenggarakan Polda Riau tahun ini. Dan dinilai olahraga ini memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai latar belakang masyarakat dalam semangat yang positif. Melalui Riau Bayangkara Run, Polda Riau ingin menghadirkan peringatan Hari Bayangkara yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus memberikan dampak nyata bagi daerah melalui promosi pariwisata, penguatan ekonomi lokal, dan kampanye gaya hidup sehat. Dan menurut menurut Daniel, ya, tingginya jumlah peserta dari luar daerah menjadi kebanggaan tersendiri bagi Polda Riau. Hal itu menandakan Riau Bayangkara Run tidak lagi sekedar menjadi event daerah, melainkan telah diperhitungkan di tingkat nasional. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
5: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
4: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Anda bersama kami, Mas pendengar di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat sore kembali untuk Anda yang masih setia bersama kami. Kami informasikan kembali bahwasannya untuk seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya hari ini akan berkumandang pada pukul 15.41 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang sedang berada dalam perjalanan, mungkin tetap berhati-hati dalam berkendara karena beberapa wilayah mungkin tadinya setelah diguyur hujan, kondisi jalanan yang licin, dan atur kecepatan kendaraan Anda dan atur jarak dengan kendaraan lainnya, serta patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Yang pasti ada orang-orang tersayang yang sedang menunggu Anda di rumah, jadi biar pelan asal selamat ya. Dan juga pendengar, kita akan dengarkan seruan azan penanda sholat asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sebatang dulu,
6: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
5: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
6: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
7: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
5: Ya

Dengan otoritas jasa keuangan menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah pelaku industri keuangan non-bank selama Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, Agusman, mengatakan sanksi diberikan kepada 49 perusahaan pembiayaan, dan selain itu OJK juga menjatuhkan sanksi kepada 18 perusahaan modal Ventura. Sanksi administratif turut dikenakan kepada 19 penyelenggara vintage per lending, dan penindakan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan OJK. Dan menurut Agusman, sanksi diberikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan OJK, dan langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut dari temuan hasil pemeriksaan langsung di lapangan. Dan dia menjelaskan secara rinci OJK menjatuhkan 105 sanksi berupa denda, dan selain itu terdapat 189 sanksi dalam bentuk peringatan tertulis kepada pelaku industri, dan OJK berharap penegakan kepatuhan tersebut dapat mendorong peningkatan tata kelola industri jasa keuangan non-bank. Dengan demikian, pelaku usaha di sektor PVML dapat menjalankan kegiatan usaha secara lebih sehat dan juga berkelanjutan.

Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id ya. Dan pendengar tetap bersama kami karena sesaat lagi kita akan ikuti Warta Lintas Berita Korwil 15 Pedang Prabu yang kita akan dengarkan dari RRI Ranai. Tetap di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026. Inilah berita berjaringan Lintas Berita Korwil selengkapnya bersama saya Rita Retnandari.

0: Kami awali berita berjaringan sore ini dari Tanjung Pinang. Dua jemaah haji asal kota Tanjung Pinang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih dalam perawatan di Arab Saudi karena kelelahan mengikuti rangkaian kegiatan haji. Informasinya dilaporkan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
1: Proses pemulangan jemaah haji asal Kepulauan Riau atau Kepri terus berlangsung secara bertahap. Namun, dua jemaah haji asal kota Tanjung Pinang hingga kini belum dapat kembali ke Indonesia karena masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi Jumat kemarin. Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhads Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Syafi'i, mengatakan kedua jemaah tersebut merupakan perempuan lanjut usia yang mengalami gangguan kesehatan. Hal ini akibat kelelahan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Selain itu, Kanwil Kemenhads Kepri juga mencatat satu jemaah asal Kabupaten Karimun sempat mengalami sakit saat proses pemulangan. Jemaah tersebut sebelumnya mendapat perawatan di rumah sakit di Batam setelah tiba dari Tanah Suci. Sapi menjelaskan pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dan rekomendasi dari tim medis di Arab Saudi sebelum kedua jemaah asal Tanjung Pinang dapat dijadwalkan untuk kembali ke Indonesia. Kondisi kesehatan keduanya terus dipantau secara intensif oleh petugas kesehatan setempat.
2: Nampaknya masih dirawat lah, masih harus dirawat. Belum bisa kita pulangkan. Nanti kalau sudah apa kan dia sudah keluar ke KKHI dulu namanya di sana tuh. Nah ini baru istirahat, baru dijarahin yang kosong.
1: Berdasarkan data Kanwil Kemenhads Kepri, jumlah jemaah haji asal Kepri pada musim haji 2026 mencapai 1.085 orang. Saat ini seluruh jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tengah menjalani proses pemulangan secara bertahap ke daerah masing-masing. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Balai Kayang, Kabupaten Siak akhirnya menerima fisik sertifikat hak milik atau SHM setelah menunggu lebih dari 20 tahun. Sebanyak 45 persil SHM diserahkan secara simbolis oleh Bupati Siak. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
3: Masyarakat Balai Kayang, Kabupaten Siak akhirnya menerima fisik sertifikat hak milik atau SHM setelah menunggu lebih dari 20 tahun. Sebanyak 45 persil SHM diserahkan secara simbolis oleh Bupati Siak di Balai Datuk Empat Suku Kompleks Rumah Rakyat Siak. Bupati Afni mengatakan penyerahan SHM tersebut menjadi bagian dari penyelesaian penataan batas hak pengelolaan atau HPL Balai Kayang yang mencakup sekitar 1.730 penerima. Menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian persoalan agraria di kawasan tersebut. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Siak, pelepasan tahap pertama mencakup 266 blok dengan total 1.730 nama. Rinciannya, Balai Kayang 1 sebanyak 443 nama pada 68 blok, Balai Kayang 2 sebanyak 634 nama pada 95 blok, dan Balai Kayang 3 sebanyak 653 nama pada 103 blok. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak Dr. Afni juga menyampaikan terkait izin-izin yang belum dan dalam proses pengajuan. Untuk saat ini tidak diberikan dahulu dan yang terlanjur keluar atau diberikan akan menjadi perhatian Bupati.
4: Kita adalah negara hukum, ada alur-alur hukum yang harus kita hormati bersama.

0: bisa kita selesaikan yang menjadi tujuan utama dari visi-visi kami juga.
1: Pemerintah Kabupaten Siak bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Siak untuk program SHM selanjutnya akan melanjutkan pelepasan tahap kedua terhadap 321 kapling masyarakat yang masuk dalam SK Bupati tahun 2005 dan 2008. Proses tersebut akan diawali dengan pematokan dan pengukuran lapangan sebelum dilakukan penyelesaian lebih lanjut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Pendengar, sambut tahun ajaran baru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang ajak siswa perbarui data dengan perekaman biometrik KTP elektronik. Informasinya disampaikan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Panjang mengajak para siswa memperbaharui data pendidikan serta melakukan perekaman biometrik kartu tanda penduduk elektronik dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Panjang, Rima Nita Erizon menyampaikan, pihaknya mengimbau siswa, khususnya yang telah berusia 16 tahun ke atas, untuk segera melakukan perekaman biometrik KTP elektronik. Dirinya menjelaskan, anak yang telah berusia 16 tahun sudah dapat melakukan perekaman di Disdukcapil. Sementara pencetakan KTP elektronik akan dilakukan ketika yang bersangkutan genap berusia 17 tahun. Menurut Rima Nita, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mempermudah penerbitan KTP elektronik pada usia 17 tahun, sekaligus mendukung validitas data kependudukan. Dirinya menambahkan, perekaman sejak usia 16 tahun juga dapat mempersiapkan anak menghadapi berbagai keperluan administrasi di masa mendatang, seperti pengurusan SIM, BPJS, maupun layanan perbankan. Rima Nita menyebutkan proses perekaman biometrik KTP elektronik cukup mudah dan tidak dipungut biaya. Dirinya menghimbau, siswa cukup membawa kartu keluarga atau KK dan mendatangi kantor di Dukcapil untuk mendapatkan layanan tersebut.
4: Iya. Memang target kami yang sangat kami fokuskan itu pada adik-adik kita yang baru saja berusia 17 tahun. Jadi pada kesempatan ini kan mereka ini sangat kita targetkan untuk adik-adik kita ini. Kita juga sudah lakukan publikasi melalui radio dan media sosial menghimbau adik-adik ini untuk datang. Ini memang sudah agenda rutin kita setiap tahun.
3: Selain perekaman biometrik, Rima juga mengajak siswa memperbarui data pendidikan. Dirinya menilai pembaruan data penting dilakukan agar data kependudukan akurat sehingga dapat mendukung pendataan siswa, mempermudah akses layanan pendidikan dan bantuan sosial, serta menunjang perencanaan pembangunan bidang pendidikan. Rima Nita Irizon menambahkan, cara memperbarui data pendidikan juga mudah. Siswa cukup menyediakan kartu keluarga lama, serta melampirkan surat keterangan, rapor, atau bukti kenaikan tingkat pendidikan. Selanjutnya dapat mendatangi kantor Dukcapil atau mengajukan pembaruan secara daring apabila layanan online telah tersedia. Nofri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali menanggung fasilitas jemaah haji termasuk tiket, konsumsi, akomodasi, dan biaya bagasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut mendapat apresiasi dari para jemaah. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi.
5: Tekan fasilitas bagi jemaah haji Natuna pada tahun ini tetap diberikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Berbagai kebutuhan jemaah mulai dari tiket pesawat hingga biaya kelebihan bagasi dari Batam ke Natuna maupun sebaliknya ditanggung oleh pemerintah daerah. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Natuna Sudirman mengatakan tidak ada perubahan terkait bentuk dukungan yang diberikan kepada jemaah pada tahun 2026 ini.
6: Ya, untuk tahun ini masih seperti biasa. Yang pertama ya tentu tiket pesawatnya pulang pergi, kemudian makan minumnya, kemudian kamar maupun tempat tidur di asrama haji itu menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah. Kemudian nanti oper bagasi, khususnya di koper besar itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi nggak ada perubahan sama dengan tahun sebelumnya.
5: Sementara itu, salah satu jemaah haji asal Natuna, Alpi Uzamari, berharap program bantuan dari pemerintah Kabupaten Natuna dapat terus diberikan dan berlanjut di masa mendatang, karena dinilai sangat membantu untuk para jemaah haji Natuna.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna, ya kita berharap kedepannya akan terus berlanjut karena ini sangat membantu para jemaah. Ya tentu dalam hal-hal pertama mungkin konsumsi tiket pesawat yang begitu melonjak ya, mungkin kami berharap program ini jangan sampai hilang lagi lah di pemerintah Natuna, karena sangat membantu para jemaah ya kan, karena dengan biaya yang sekian besar dan tidak masyarakat para jemaah tidak disibukkan dengan bagaimana pengurusan barang-barang ya kan, dan sudah ditanggung sama pemerintah daerah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah yang telah memfasilitasi kami jemaah. Saya mewakili jemaah seluruhnya mengucapkan terima kasih sebesarnya pada pemerintah daerah.
5: Dukungan berkelanjutan dari pemerintah Kabupaten Natuna ini diharapkan terus mempermudah para jemaah dalam menunaikan ibadah haji, sekaligus meringankan beban biaya dan urusan teknis sehingga para jemaah dapat fokus menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Berbagai platform media sosial di era kecanggihan teknologi dinilai bermanfaat untuk menyampaikan informasi lowongan kesempatan bekerja. Informasinya disampaikan Febriansah dari Tanjung Pinang.
9: Kecerdasan buatan atau yang biasa disebut AI dan jejaring media sosial pada era teknologi canggih saat ini dinilai banyak memberikan kemudahan bagi kebutuhan umat manusia di seluruh penjuru dunia. Meski demikian, penyaringan terhadap penggunaan teknologi, salah satunya melalui penggunaan smartphone, harus ditingkatkan. Mengingat pemanfaatan teknologi di era globalisasi saat ini memiliki sisi positif dan negatif. Bahkan untuk melakukan pencarian lowongan pekerjaan maupun pelatihan kerja, juga memanfaatkan teknologi di saluran sejumlah platform di media sosial. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Senaker Trans Kepri Suryadi menambahkan, pemanfaatan pendaftaran untuk pelatihan bagi pencari kerja terbuka di media sosial resmi milik masing-masing Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. Mengingat generasi saat ini, mereka lebih senang mengulik informasi di jejaring media sosial. Sehingga ini dimanfaatkan pemerintah daerah dalam membuat perekrutan peserta pelatihan untuk bekal pengetahuan pencari kerja.
10: Ya, jadi teman-teman bisa langsung searching saja, misalnya pelatihan di Balai Latihan Kerja, pelatihan di Batam itu sudah terbuka. Dan memang pendaftarnya itu selalu offset gitu. Misalnya kita butuh 100, kayak kemarin kita butuh cuma 100 orang, yang daftar 1000.
9: Masih disampaikan Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Senaker Trans Kepri Suryadi, pemanfaatan media sosial di era keterbukaan informasi ini sangat efisien dan praktis untuk menyampaikan informasi program-program yang dimiliki pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja. Sisi positif dari penggunaan teknologi melalui jejaring platform media sosial sangat membantu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, karena dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Dari Bengkalis, pelanggan Perumda Tirta Terubuk Bengkalis saat memasuki musim kemarau khawatir kekurangan air bersih. Pihak Perumda menyebutkan stok air baku masih mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Reporter Muhammad Iqbal menyampaikan laporannya.
11: Memasuki musim kemarau yang mulai melanda Pulau Bengkalis, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis memastikan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pelanggan masih dalam kondisi aman di Pulau Bengkalis. Ketersediaan air yang tersimpan di 3 waduk utama diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan meskipun curah hujan minim. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal melalui Kepala Bagian Teknik Perumda Tirta Terubuk Heri Kumbara mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak musim hujan guna menjaga ketersediaan air baku di sejumlah waduk yang menjadi sumber utama pasokan air bersih.
12: Waduk masih aman, air masih melimpah lah, daya yang segak-segak kita buat, masih tak tertahan lah. Insyaallah sudah semua waduk penuh lah gitu.
13: Artinya stok air baku ini bertahan untuk berapa bulan ke depan?
12: Masih aman, insyaallah kalau prediksi 3 bulan masih bisa bertahan.
11: Menurutnya, upaya penyelamatan air baku telah dilakukan jauh hari sebelum musim kemarau tiba. Salah satunya dengan melakukan penyekatan dan juga pembendungan pada sejumlah saluran air agar air hujan dapat ditampung secara maksimal ke dalam waduk. Selain memastikan ketersediaan air baku, Perumda Tirta Terubuk juga terus berupaya menjaga kualitas pelayanan distribusi air kepada pelanggan. Saat ini sistem produksi air bersih telah berjalan normal dengan dukungan teknologi nanofilter yang digunakan dalam proses pengelolaan air. Namun demikian, Kemudian tingginya tekanan distribusi air menyebabkan beberapa titik pipa penyaluran mengalami kebocoran sehingga memerlukan perbaikan oleh tim teknis. Ia mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan apabila ditemukan kebocoran pipa distribusi maupun gangguan pelayanan air bersih di lingkungan masing-masing. Sementara itu Ketua Forum Komunikasi Pelanggan Muhammad Iqbal melalui sekretarisnya Said Busra Musfrizal mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Perumda Tirta Terubuk dalam menjaga pasokan air bersih selama musim kemarau.
14: Dimana kita diprediksi beberapa waktu ke depan ini akan menghadapi musim kemarau. Nah, maka untuk demi ketersediaan air baku, demi untuk mengalirkan air, kebutuhan air kepada pelanggan kita dan masyarakat luas kita di Bengkalis ini, tentu saya berharap upaya-upaya langkah-langkah yang konkret kepada Perumda untuk mengantisipasi ketersediaan air baku kita untuk di musim kemarau akan datang.
11: Ia juga berharap peningkatan pelayanan kepada pelanggan terus menjadi perhatian utama sehingga masyarakat dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan air bersih dengan kualitas yang baik. Dengan berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis optimistis kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Dari Bukit Tinggi, pendengar, peningkatan kualitas diri dan layanan publik dalam kegiatan Subuh Mubarak menjadi fokus bagi para aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
15: Gubernur Sumatera Barat Mahyildan Sarullah mengingatkan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar senantiasa meningkatkan kualitas layanan di masing-masing unit kerjanya. Hal itu menurutnya merupakan hakikat dari keberadaan ASN sebagai pelayan masyarakat dan bentuk syukur atas nikmat yang telah didapat. Hal itu ditegaskan dalam kegiatan Subuh Mubarak bersama ASN Provinsi Sumatera Barat di Masjid Raya Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Karena menurut Buya Mahyildi Sapan Karibnya, hal itu penting dilakukan untuk melatih diri disiplin dan peduli yang merupakan pondasi sikap menuju pelayanan prima. Seperti yang seringkali disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.
16: Karena memang ASN itu digaji oleh negara, difasilitasi oleh negara, adalah untuk bagaimana negara memberikan pelayanan kepada rakyat. Sehingga rakyat merasa punya pemimpin, sehingga rakyat memang mereka merasa diutamakan.
15: Penekanan arah Gubernur Mahyildi sesuai dengan semangat penyelenggaraan kegiatan Subuh Mubarak yang rutin digelar setiap minggu pertama pada awal bulan, yakni mewujudkan kompetensi dan kemampuan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang profesional serta memiliki integritas moral. Alonor Fauzan melaporkan.
2: Kepala Basarnas Natuna mengedukasi warga agar kreatif memanfaatkan kapar menjadi produk bernilai seni. Informasinya dilaporkan reporter Yusfianti.
17: Kayu apung yang selama ini dikenal masyarakat sebagai kapar umumnya hanya dianggap sebagai limbah yang terbawa arus laut dan terdampar di pesisir pantai. Namun pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang digagas oleh Lanut Raden Sajat berkolaborasi dengan Basarnas, BMKG Ranai, Jari Natuna dengan mengajak para kaum ibu di Penagi dan Ranai Darat, pandangan tersebut mulai berubah. Melalui kegiatan edukasi lingkungan yang digelar di Gedung Cakrawala Lanut Raden Sajat Natuna, masyarakat diperkenalkan pada berbagai cara pemanfaatan kapar menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Kegiatan yang diikuti oleh puluhan peserta dan didominasi kaum ibu tersebut menghadirkan Kepala Kantor Sar Natuna Abdul Rahman sebagai narasumber utama dalam pelatihan pemanfaatan limbah kayu apung.
18: Barang bekas, kayu-kayu bekas ini untuk kita kelola. Yang mana inilah hasilnya. Jadi adapun untuk membuat suatu karya-karya seni atau produk ini, kita harus ada beberapa yang harus kita perhatikan. Salah satunya itu kualitas dari kayu itu sendiri, ya. Tingkat kualitasnya, ada jenis-jenis kayu di situ, ada kayu waru. Biasanya kalau di Ranai Darang masih banyak tuh kayu-kayu ulin itu. Kayu.
17: Ia juga memperagakan secara langsung tahapan pengolahan kapar mulai dari proses pemilihan kayu yang layak digunakan, pembersihan, pengeringan, hingga proses perakitan menjadi berbagai bentuk kerajinan. Kesempatan tersebut warga Ranai Darat yang dipimpin langsung oleh Lurah Ranai Darat Era Juin Marisa menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan edukasi yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Era Juin Marisa mengatakan, untuk mulai meningkatkan kreativitas dengan memanfaatkan berbagai jenis limbah maupun sampah yang masih dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.
19: Memang sudah ahli-ahlinya, jadi dengan adanya seperti ini saya lebih semangat untuk mencari modal untuk kita bikin seperti ini untuk ada daya nilai jualnya gitu yang bisa lebih tinggi gitu untuk income Kelurahan Ranai Darat khususnya ibu-ibu.
17: Melalui pemanfaatan kapar menjadi produk kreatif, masyarakat diajak untuk melihat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga peluang untuk menciptakan nilai tambah, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian, Yuspianti melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pemilihan RT RW selesai, pemerintah Kota Pekanbaru rencanakan pembekalan atau retret untuk ketua RT RW terpilih. Informasinya disampaikan Haryo Gunawan.
20: Masyarakat Kota Pekanbaru mulai mempertanyakan jadwal pelantikan ketua RT dan RW yang telah terpilih melalui proses pemilihan di masing-masing wilayah. Pasalnya, sebagian besar kawasan di Pekanbaru telah melaksanakan tahapan pemilihan dan telah menetapkan pemimpin lingkungan yang baru. Hal tersebut disampaikan Zepta, warga Panam, melalui program Halo RRI. Ia mengatakan masyarakat berharap pemerintah segera melantik para RT dan RW terpilih agar dapat segera menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
21: RT RW kan sudah dipilih, ada yang sudah dipilih, ada juga yang belum di wilayahnya. Kapan ya RT RW ini dilantik? Karena kegiatan di kelurahan ini untuk RT RW seperti guru, Jumat bersih, minggu bersih itu udah nggak kelihatan lagi.
20: Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markardius Anwar menjelaskan pemerintah Kota Pekanbaru saat ini tengah mempersiapkan pembekalan atau retret bagi seluruh RT dan RW terpilih. Menurutnya kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas para ketua lingkungan agar tidak hanya memahami tugas administratif tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan yang baik dalam melayani masyarakat.
22: Dan memang kita merencanakan akan ada pembekalan lah. Tapi kalau bahasa keren sekarang retreat ya.
23: Retreat. Untuk RW ini.
22: Iya, ada pembekalan lah agak sehari. Jadi kita cari tempat. Ya intinya pertama tentu bagaimana memunculkan sikap. Sikap melayani masyarakat. Kan? Yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga ya disiplin. Bagaimanapun tentu masyarakat berharap kualitasnya lebih baik lah RW sekarang.
20: Markardius menambahkan melalui pembekalan tersebut, para RT dan RW juga akan dibekali pemahaman mengenai pelayanan publik, tata kelola pemerintahan di tingkat lingkungan, hingga penguatan integritas dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pembekalan ini dapat melahirkan RT dan RW yang profesional, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Sementara itu, masyarakat berharap pelantikan dapat segera dilaksanakan sehingga para ketua lingkungan terpilih bisa segera bekerja dan menghadirkan pelayanan yang lebih optimal bagi warga di Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Masih dari Pekanbaru, pendengar, komitmen meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola usia dini di Pekanbaru terus diperkuat. Asosiasi Kota PSSI Pekanbaru kembali menggelar kursus pelatih lisensi C pada Juli 2026 mendatang. Selengkapnya, Hairani Januari ini menyampaikan laporannya.
24: Upaya meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola usia dini terus dilakukan oleh Asosiasi Kota ASKO PSSI Pekanbaru. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperbanyak jumlah pelatih berlisensi agar pembinaan di sekolah sepak bola SSB berjalan lebih terarah dan sesuai dengan standar nasional. Direktur Teknik PSSI Riau sekaligus Instruktur Nasional Philip Hansen mengungkapkan bahwa perkembangan jumlah pelatih berlisensi di Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Menurutnya, saat ini jumlah pemegang lisensi D di Provinsi Riau sudah cukup banyak. Meski demikian, Philip menilai kebutuhan pelatih berlisensi masih cukup besar seiring bertambahnya jumlah SSB dan kompetisi usia muda di Provinsi Riau. Karena itu, program pendidikan pelatih akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepelatihan.
0: Sekarang sudah banyak, lisensi D itu sudah banyak sekali, hampir lisensi D untuk di Pekanbaru itu sudah hampir 150. Kalau lisensinya C-nya sudah hampir 40 lebih atau 50. Nah, ke B-nya sudah lumayan tuh, ada B-nya ada 10 lah. Kalau A-nya ada 5 atau 6 orang baru. Nah, tapi ini ASKOT tanggal 19 besok mengadakan lagi 30 orang untuk lisensi D.
24: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Kota ASKOT PSSI Pekanbaru, Roni Saputra, mengatakan pihaknya kembali menggelar kursus lisensi C yang akan berlangsung pada 19 hingga 25 Juli 2026 mendatang. Kegiatan tersebut direncanakan diikuti oleh 30 peserta dan dilaksanakan di lapangan mini soccer Benesia Arena Pekanbaru. Menurut Roni, penyelenggaraan kursus ini bertujuan menambah jumlah pelatih berlisensi di Pekanbaru yang saat ini masih terbatas.
1: Perkiraan itu tanggal 19 sampai tanggal 25, cuma 5 hari kok. Juni itu dilaksanakan di, karena kalau lisensi D kan bisa di lapangan mini soccer untuk pembelajaran sehari-hari, nanti hari terakhir baru nanti di lapangan besar yang standar lapangan bola kan. Ya di lapangan Benesia Arena nanti. Benarnya untuk menambah pelatih-pelatih kita di Pekanbaru, karena kan memang kita kekurangan SDM pelatih ya. Kebanyakan sekarang SSB itu banyak yang melatih tapi tanpa lisensi. Jadi merapikan bahwa SSB itu harus dilatih orang-orang yang mempunyai lisensi gitu. Jadi biar nanti anak-anak itu melaksanakan latihannya lebih terprogram sesuai dengan Silanesia Indonesia.
24: Melalui program ini, pihaknya ingin merapikan sistem pembinaan sehingga setiap SSB ditangani oleh pelatih yang memiliki kompetensi dan lisensi resmi. Dengan begitu, latihan dapat lebih terprogram dan sesuai dengan filosofi sepak bola Indonesia, yaitu Filanesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Mendengar, rumah seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Namun kenyataannya masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak yang justru terjadi di lingkungan terdekat, yaitu keluarga sendiri. Selengkapnya dalam Rumah yang Aman untuk Anak, Tanggung Jawab Bersama Melindungi Generasi, yang disampaikan Widi Dwi Putri Liani dari RRI Padang.

0: Karena dapat kita sadari bahwa anak yang masih kecil itu sangat tidak berdaya. Berapalah kekuatan anak yang masih kecil?
1: Rumah mestinya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak. Di sanalah ia belajar mengenal kasih sayang, membangun kepercayaan, dan tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Namun realitasnya, tidak semua rumah mampu menjalankan peran itu. Dalam sejumlah kasus, justru kekerasan terhadap anak terjadi di ruang yang paling dekat dengan mereka, keluarga sendiri. Fenomena ini sering disebut sebagai gunung es, di mana kasus yang tampak di permukaan hanya sebagian kecil dari kejadian sebenarnya yang jauh lebih luas dan tersembunyi. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Padang, Emilza mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius.
2: Data yang kami punya dari data 2025 itu untuk kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang itu sebanyak 61 kasus. Sedangkan pada tahun 2026 sampai sekarang jumlah kasus kekerasan terhadap anak itu ada di jumlah 17 kasus. Nah, untuk kekerasan KDRT di tahun ini kita sudah menerima laporan kasus sebanyak 3 kasus kekerasan di dalam rumah tangga dan juga beberapa kasus kekerasan seksual. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi kepada anak kita, di mana pelakunya orang-orang terdekat, keluarga sendiri.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, Eri Kusman, menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
3: Bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia berangka, karena itu merupakan pelanggaran yang sangat berat, ini memang harus perhatian yang sangat serius harusnya ya. Beberapa kejadian yang kita alami akhir-akhir ini, khususnya di Sumatera Barat ya, khususnya di Kota Padang, itu betulnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini banyak sekali. Ibarat fenomena gunung es, kita lihat itu hanya segelintir sebetulnya, puncaknya aja yang kita lihat, itu akarnya sangat banyak di bawah. Kenapa itu bisa terjadi? Ini karena pengendalian emosi atau manajemen emosi dari seseorang kepala rumah tangga tadi yang gak bisa mereka memenang emosinya tadi.
1: Emilza menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari relasi kuasa hingga masalah sosial dalam keluarga.
2: Nah, kenapa terjadi kekerasan terhadap anak ini? Banyak sekali penyebabnya atau faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya perilaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga terdekat. Yang pertama mungkin

0: atau transmitted dari generasi sebelumnya. Kemudian faktor-faktor lainnya juga banyak, faktor ekonomi, juga penggunaan narkoba atau paparan pornografi itu juga berpengaruh. Kenapa anak menjadi korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga?
1: Dari sisi akademik, Guru Besar Konseling Keluarga dan Masyarakat Universitas Negeri Padang Profesor Yalmi Syukur menekankan bahwa rumah adalah fondasi utama pembentukan karakter anak.
2: Kasus yang diampungkan kita dengar di media massa dan sekarang itu lagi hangat-hangatnya itu ya. Nah, betapa kita melihat seorang ayah, seorang bapak yang di dalam pikirannya dia tidak melihat anaknya itu lemah. Dia tidak melihat anaknya itu perlu dibantu. Dia tidak melihat anaknya itu perlu ditolong, dipelihara, dijaga, disayang. Yeah. Sehingga tidak merasa sungkan, tidak merasa sedih, tidak merasa kasihan ketika anak-anak itu diperlakukan dengan kasar. Kini macam-macam kalah dengan bentuk kekerasan meninggalkan bekas fisik pada anak tersebut. Oh. Tidak adakah rasa sayang kepada anak yang kita sangat idam-idamkan, yang sangat kita tunggu-tunggu, di mana orang lain tidak punya yang seperti itu. Nah, inilah ya yang ketidak kepemilikan pada orang yang memperlakukan anak kecil itu dengan tidak meninggikan harkat martabat kemanusiaan.
1: Profesor Yamis juga menjelaskan pengalaman usia dini sangat menentukan masa depan psikologis anak. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan kasih sayang dalam keluarga, bukan hanya pemenuhan materi.
2: Kesan yang diperoleh di 5 tahun kehidupan manusia itu sangat besar dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Makanya pendidik-pendidik profesional, ahli-ahli psikologi sangat menginginkan bahwa orang-orang yang punya anak-anak itu memberikan cara-cara yang sesuai dengan sentuhan-sentuhan psikologis. Nah, memeluk saja secara psikologis diperhatikan, apalagi berkata-kata, apalagi berucap. Maka dianjurkan kita itu kepada anak yang masih kecil berbicara yang memang memberikan kesan yang ia akan tangkap sebagai hal yang akan ia patri di dalam pemikirannya. Anak kecil itu ibarat kertas putih dan teori tabula rasanya apabila ia ingin orang tuanya harapkan warnanya merah akan jadi merah dengan ditulisi merah. Kalau dia inginkan hitam akan menjadi ditulisi hitam akan jadi hitam. Artinya apa itu? Anak kecil itu mudah sekali menyerap, mudah sekali menerima, saat berkesan pada dirinya dan itu akan disimpan di dalam memorinya untuk dia gunakan dalam jangka waktu berikutnya.
1: Emilza menyampaikan, pemerintah Kota Padang sudah melakukan berbagai upaya perlindungan yang terus diperkuat. Masyarakat kini memiliki banyak saluran untuk melaporkan dan mendapatkan pendampingan ketika terjadi kekerasan.
0: Dan kita juga di setiap kelurahan itu ada namanya aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau aktivis PATBM yang siap untuk melakukan dampingan ketika anak mengalami kekerasan di lingkungan masyarakat. Anak juga bisa melaporkan kepada guru di sekolah-sekolah. Kan ada wali kelas, ada guru BK. Nah, untuk lembaga yang melayani pengaduan kekerasan ini, kita ada namanya lembaga P2 TP2A Kota Padang. Itu beralamat Jalan Teratai nomor 1 Flamboyan Baru Padang Barat. Itu lembaga layanan untuk menerima pengaduan kasus kekerasan. Kemudian kita juga ada lembaga layanan konseling bagi keluarga. Namanya PUSPAGA, Pusat Pembelajaran Keluarga. Itu sekarang alamatnya di Jalan Jakarta nomor 1 Ulak Karang Selatan. Untuk layanan, kita memiliki layanan SAPA, Sahabat Perempuan Anak, itu dari Kemen PPA RI dengan hotline 129. Nah, jadi juga bisa melapor secara langsung maupun tidak langsung, kalau tidak langsung melalui layanan SAPA 129 atau untuk kepolisian di layanan 110.
1: Eri Gusman menegaskan peran masyarakat di tingkat paling bawah menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan anak dan perempuan di Sumatera Barat.
3: Secara umumnya LPAI Pusat ya menyarankan di beberapa daerah sudah diusulkan supaya untuk perlindungan perempuan dan anak itu harus sampai tingkat RT malah. Setu Mulyadi memprogramkan itu di setiap RT, bahkan ada di beberapa kota sudah mulai dilaksanakan. Ketika terjadi persoalan kekerasan itu tadi, orang dengan sigap dengan cepat tahu kemana harus melapor. Sudah jelas, tapi jangan lupa kita harus membuatkan macam plang mereknya di situ. Pak pengaduan perlindungan kekerasan anak atau perempuan. Ketika terjadi satu daerah, mereka tahu, mereka kan enggak cari tempat yang jauh-jauh lagi. Kita permudah masyarakat tadi untuk mengakses pelaporan tadi.
1: Namun, semua pihak sepakat bahwa perlindungan anak tidak akan berjalan

tanpa perubahan dari dalam keluarga itu sendiri. Kekerasan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya, emosi, dan cara pandang terhadap anak. Rumah yang aman bagi anak bukan hanya tentang tempat tinggal, tetapi tentang hadirnya cinta, pengertian, dan perlindungan yang nyata. Ketika rumah mampu menjalankan peran itu, maka akan lahir generasi yang sehat, kuat, dan berdaya.

0: Pendengar, demikian berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Dari RRI Ranai, saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar dalam rangkaian program Riau sore hari ini, dan kami masih akan menyajikan informasi dan musik ke ruang dengar Anda. Dan informasi kali ini pendengar masih dari laman rri.co.id, di mana Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar mengatakan jamu perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi, dan menurutnya jamu memiliki masa depan yang menjanjikan dan tidak boleh dianggap sebagai produk kuno. Taruna menyampaikan hal tersebut pada puncak Pekan Hari Jamu Nasional di Jakarta, Minggu 7 Juni 2026, dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jamu Nasional yang berlangsung selama sepekan. Dan jamu itu jangan difikirkan barang kuno, barang klasik yang tidak perlu lagi, kedepannya jauh luar biasa dan bisa berinovasi, dikatakan oleh Taruna. Dan juga disinggung generasi milenial dan generasi alfa dalam pengembangan jamu ke depan. Menurutnya jamu memiliki potensi besar apabila dikelola dengan baik. Sementara Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu atau GP Jamu, Joni Yuwono, mengajak seluruh pihak ikut melestarikan jamu. Dan menurutnya para penjual jamu gendong memiliki peran penting menjaga warisan budaya bangsa. Dan dikatakan juga para penjual jamu gendong bukan sekedar menjajakan minuman tradisional kepada masyarakat, mereka juga menjaga identitas budaya Indonesia melalui tradisi yang terus dipertahankan hingga kini. Dan juga pengembangan jamu dalam berbagai bentuk yang lebih sesuai kebutuhan masyarakat modern. Menurutnya jamu tidak harus selalu dipasarkan dalam kemasan botol seperti selama ini. Dan juga produk jamu dapat dikembangkan dalam bentuk saset, tablet maupun kosmetik. Menurutnya jamu diharapkan dapat dikenal hingga ke berbagai daerah dan juga dunia. Selengkapnya bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id.

0: Mendengar, saatnya kita ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum atau PDAM naik 2 kali lipat. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tempo.co berjudul PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, eksekutif Vice President Komunikasi Corporate dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Adi Trianto menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai dengan Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Untuk itu pendengar, informasi mengenai tarif listrik naik 2 kali lipat adalah hoax atau tidak benar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, kita ke informasi selanjutnya di mana Kementerian Haji dan Umroh memulangkan sebanyak 75 kelompok terbang jemaah haji Indonesia. Proses pemulangan tersebut berjalan secara bertahap menuju berbagai debarkasi. Data dari Kementerian Haji dan Umroh hingga Sabtu 6 Juni 2026 menunjukkan 29.644 jemaah telah berangkat. Jemaah haji khusus yang telah kembali tercatat mencapai 8.579 orang. Dan juru bicara Kementerian Haji, Maria Asegaf, memohon maaf atas keterlambatan sejumlah jadwal penerbangan dan pihak maskapai dan otoritas terkait terus melakukan langkah percepatan koordinasi. Upaya ini bertujuan agar proses kepulangan berjalan dengan aman dan efisien. Dan Kemenhaj mengingatkan jemaah untuk tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper, di mana pemeriksaan koper yang berisi air zam-zam dapat menghambat pembongkaran bagasi. Dan selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Aduh, parah banget nih macetnya.
6: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
5: Gas.
7: Abang-abang ini mau ngapain?
6: Mau lewat lah.
7: Abang gak tahu ini trotoar.
5: Terus?
7: Ya gak boleh lah.
6: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
7: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
5: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
7: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Informasi selanjutnya pendengar, self-awareness merupakan kemampuan untuk mengenal pikiran dan perasaan serta perilaku diri dengan lebih baik dan sadar. Kemampuan ini membantu seseorang memahami kelebihan dan kekurangan sehingga dapat menjalani kehidupan dengan lebih seimbang. Dan selain berkaitan dengan kesehatan mental, self-awareness juga berpengaruh terhadap cara seseorang berinteraksi dalam berbagai lingkungan. Dan penjelasan mengenai self-awareness untuk membantu memahami diri dan menjalani kehidupan lebih baik dilansir dari berbagai sumber, di mana self-awareness ini dapat terlihat dari cara seseorang memahami diri dan menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kesadaran diri setiap orang berbeda tergantung kemampuannya mengenali emosi, kebutuhan, serta batasan pribadi. Dan beberapa tanda self-awareness yang sehat mampu memahami kebutuhan diri, menetapkan batasan, dan percaya diri. Dan selain itu, seseorang cenderung jujur terhadap kemampuan mengelola emosi dengan baik serta menerima diri apa adanya. Kemudian self-awareness membantu seseorang mengenali emosi yang dirasakan, termasuk stres dan berbagai perasaan negatif yang muncul. Dan kesadaran ini memudahkan pengelolaan emosi sehingga kesehatan mental dapat terjaga dengan lebih baik setiap harinya. Kemampuan memahami diri sendiri juga mendukung komunikasi yang lebih terbuka serta meningkatkan kepedulian terhadap orang lain, di mana kondisi tersebut dapat membantu membangun hubungan sosial yang lebih sehat sekaligus memudahkan pengambilan keputusan sesuai kebutuhan pribadi. Selengkapnya bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Terima kasih mendengar, masih bersama Prosatu RRI Pekanbaru, dan tidak terasa kita sudah di penghujung kepersahabatan kita dalam rangkaian program Riau sore hari ini. Namun jangan khawatir, program kita akan berlanjut nantinya bersama rekan saya Maizul, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan Riau Malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Pranoto pamit undur diri, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: 91.1 bagian baru kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Apa kabar dari petang hari ini? Kami doakan semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda saat ini sedang berada di rumah bersama keluarga, beraktivitas di akhir pekan ataupun yang sedang dalam perjalanan pulang, terima kasih karena tetap setia bersama kami dalam rangkaian Riau Sore untuk edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026 pendengar. Dan seperti biasa pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dalam program informasi dan musik religi bersama saya Maizul tentunya. Di mana pendengar sebelum atau menjelang waktu maghrib, seperti biasa kami akan menemani Anda dengan beragam sajian program yang tentunya menambah wawasan dan juga memperkuat keimanan kita. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan terlebih dahulu program Mimbar Islam, dilanjutkan dengan pembacaan suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang suatu dengan insya Allah akan masuk pada pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita dengarkan pendengar Mimbar Islam dengan topik keutamaan menjalin silaturahmi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Rahman Harhat. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى في آيات أخرى بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat kepada beliau, insyaAllah kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini di pertemuan yang penuh dengan keberkahan ini, judul ataupun tema tausiah kita adalah tentang keutamaan menjalin silaturahmi. Hadirin jamaah, para pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu diibaratkan seperti bangunan. Maksudnya apa? Saling menguatkan satu sama lain. Jadi kita sebagai umat muslim, penting kepada kita semua menjalin yang namanya silaturahmi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah bersabda di dalam hadisnya, "Al-muslimu lil muslimi." Orang muslim dengan muslim yang lain itu ikhwah, adalah bersaudara. "La yuzlimuhu wa la yuslimuhu." Jangan pernah engkau menzalimi saudaramu dan jangan pernah engkau membiarkan saudaramu dizalimi oleh orang lain. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semestinya lah kita menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Kita jadikan beliau sebagai suri teladan di dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semasa hidupnya beliau, begitu banyak orang-orang yang membenci beliau, begitu banyak orang-orang yang memusuhi beliau, tapi Nabi Muhammad, beliau tak pernah benci, beliau tak pernah menanamkan sifat dendam, apalagi memutuskan yang namanya silaturahmi. Maka kita pun sebagai umat Nabi, itulah yang harus kita contoh di dalam kehidupan kita. Kita yang bermasyarakat, seharusnya kita tak boleh berselisih di antara satu sama lain. Karena kita ini bersaudara. Siapapun, walaupun itu mohon maaf, kita berbeda keyakinan, yang namanya silaturahmi itu harus kita jalin. Karena saudara itu banyak hubungannya. Saudara itu bukan hanya saudara seayah dan saudara seibu, tidak. Saudara itu banyak. Kita mungkin pernah dengar ada yang namanya saudara seagama. Saudara seagama itulah kita dengan saudara kita yang mana alhamdulillah sama-sama muslim. Ada juga kita dengar yang namanya saudara senegara. Saudara senegara itulah saudara kita dengan mohon maaf kawan-kawan kita yang berbeda keyakinan. Tapi bukan berarti karena kita berbeda keyakinan lalu kita bermusuh-musuhan, itu tak boleh. Maka hidup kita di dunia ini itu penting menjalin yang namanya silaturahmi. Habalum minallah wa habalum minannas. Perbaiki hubungan dengan Allah dan perbaiki juga hubungan kita dengan manusia. Karena orang-orang yang berselisih semasa hidupnya itu tak ada guna dan manfaatnya. Bahkan kata Nabi SAW di dalam hadisnya, apa kata beliau? La yadakhulal jannah man qata'ar rahimi. Nabi bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka melalui mimbar yang mulia ini, saya ingatkan kepada kita semua, terkhusus bagi pribadi diri saya sendiri, kalau bisa hindarilah yang namanya berselisih. Berselisih itu tak ada gunanya, tak ada manfaatnya. Itu tadi kata Nabi, orang yang berselisih semasa hidupnya, itu Allah takkan masukkan dia ke dalam surga. Jadi setiap amal ibadah yang kita kerjakan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, baik itu pengerjaannya banyak, rutin, itu takkan berterima di sisi Allah. Kenapa? Karena kita masih bermusuh-musuhan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala itu takkan pernah mengabulkan atau mengijabah doa-doa orang-orang yang masih berselisih. Jadi hindarilah yang namanya perselisihan, hindari yang namanya pertikaian. Tak ada gunanya, tak ada manfaatnya. Orang yang berselisih itu kawannya sedikit, rezekinya sempit. Tapi kalau semasa hidup kita rajin menjalin silaturahmi, insya Allah kata Nabi di dalam hadisnya, umur kita Allah panjangkan, rezeki kita pun Allah lancarkan. Maka para pemirsa, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tugas kita yang pertama adalah jalin yang namanya silaturahmi. Kepada siapapun jalin silaturahmi. Makanya semasa hidup di dunia, adab itu penting, etika itu penting, supaya kita bisa saling menghormati satu sama lain. Yang kedua, tugas kita adalah kalau ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat dan teman kita, keluarga kita yang sedang bermusuh-musuhan, yang sedang berselisih, yang sedang bertikai, yang tak mau bertutur sapa, maka tugas kita adalah damaikan mereka. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat, di ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka oleh sebab itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang sedang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maka para pemirsa, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya mulai dari sekarang jauhilah yang namanya perselisihan. Jalin silaturahmi, sambung silaturahmi. Saya sering sampaikan kepada kita semua, supaya tersilaturahmi kita ini tetap terjalin, hubungan kita dengan saudara kita tetap akur, pesan saya, asal jumpa dengan kawan, salam tangannya. Ucapkan salam, salam tangannya, lalu tanyakan keadaannya. Makanya halal bihalal itu sering saya sampaikan. Halal bihalal itu jangan menunggu bulan Syawal ataupun bulan-bulan yang lainnya. Yang namanya halal bihalal itu kalau bisa setiap saat. Terkadang kita banyak halal bihalal itu bermaaf-maafan itu hanya ketika bulan Syawal. Itu salah. Halal bihalal itu setiap saat. Asal jumpa, ucapkan salam, salam tangannya, tanyakan keadaannya. Insya Allah, kalau kita amalkan ini di dalam kehidupan kita, yakinilah. Insya Allah, Allah akan panjangkan umur kita. Allah juga akan lancarkan rezeki kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijauhi oleh Allah yang namanya perselisihan tadi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bir sadaqallahu'l-azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Baik pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
3: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu

Alhamdulillah pendengar, beberapa saat yang lalu kita telah mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan pada petang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Pendengar, pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi pada Anda yang kami lansir dari laman rri.co.id mengutip materi Renungan Religi Pro 2 RRI Atambua pada Jumat 5 Juni 2026 kemarin bersama Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Timor Tengah Utara, Winda Aulia Rahmarini. Dalam renungan tersebut disampaikan bahwa setiap manusia tentu menginginkan kehidupan yang beruntung, baik dari segi materi maupun kedudukan. Namun, sesungguhnya keberuntungan yang paling besar bukanlah semata-mata keberhasilan duniawi pendengar, melainkan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga keselamatan di akhirat. Winda menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh merasa hidupnya gagal hanya karena memperoleh apa yang diinginkan di dunia. Kerugian yang sesungguhnya bukanlah kekurangan harta atau jabatan pendengar, melainkan ketika seseorang jauh dari rasa iman dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita sejumlah prinsip hidup yang dapat menjadikan seseorang memperoleh keberkahan dan juga keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat, yang akan kami sampaikan setelah yang satu ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita,

0: makanya cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, parah banget nih macetnya.
5: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
4: Gas.
6: Abang-abang ini mau ngapain?
5: Mau lewat lah.
6: Abang gak tahu ini trotoar.
4: Terus?
6: Ya gak boleh lah.
5: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
6: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
4: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
6: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Mendengar masih dari informasi yang sama, Winda menyampaikan bahwa perkara pertama yang harus dimiliki oleh seorang muslim agar hidupnya berkah adalah selalu berkata benar. Kejujuran ini merupakan satu ciri utama orang beriman. Lisan yang dijaga dengan baik akan menghadirkan ketenangan dalam hidup, berkuat kepercayaan sesama, dan juga menjauhkan seseorang dari berbagai segala keburukan. Sebaliknya, kebiasaan berkata tidak benar ini dapat menjatuhkan martabat seseorang di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara kedua, pendengar, yaitu adalah menjaga amanah. Menurut Winda, kehidupan manusia tidak pernah lepas dari amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan, keluarga, pekerjaan, ilmu, hingga harta yang dimiliki, ini merupakan titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika seseorang mampu mendengar, menjaga amanah dengan baik tentunya ya, maka ia telah menunjukkan kualitas keimanan yang kuat. Namun jika amanah sering diabaikan atau dikhianati, maka hal tersebut dapat mengurangi kesempurnaan akhlak dan juga agama seseorang. Dan perkara ketiga adalah memiliki akhlak yang baik dan terpuji, di mana akhlak mulia ini merupakan salah satu kekayaan paling berharga yang dimiliki oleh seorang muslim. Bahkan menurut Winda, pendidikan akhlak kepada anak-anak jauh lebih berharga dibandingkan memberikan kekayaan materi yang melimpah. Akhlak yang baik ini akan menjadi bekal utama dalam membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, perkara keempat yang disampaikan Winda adalah menjauhi sifat serakah atau tamak. Sifat serakah ini membuat seseorang selalu merasa dirinya kurang, sulit bersyukur, bahkan bisa mendorong seseorang untuk mengambil hak orang lain. Dalam Islam, rasa syukur ini menjadi salah satu kunci utama untuk memperoleh keberkahan di dalam hidup. Ketika seseorang pandai mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya akan lebih tenang dan kehidupannya akan terasa jauh lebih cukup. Dari renungan tersebut kita dapat memahami bahwa keberuntungan hidup tidak hanya diukur dari banyaknya harta atau tingginya jabatan yang dimiliki. Keberuntungan sejati ini justru hadir ketika seseorang mampu untuk menjaga keimanan, berbicara dengan jujur, memegang amanah, memiliki akhlak yang mulia, serta menjauhi diri dari sifat serakah. Nilai-nilai inilah yang akan membawa kebahagiaan di dunia sekaligus menjadi bekal menuju kehidupan akhirat yang lebih baik. Sebagai kesimpulan mendengar, empat perkara yang menjadi resep hidup berkah menurut Winda Aulia Rahmarini adalah menjaga kebenaran dalam berbicara, memegang teguh amanah, membiasakan akhlak mulia, dan menjauhi sifat tamak. Semua informasi ini dapat menjadi pengingat untuk kita semua untuk terus memperbaiki diri dan juga meningkatkan kualitas keimanan kita pendengar. Demikianlah program informasi dan musik religi hari ini, dan setelah ini jangan kemana-mana pendengar, karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Pertama ini yang akan diikuti oleh selanjutnya di daerah Pemkot ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan kita kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsat Mil pertama ini yang akan diikuti oleh Latsat Mil juga di daerah Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsat Mil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan perbadan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga
6: sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar mengatakan, jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Tersebut kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Ingat, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang kedua. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang kedua ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Saya mendengar menurut Iksan sehari sebelum keberangkatan dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan ada di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sore hari ini kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Ko-3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dan hudan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus sekabel apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan pendengar di sana itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually we celebrate every year the first week of June as the
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu karena saya sudah travel di Turki banyak itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini itu dari telur, tomat sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta di mana beberapa saat lalu, tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin, sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Mira Priyiti Loli Proti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Kembali lagi bersama saya Maizul. Setelah tadi kita bersama mendengarkan Warta Berita dengan Pro 3 Jakarta. Kini kebersamaan kita tentunya berlanjut dalam rangkaian Rio Malam untuk edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda mungkin yang sedang berada di rumah maupun yang mungkin masih dalam perjalanan. Semoga malam hari ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk Anda beristirahat dan juga melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas di sepanjang akhir pekan ini pendengar. Tentunya kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, di mana beragam sajian program menarik telah kami sajikan untuk menemani malam Anda. Di antaranya ada mimbar protestan, drama radio, ngobras atau ngobrol bareng komunitas, ruang rindu, dan juga pada penghujung nanti kita akan hadir atau bersama dalam riau malam ini. Dan juga kami informasikan pada Anda pendengar bahwa waktu kumandang azan isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang suatu dengannya ini akan masuk pada pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai pendengar, saat ini kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

diriwayatkan di sepertiga malam terakhir. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Baik pendengar, saat lagi kita akan ikuti mimbar Kristen yang akan disampaikan oleh Ibu Rizda Hasugian dengan topik atau judul Tetap Teguh Dalam Iman. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, terlebih dahulu kami mengucapkan selamat malam dan salam jumpa kembali buat kita semua melalui acara Mimbar Agama Kristen. Sebelum kita lanjutkan acara ini, marilah kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kiranya Tuhan berkati siaran ini, sehingga kami dapat berjalan sesuai menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, nats kita pada malam ini diambil dari Kitab Kolose 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jangan takut, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nats kita pada malam ini diambil dari Kolose 1 ayat 23, demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetapi teguh dan tidak tergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengarkan dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada malam ini, agar kita jangan bimbang, agar kita jangan ragu. Sebab firman Tuhan berkata, aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kamu menjadi seorang pemenang. Dalam perjalanan kehidupan ini, sering kita jumpai orang-orang yang mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidupnya yang lama. Yaitu meninggalkan hidup yang penuh dengan pencintaan dunia. Dan dia kembali bertobat, kembali kepada Tuhan Allah. Dan ia memiliki kehidupan yang baru. Biasanya kadang terjadi karena orang tersebut baru saja melewati sebuah atau sesuatu keadaan di dalam hidupnya. Di mana dia baru bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya, baru merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan yang dinyatakan atas kehidupannya, baik itu mengalami mujizat kesembuhan, baik itu usahanya yang dibangkrutkan atau usahanya tidak begitu baik. Saudara yang terkasih, setelah bertobat kemudian ia memiliki sebuah kehidupan yang baru. Misalnya, yang dulunya tidak suka ke gereja. Setelah dia bertobat, dia akan rajin ke gereja dan beribadah. Ada juga orang yang bertobat itu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan orang yang berkhotbah, baru dia terbuka hatinya untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan semuanya ini hanya sebuah alasan yang bisa membuat seseorang mengambil keputusan untuk bertobat. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, apakah pertobatan ini adalah suatu pertobatan yang sudah benar atau pertobatan yang betul-betul datang kepada Tuhan atau berserah diri kepada Tuhan? Sebab seseorang bertobat hanya karena ia takut mati atau usahanya dipulihkan kembali. ini belum menjadi sebuah bukti bahwa itu adalah pertobatan yang benar atau pertobatan yang sejati. Karena harus mengerti bahwa pertobatan seseorang, anak Tuhan, atau pertobatan Kristiani bukan hanya sampai kepada berhenti untuk berbuat sesuatu atau berhenti berbuat dosa. Ini suatu merupakan pelanggaran moral secara umum. Ini bukan pertobatan kekristenan yang sesungguhnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam suatu pertobatan itu adalah pembaharuan pikiran. Bisa kita lihat dalam kitab Roma 12 ayat 2 berbunyi, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa baik di dalam kehidupanmu, yang berkenaan kepada Allah dan yang sempurna. Dan bagaimanapun keadaan kita, kita tetap serahkan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita harus tetap terus-menerus percaya di dalam Tuhan Yesus dan bertumbuh dalam iman kepercayaan kita. Kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan Yesus seperti sebuah bangunan yang berdiri di atas fondasi yang kuat dan kokoh. Sekalipun dalam hidup ini banyak masalah atau tantangan yang kita hadapi, problema yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan badai kehidupan yang sangat keras datang melanda kita, kita tetap akan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Untuk itu, tetaplah teguh di dalam iman dan Kristus. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus dimanapun berada, pada malam ini firman Tuhan ini mengandung sebuah pengertian atau perintah Tuhan untuk setiap orang-orang yang percaya, agar kita tetap kuat di dalam kehidupan kita. Memang kita memerlukan waktu atau proses yang panjang. Perubahan suatu kehidupan kita tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Memang kita harus mempunyai proses. Semuanya memang ada waktunya. Lalu bagaimana pertobatan yang benar itu dalam kehidupan kita? Pertobatan yang benar harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pertobatan yang harus terjadi atau berlangsung setiap hari secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Di dalam sepanjang langkah kehidupan kita, di setiap orang percaya pada akhirnya bisa memiliki pikiran dan sifat seperti Yesus Kristus. Dalam proses inilah baru kita akan mengerti apa yang menjadi isi hati Bapa yang menjadi kehendaknya. Orang yang percaya memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Bapa di sorga. Firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 36. Jadi pertobatan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya bukan karena takut kiamat, bukan karena takut akan dipanggil Tuhan. Namun pertobatan yang percaya yang sesungguhnya adalah ketika ia menyadari bahwa kehidupan sepenuhnya milik Tuhan dan Tuhan berhak atas kehidupan kita. Kiranya kebenaran ini membuka pikiran kita, membuka hati kita, sebagai orang-orang percaya dan membawa kita kepada pertobatan yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan menginginkan kita. Tuhan mengingatkan kita agar respon manusia untuk berdiri teguh di dalam iman yang teguh dan tidak melepaskan pengharapan akan Injil Yesus Kristus. Allah memberikan keyakinan kepada kita dan memberikan kekuatan bagi kita di dalam diri pengikut Kristus untuk memiliki kesetiaan yang tak tergoyahkan. Memang banyak sekali tantangan, cobaan di dalam pergumulan yang kita hadapi di kehidupan ini. Tetapi kita selalu tetap berusaha. Kita akan tetap semangat berjuang untuk tetap kuat di dalam iman kita. Tetapi cobalah untuk menjadikan bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai suatu pendorongan untuk tetap setia kepada Yesus Kristus. Agar kita semakin kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di saat kita berusaha menciptakan cahaya bagi orang lain, menciptakan suatu cahaya bagi saudara-saudara kita, kita tentu saja menerangi jalan kita sendiri, menerangi jalan orang lain. Baiklah, kita akan tetap serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Biarkanlah Yesus yang selalu bertindak dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita pada malam ini agar kita selalu mengandalkan kuasa Tuhan, agar kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Jangan kita mengandalkan kekuatan kekuasaan kita sendiri. Tetapi marilah kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan berbuah pada musimnya. Saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya apa yang kita dengar, apa yang kita yakini firman Tuhan, dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa pekan depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.

0: Riau Malam 99,1% bahkan baru kena informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, masih dalam rangkaian Riau Malam. Dan seperti biasa, pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam, kami akan hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda. Di mana malam hari ini kami akan putarkan mini drama radio dengan judul Garis Yang Hilang, produksi RRI Bukit Tinggi. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Ya Allah, kenapa hamba harus berjodoh dengan laki-laki tidak bertanggung jawab itu? Kenapa ya Allah?
2: Hei, Bila.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Ngomong apa kamu? Sepertinya aku mendengar kata-kata tidak bertanggung jawab. Siapa yang kamu maksud?
1: Nggak ngomongin siapa-siapa kok bang. Cuma lagi lagi ngafalin lirik lagu untuk nanti malam.
2: Bagus. Tampil cantik ya nanti malam.
1: Iya bang.
2: Biar dapat banyak tips dari para tamu. Itu baru istriku. Oh iya, jangan lupa bayar tagihan wifi ya. Biar aku tetap produktif di rumah selagi kamu pergi nanti sayang.
1: Iya bang, iya.

0: Wah, ini nih yang namanya seniman sejati. Bisa
1: Alhamdulillah
0: banget menginterpretasikan lagu dengan baik. Ih, kayak dari hati banget nih nyanyinya.
1: Makasih ya Mbak Firly. Ya, saya cuma lakukan yang terbaik aja kok.
0: Di meja 17 ada yang pengen reunian tuh sama kamu.
1: Mana Mbak?
0: Katanya dulu ya? Temen SMA kamu ya.
1: Hah? Siapa?
0: Tau gak, dari tadi aku perhatiin dia loh. Kayaknya dia fokus banget tuh nonton penampilan kamu. Pas aku tanya-tanya, ternyata dia produser rekaman. Kali aja kamu bakal direkrut sama dia. Gigi, sana, temui dia.
1: Ih, tapi siapa ya Mbak?
0: Udah, lihat aja.
1: Ih, yaudah deh, aku kesana dulu ya.
0: Okay,
1: makasih ya Mbak Firly.
0: Okay, iya, sama-sama.
2: Luar biasa. Kamu gak berubah sedikit pun ya, Bill. Masih sama dengan yang dulu. Tapi sekarang vokal kamu makin bagus aja nih. Pasti karena udah terlatih dan tampil nyanyi tiap hari ya, Bill.
1: Iya, aku gak nyangka loh ternyata ini kamu.
2: Iya.
1: Wah, makasih loh udah muji aku. Kayaknya kamu makin sukses aja nih, Lan. Kerja di mana kamu sekarang?
2: Amin. Alhamdulillah, aku diamanahkan jadi produser rekaman sekarang, Bill.
1: Wow,
2: dan aku
1: hebat.
2: Memang suka mobile nyari talent-talent yang berbakat seperti kamu ini.
1: Wah.
2: Nah, ternyata malam ini aku bisa dapat talent yang sesuai kriteria pencarianku selama ini, Bill.
1: Seriusan, Lan?
2: Iya.
1: Emang menurut kamu aku cocok masuk dapur rekaman?
2: Cocok banget dong, Bill. Vokal yang kayak gini, iya, masih belum ada di labelku.
1: Gitu.
2: Kamu bersedia kan, Bill?
1: Alhamdulillah, aku mau banget. Bersyukur banget ya rasanya dikasih kesempatan emas ini. Setidaknya aku bisa masukin les anak-anakku yang benar-benar lagi butuh ilmu tambahan untuk mendongkrak nilai rapornya. Karena suamiku.
2: Suamimu? Kenapa, Bill, suamimu, Bill?
1: Enggak kok. Suamiku enggak kenapa-napa kok.
2: Oke.
1: Jadi kapan aku bisa ke kantor kamu?
2: Bentar dulu deh. Kamu harus jawab pertanyaan aku, Bill. Kan kamu tahu perasaanku ke kamu dari dulu. Jadi please, Bill.
3: Halo, beneran kamu lagi ngobrol sama produser rekaman? Ambil peluang emas itu sekarang juga ya. Awas aja kalau kamu tolak.
1: Iya bang, iya. Aku ngerti kok. Yaudah ya, ini aku masih ngobrol sama produsernya.
2: Itu suami kamu ya, Bill? Emang apa kata dia?
1: Iya, aku udah muak banget sama dia. Tapi ya, apalah daya. Aku juga mikirin nasib anak-anakku kalau kami berpisah. Ya, aku setuju sih dengan prinsip kesetaraan gender. Tapi bukan berarti aku juga kan yang jadi tulang punggung.
2: Aduh, maafin aku ya, Bill.
1: Kenapa kamu minta maaf?
2: Andai saja aku gak ngejar kuliah di luar pulau dan karirku sekeras ini, mungkin kita masih sama-sama sampai hari ini. Andai saja waktu bisa diputar kembali. Andai saja.
1: Lebih baik kita kubur masa lalu itu dalam-dalam, Lan. Karena semua itu hanyalah pengandaian tanpa bisa kita wujudkan di dunia nyata. Sekali lagi, makasih ya untuk kesempatan baik yang kamu kasih ke aku. Semoga aku gak mengecewakan dan bisa memberikan penampilan terbaikku di dapur rekaman nanti.
2: Ya, semangat ya, Bill.
1: Thank you, Lan.
4: Demikian drama radio produksi RRI Bukittinggi berjudul Garis yang Hilang karya Mutia Utami.

101.1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Kembali lagi bersama saya Maizul yang hadir tentunya menemani waktu malam Anda. Dan seperti biasa setelah pemutaran mini drama, kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas untuk edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026 pendengar. Nah, berbicara tentang komunitas pendengar, ada begitu banyak kelompok masyarakat yang tentunya ini terbentuk karena kesamaan minat dan hobi. Nah, salah satu yang paling banyak diminati adalah komunitas pecinta olahraga, khususnya sepak bola. Nah, olahraga yang satu ini memang menjadi atau memiliki daya tarik yang luar biasa ya, karena mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang usia, profesi, maupun latar belakang. Nah, malam hari ini kita akan membahas atau mungkin kami akan menginformasikan kepada Anda sebuah komunitas unik dari kota Ambon yang berhasil menyatukan para pecinta tim nasional Belanda atau The Oranje. Nah, komunitas ini dikenal dengan nama Molukas Oranje, sebuah wadah yang tidak hanya ini menjadi tempat mendukung tim favorit mereka, tapi juga sebagai sarana untuk membangun persaudaraan dan juga kebersamaan melalui kecintaan terhadap sepak bola tentunya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia, hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Pendengar dilansir dari laman RRI, produksi RRI Ambon ya. Jadi komunitas Molucas Oranye ini menjadi salah satu komunitas pecinta sepak bola yang cukup dikenal di kota Ambon. Komunitas ini pendengar mewadahi para penggemar tim nasional Belanda yang tersebar di berbagai wilayah Maluku, khususnya di kota Ambon sendiri. Antusiasme masyarakat terhadap The Oranye membuat komunitas ini terus berkembang dan juga memiliki anggota dari berbagai kelompok usia. Perwakilan komunitas Molucas Oranye, Gilbert, Iyo, dan Rianto menjelaskan bahwa kecintaan masyarakat Ambon terhadap timnas Belanda sudah berlangsung sejak lama. Dukungan terhadap Belanda ini selalu terlihat setiap kali ajang besar seperti Piala Dunia maupun Piala Eropa berlangsung. Bagi mereka, mendukung Belanda bukan sekedar soal pertandingan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya sepak bola yang tumbuh di tengah masyarakat Maluku. Menurut mereka mendengar, keberadaan komunitas ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar sesama pecinta sepak bola, di mana anggota komunitas secara rutin berdiskusi mengenai perkembangan sepak bola internasional, membahas pemain favorit, hingga berbagi informasi terbaru seputar tim nasional Belanda. Nah, aktivitas ini pendengar membuat hubungan antar anggotanya ini semakin erat dan juga solid tentunya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @

Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Pendengar, salah satu kegiatan yang paling ditunggu oleh anggota Molucas Orange adalah acara nonton bareng atau nobar ketika timnas Belanda bertanding. Saat itu, suasana penuh warna oranye selalu terlihat menghiasi lokasi kegiatan. Jersey, shawl hingga bendera Belanda ini menjadi atribut yang memperkuat semangat para pendukung dalam memberikan dukungan mereka kepada tim kesayangannya. Tidak hanya menggelar nobar, komunitas ini juga aktif menyelenggarakan pertandingan persahabatan antar anggota maupun dengan komunitas sepak bola lainnya yang ada di kota Ambon. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali persaudaraan melalui semangat sportivitas dan juga kerjasama tim. Menarik ya mendengar, komunitas ini tidak hanya fokus pada dukungan terhadap sepak bola internasional saja, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi generasi muda tentunya. Melalui berbagai kegiatan olahraga dan juga kebersamaan pendengar ya, mereka ingin mengajak anak-anak muda terutama di kota Ambon untuk mengisi waktu dengan aktivitas yang sehat, produktif dan menjauhkan diri dari berbagai pengaruh negatif.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Pendengar, kisah Molka Soren ini menunjukkan ya bahwa sebuah komunitas yang lahir dari kesamaan hobi dapat berkembang menjadi ruang yang mempererat persaudaraan dan juga membangun solidaritas. Sepak bola menjadi bahasa universal yang mampu menyatukan banyak orang dalam semangat yang sama. Komunitas seperti ini juga memberikan pelajaran bahwa olahraga tidak hanya tentang menang atau kalah saja. Lebih dari itu, olahraga dapat menjadi sarana membangun karakter, memperluas pertemanan, meningkatkan rasa kebersamaan, serta menumbuhkan nilai-nilai sportivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya mendengar, semoga keberadaan komunitas-komunitas positif seperti Molucas Orange ini dapat terus berkembang dan juga menginspirasi masyarakat untuk aktif berkegiatan serta membangun hubungan sosial yang sehat tentunya.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI

0: 99,1% Pekan Baru, kena informasi dan inspirasi Europe dengan The Final Countdown. Pendengar spesial untuk Anda di malam hari ini, sekaligus menjadi lagu pembuka di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk edisi Minggu 7 Juni 2026. Pendengar, kembali lagi bersama saya Maizul, yang tentunya akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu ya. Ragam lagu-lagu nostalgia pilihan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda request tentunya. Di mana malam hari ini kami akan hadirkan lagu-lagu mancanegara spesial tahun 80-an pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu, untuk Anda yang ingin berpartisipasi di malam hari ini, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Untuk list lagu malam hari ini pendengar, ada Queen and David Bowie dengan Under Pressure, Modern Talking dengan Cherry Cherry Lady. Selanjutnya ada Grover Washington Jr. featuring Bill Withers dengan Just the Two of Us. Ada Belinda Carlisle dengan Heaven is a Place on Earth. Casey and the Sunshine Band dengan Give It Up. ABBA dengan Slipping Through My Fingers. Stanley Carr and George Duke dengan Sweet Baby. Joan Jett and the Black Hearts dengan I Hate Myself for Loving You. Nah itu yang bisa Anda pilih tentunya di malam hari ini pendengar. Silakan bila Anda ingin bergabung di 0761-24595 di line telepon kami atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mazul.
0: Apa kabar, Raco Amin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tadi sudah mulai ada hujan untuk menyejukkan suasana.
0: Nah, itu dia setelah kemarin mengeluh panas kita ya.
1: Sudah ada air yang melembabkan ya kan.
0: Raco Amin, di mana nih posisi, di Rumbio kah, di Kualu?
1: Di Rumbio, Bang Mazul.
0: Oh, di Rumbio.
1: Di Kualu kemarin udah 10 hari di sana. Pulang lagi ke sini ya kan.
0: Oke, Raco Amin, malam hari ini mau request lagu apa kita? Nah, di playlist kita malam hari ini manca 80-an, Raco Amin.
1: Manca 80-an.
0: Ada Queen and David Bowie dengan Under Pressure.
1: 17 enggak masuk.
0: 17?
1: 17 enggak masuk.
0: Enggak masuk, Raco Amin.
1: Enggak masuk ya. Siapa? Celine Dion
0: di 80. Sebentar, Maizul carikan apakah ada atau tidak ya di playlist malam hari ini Celine Dion. Tidak ada, Cu Amin.
1: Tidak ada ya. Michael enggak masuk ya.
0: Michael Jackson?
1: Ya.
0: Michael Jackson ada. Yang Smooth Criminal, mau?
1: Iya, apa judulnya?
0: Smooth Criminal.
1: Ayo, itu aja.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya, Cu Amin.
1: Salam untuk Bang Maizul yang lagi siaran ya. Semoga saya selalu, hati-hati pulangnya nanti.
0: Oke.
1: Terus untuk Kak Yani di Jalan Paus ya. Bunda Isa sama Bang Al di Pasir, di Rahul maksudnya. Terus untuk Pak Tonga, Bang Yono sama Bang Arman Kampung Lele. Bang Rudi sama Bang Adi Segunggung, Adi Kuntuyan ya.
0: Iya.
1: Untuk selfie di Sungai Pagar, ada Mama Fami dan Vika di Kampar. Ada Kak Ius juga di Tasik Labuai. Ada Bu Tika, ada Ibu Hafizah ya. Ada Delman di Payakumbuh. Terus semua lah Bang Mazul yang mendengarkan RRI Pekan Baru malam ini tanpa terkecuali. Masuk Bang Zebani juga di Dumai. Sama Kak Ana di sana, di dunia maya. Dumai adalah dunia maya katanya. Dumai, dunia maya.
0: Oke,
1: Bang Azul.
0: Oke, Cu Amin.
1: Tunggu waktunya session, so kita berdua aja lah ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cu Amin. Di belakang Cu Amin, halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lihat lagu. Assalamualaikum, Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Vina?
2: Baik, alhamdulillah. Apa kabarnya, Maizul?
0: Alhamdulillah, Maizul juga baik ya, Mbak Vina. Sudah tadi sore sebelum siaran sempat makan. Makan apa tadi ya? Miso, karena tadi di Pekanbaru hujan.
2: Oh, suka makan miso ya?
0: Kalau lagi tergantung mood aja sih, apalagi kalau masalah cuaca misonya lagi
2: seperti. Di mana yang terkenal di Pekanbaru tuh kalau enggak?
0: Kalau Maizu sih ada dekat rumah. Dibilang terkenal-terkenal banget juga enggak, cuma langganan aja karena sekalian berangkat kerja kan, berangkat siaran. Oh. Jadi ya udah. Dia terkenal kalau enggak salah misonya karena dia tulang itu apa ya, miso kriuk, jadi tulangnya itu kriuk.
2: Betul, itu
0: yang Mazel demen tuh.
2: Ada sih, tapi di mana kemarin lupa deh, daerah-daerah Labu Baru tadi mana lupa.
0: Kalau Mazel itu di dekat Jalan Garuda.
2: Iya, Jalan Garuda ya.
0: Jalan Garuda, di Jalan Garuda dekat rumah sakit Anissa. Cobain deh.
2: Yang dekat lapangan ya Mazel?
0: Oh enggak.
2: Bukan.
0: Enggak. Pokoknya itu bagi Maizul salah satu yang terenak sih menurut Maizul ya.
2: Isinya ramai terus kalau nggak salah.
0: Nggak tahu juga sih ya Mbak. Mungkin pokoknya kalau Maizul makan di sana tetap dapat tempat sih, nggak pernah sampai nunggu-nunggu banget gitu.
2: Ramai sih, lupa sih di mana kemarin malam-malam masalahnya.
0: Ramai
2: banget.
0: Oke deh, Mbak Fina, malam hari ini
2: mereka selalu apa? Ya?
0: Ada Queen and David Bowie, Under Pressure. Oke. Salam-salamnya.
2: Itu berapa sih? 70 ya?
0: 80.
2: Oh, 80. Queen termasuk ya?
0: Queen masuk 80. Banyak malah lagu-lagunya yang terkenal di 80-an.
2: Okay. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 ya.
0: Okay.
2: Pastinya buat Maizul. Sehat selalu, hati-hati pulangnya Maizul.
0: Okay, terima kasih Mbak Fina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Fina, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
0: Maizul. Bang Deddy ya?
3: Iya.
0: Okay. Mari kasih lagu apa Bang malam hari ini di playlist kita?
3: Scorpion
0: aja gak? Scorpion, di 80 ada tidak ya? Oh tidak ada di playlist kita malam hari ini.
3: Apa aja Pak?
0: Di playlist ada Modern Talking dengan Cherry Cherry Lady, Grover Washington dengan
3: Abba.
0: Oh Abba ya. Oh kirain apa aja tadi. Abba is Slipping Through My Fingers ya. Okay. Ya. Salam-salamnya itu siapa Bang?
3: Salamnya buat semuanya ya.
0: Okay, itu saja. Okay, siap ditunggu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deddy di Labersa. Di belakang Bang Deddy, satu penerima selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bang Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Simpson.
4: Iya, apa kabar Bang Jo?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Simpson, gimana kabarnya malam hari ini?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
4: Cuman lagi bangun tidur nih.
0: Oh bangun tidur cepat kali tidurnya.
4: Iya karena tadi kan hujan rintik-rintik. Agak membasahi apa lah hujan loh.
0: Cocok lah jadi suasana ya.
4: Habis makan, pulang sambil dengar radio tidur.
0: Itu dia. Nah,
4: ini dengar radio sih, Mejo lagi kan bangun lagi dia.
0: Okay, malam hari ini mereka segera apa bang?
4: Lagunya yang laki-laki apa yang lain?
0: Yang laki-laki ada Grover Washington dengan
4: Boney M. Tidak ada Boney M.
0: Boney M di 80 nggak ada bang.
4: Nah, yang mana itu lah baca lah.
0: Ada Grover Washington dengan Just the Two of Us, Casey and the Sunshine Band dengan Give It Up.
4: Itu.
0: Yang mana?
4: Yang tadi.
0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up.
4: Iya.
0: You're not giving up, giving up. Kayak gitu lagunya.
4: Sebenarnya tadi apa tadi aku suka juga, tapi udah diambil si Deddy itu.
0: Oke, siap.
4: Sama dia tempat.
0: Enggak
4: tapi dia lagi sakit, saya selalu Deddy ya.
0: Amin.
4: Salamnya buat Maizul yang lagi tugas, ya selalu moral jutinya, sukses pekerjaannya, bersabar dalam hidup ini. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Okay.
4: Buat Pina di Perawang tadi ya, saya selalu ya. Jangan lama-lama tidur. Itu Atika di Siaulu. Tengku Arden saya tanya balik ke Rimun. Tika di Kampar ya. Selfie juga ya. Mama Pampahmi. Ocu Amin tadi ya. Ocu Amin. Rudi Adi. Itu siapa? Pak Diman ya. Pak Diman. Itu Al dengan Bunda Isal. Siapa lagi? Ucu Buyung ya, Ucu Jawa juga ya. Semua lah tanpa kecuali. Bu Ina ya, Ina dengan Bunda Yani di Jalan Paus ya. Itu aja Pak Yajol.
0: Okay.
4: Sehat selalu ya, kompas selalu di udara okay, ya.
0: Siap.
4: Terima kasih Majul. Selamat malam. Hati-hati pulang.
0: Siap Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson ya di Muara Fajar. Di selanjutnya pendengar kita akan beralih ke pesan WhatsApp di malam hari ini ya. Ada Mas Agung HD di Wadiagraha. Selamat malam semuanya, malam kembali ya. Mas Agung mau request lagu Abba, Queen atau pilihkan aja deh yang lain ya. Berhubung Abba dan Queen sudah dipilih tadi, ya udah kita pilihkan yang lain ya. Salam kompak untuk Mas Maizul dan juga untuk semua penyiar Pro 1 Pekanbaru di malam hari ini dan juga untuk teman-teman pendengar ya. Terima kasih Mas Maizul, sama-sama Mas Agung, ditunggu lagunya. Oke, pendengar, kita akan break lagi sejenak, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya yang sudah mengantri dipilih untuk diputarkan malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali, masih menemani Anda dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial peralatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: dan juga melodinya yang lembut, lagu ini menggambarkan kerinduan, kebanggaan sekaligus kesedihan sebagai orang tua yang merasa waktu bersama anak itu berlalu begitu cepat. Fakta menariknya, lagu ini ditulis oleh Björn Ulvaeus dan juga Benny Andersson dengan inspirasi yang berasal dari pengalaman Björn sebagai seorang ayah. Karena tema universalnya tentang hubungan antara orang tua dan anak, Sleeping Through My Fingers ini sering dianggap sebagai salah satu lagu ABBA yang paling menyentuh secara emosional. Nah, lagu ini kembali populer di generasi yang lebih muda setelah ditampilkan dalam film musikal Mamma Mia, di mana lagu tersebut menjadi salah satu adegan paling mengharukan dalam film tersebut. Dan kita masih bersama dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar, di mana kami masih menunggu partisipasi Anda di 0761245955 melalui line telepon atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811767399991. Di mana lagu-lagu mancanegara spesial 80-an ya masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya ada Grover Washington Jr. featuring Bill Withers dengan Just the Two of Us. Ada Belinda Carlisle dengan Heaven is a Place on Earth, Stanley Carr and George Duke dengan Sweet Baby, Joan Jett and the Blackhearts dengan I Hate Myself for Loving You, Abbeville dengan Forever Young, Nika Costa dengan First Love, Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name, dan The Stranglers dengan Golden Brown. Silakan bagi Anda yang berpartisipasi, kami tunggu di 0761245955 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811767399991. Halo, selamat malam, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bunda Isal?
1: Alhamdulillah sehat, Maizul.
0: Alhamdulillah, sudah makan Bunda?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah, berarti tinggal pilih lagu aja yang belum sambil menunggu waktu tidur ya.
1: Lagu aja sebelum dengan tidur.
0: Mau request lagu apa Bunda malam hari ini?
1: Lagu manca, Maizul.
0: Iya, spesial 80-an malam hari ini, Bunda.
1: Maizul, pilih aja lah, Maizul.
0: Yang bagus ya. Mau yang laki atau yang perempuan?
1: Yang laki-laki lah.
0: Yang laki-laki aja. Oke, boleh. Nanti Maizul pilihkan. Salam-salam untuk siapa, Bunda?
1: Iya, salam-salamnya untuk Mama si kembar, Bu Ros, Ibu Yus, Kami Nambo, Cucu Aini, Cucu Yun, Cucu Jawai, Pak Zeta, Tinson, Pak Malif sama Ibu Ija, Pak Diman di Repai Kumbuh, Adi beserta ibunya ya, Rudi juga di Rumbai, Hafizah dan Bu Gadi di Sia, Al di Pasir, Aldi juga di Pasir Pengarayan ya, semoga sehat selalu semuanya. Dan untuk semua lah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Oke.
1: Untuk Maizul, semoga sehat selalu ya Maizul.
0: Sama-sama Bunda, ya Bunda.
1: Yuk, selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Terima kasih Maizul.
0: Sama-sama Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya. Di belakang Bunda Isal, halo selamat malam, assalamualaikum ruang rindu.
2: Waalaikumsalam ya.
0: Bang Dedi?
2: Ya.
0: Oke, kenapa lagi Bang?
2: Enggak, siapa tadi itu Simpson itu apa katanya tadi itu?
0: Bercanda saja.
2: Enggak bisa begitu Majul. Ini media. Media ini kita nggak boleh ngomong sembarangan, dia pakai kode etik loh.
0: Iya Pak, siap.
2: Ujaran kebencian itu nggak boleh loh. Siap. Masuk dia nanti. Hati-hati lah ngomong di media ini, jangan sembarang ngomong aja. Kalau anak Jakarta bilang ember tuh katanya, semua mau diomongin. Nggak boleh di media ini begitu.
0: Siap Bang.
2: Oke
0: Bang. Siap. Baik, di belakang Bang Deddy, masih kami tunggu pendengar partisipasi Anda di 0761245955. Halo, selamat malam, assalamualaikum, ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kembali ke asalnya.
0: Bu Yus, apa kabar?
3: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, kalau begitu. Sudah makan kita, Bu Yus?
3: Udah tadi lagi waktu arisan.
0: Enak lah tuh berarti kalau makan arisan.
3: Gak enak.
0: Kosong gak enak? Makanan arisan pasti enak dong biasanya.
3: Iya, kadang-kadang tempat orang masak tuh enak. Jadi orang masak gak selera-selera.
0: Atau Bu Yusnya aja, memang gak seleranya Bu Yus kali.
3: Masa ayamnya.
0: Udah lah, gak usah.

0: ngomongin.
1: Iya, Bu Yes, mau request lagu apa di malam hari ini? Ah, malam hari ini spesial lagu-lagu mancanegara tahun 80-an.
2: Ada lagunya aja lah.
1: Kenapa, Bu Yes?
2: Nyanyinya What Do You Love Me? What Do You Love Me?
1: Lagu siapa itu, Bu Yes?
2: Lagu Ari Bowo, enggak salah.
1: Aduh, enggak ada.
2: Enggak ada.
1: Di playlist kita ini ada Grover Washington dengan Just the Two of Us, Belinda Carlisle dengan Heaven Is a Place On.
2: Ya, yang benar di Carlisle tadi aja lah.
1: Oke, boleh. Salam-salamnya Bu Yus.
2: Salamnya buat Mama Fami, juga buat Tengku Adriansa, buat Mama Sombar, Tina di Perawang. Siapa lagi yang Osu Amin? Istar ya. Itu siapa lagi? Oh ya, Ibu Turdini, Ibu Dharma, Ibu Dharma ini. Buat semua-semua aja lah, istimewanya buat Maizul yang tidak bertugas ya selalu. Maizulnya udah makan?
1: Sudah, Bu Yus.
2: Gimana makannya?
1: Tadi sebelum berangkat makan miso tadi.
2: Kok mau miso?
1: Ya mau dong, karena cuaca tadi kan hujan. Butuh yang hangat-hangat.
2: Enaknya soto Medan.
1: Aduh, Maizul pun orang Medan, mohon maaf ya Bu ya. Soto Padang masih yang the best ya. Kalau soto Medan Maizul skip dulu, tapi kalau soto Padang baru. Sukanya yang bening-bening.
2: Bukan gitu masalahnya. Kita kan semuanya kita bikin. Bu Yus rencana mau bikin soto Medan besok.
1: Ah, mantap lah tuh Bu Yus.
2: Rencana baru kan.
1: Kalau enggak malas ya.
2: Itulah malas itu nomor satu. Udah.
1: Oke.
2: Makasih Medan.
1: Sama-sama Bu Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bu Yus satu menit selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Jua ini 13 Kampar nih Bang Maizul.
1: Oh, Cu Jua ini di 13 Soto Kampar. Apa kabar, Cu?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mau minta lagu apa malam hari ini di
3: Palestina? Alhamdulillah sehat, aman dan terkendali gitu.
1: Nah, itu dia yang paling penting ya.
3: Iya.
1: Mau minta lagu apa malam hari ini, Cu?
3: Lagu yang di Bon Jovi tadi udah diputar.
1: Bon Jovi belum?
3: Ah, Bon Jovi aja
1: Bon
3: lah.
1: Bon Jovi saja. Oke, boleh. Salam-salamnya.
3: Salam untuk semua pendengar RRI Pekanbaru dimanapun berada yang monitor kan. Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ocu Jua ini ya di 13 Kota Kampar. Di belakang Ocu Jua ini ada Pak Gadeng di Sia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mau request lagunya Scorpion Still Loving You malam hari ini ya Pak Gadeng. Terus salamnya untuk semua fans Pro 1 Pekanbaru yang lagi monitor atau mendengarkan radionya di mana saja berada. Spesial buat penyiar, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan juga sukses untuk selamanya. Terima kasih. Ditunggu lagunya Pak Gadeng ya. Baik pendengar, nampaknya kita mesti rehat kembali. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentu banyak sekali mengantri malam hari ini menunggu untuk diputarkan. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, jangan beranjak juga pendengar, karena setelah ini Ruang Rindu masih akan kembali menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Casey and the Sunshine Band dengan Give It Up.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Stanley Clark and George Duke dengan Sweet Baby pendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1981 dalam album The Clark and Duke Project. Lagu ini merupakan perpaduan jazz fusion, R&B dan pop yang lembut dengan lirik yang tentunya mengubah kerinduan serta harapan untuk mempertahankan hubungan yang berharga nih pendengar. Melodinya yang manis dan vokal George Duke yang hangat membuat lagu Sweet Baby menjadi salah satu lagu paling populer dari kolaborasi keduanya. Fakta menarik dari lagu ini lagu ini merupakan salah satu atau merupakan lagu dengan pencapaian komersial terbesar dalam karir kolaboratif antara Stanley Clark dan juga George Duke. Meski keduanya lebih dikenal sebagai musisi jazz fusion yang sangat teknis dan juga inovatif, lagu ini justru berhasil menembus tangga lagu pop dan R&B Amerika Serikat. Dan hingga kini pendengar, Sweet Baby tetap menjadi lagu favorit para penggemar smooth jazz dan sering dianggap sebagai salah satu contoh terbaik keberhasilan menggabungkan kompleksitas jazz dengan daya tarik musik pop yang mudah dinikmati. Kembali kita bersama tentunya masih di Ruang Rindu, Rom berbagi rindu memori lewat lagu. Di mana kami masih menunggu partisipasi Anda malam hari ini pendengar di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Di mana lagu-lagu mancanegara spesial 80-an masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya masih ada Grover Washington Jr. featuring Bill Withers dengan Just the Two of Us, Joan Jett and the Blake Horse dengan I Hate Myself for Loving You. Dan ada Alphaville dengan Forever Young, Nika Costa dengan First Love, The Stranglers dengan Golden Brown, Peebo Bryson dengan If Ever You Are In My Arms Again, Van Halen dengan Jump, dan juga Guns N' Roses dengan Welcome to the Jungle. Jadi silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, masih kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991 pendengar. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Kak Iza,
1: iya.
0: Di Arengka. Apa kabar Kak Iza, sehat?
1: Kabarnya
0: kurang
1: ya,
0: sehat.
1: Betulah.
0: Hah? Kurang sehat.
1: Ada pilek sih.
0: Berarti kurang sehat.
1: Ya benar. Tahu ini baru padahal tadi pagi semalam sih pergi ada senam kan pagi.
0: Mm-hmm.
1: Saya tahu gatal-gatal di gerongkongan.
0: Ah, berarti karena faktor cuaca kali tuh.
1: Mungkin.
0: Mm-hmm.
1: Ini pula udah minum vitamin aman.
0: Ah, alhamdulillah kalau begitu. Oke, Kak Iza mau request lagu apa di malam hari ini di playlist kita?
1: Mm-hmm. James Ingram ada enggak?
0: James siapa?
1: James Ingram.
0: James Ingram. Tidak ada.
1: Vibration aja lah.
0: Itu enak tuh lagunya tuh.
1: Ya saya tahu. Makanya di request.
0: Oke, salam-salamnya tuh siapa?
1: Salamnya buat semua pendengar setiap Pos 1 dimanapun berada.
0: Mm-hmm.
1: Sehat selalu. Terus spesial buat Bang Maju dan semua penyiar.
0: Okay.
1: Sehat selalu ya, sukses selalu. Oke, makasih.
0: Sama-sama, ditunggu lagunya Kak Iza. Di belakang Kak Iza masih saya tunggu pendengar partisipasi Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, salam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Zepta di Panam.
0: Pak Zepta di Panam ya. Oke, apa kabar Pak Zepta, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Dingin kayak di puncak.
0: Wih, puncak mana nih? Puncak kalau puncak Bukit Bintang di Rumbai sama aja.
2: Puncak
0: Bogor.
2: Bukit Tinggi.
0: Oh, puncak Bukit Tinggi. Oke, Pak Zepta, malam hari ini mau request lagu apa di playlist kita?
2: Lagu yang angkatan saya atau repero yang ya.
0: Halo?
2: Halo. Mm-hmm. Lagu ini sepertinya yang seangkatan saya itu Forever Young.
0: Forever Young, I want to be. Nah, itu dia. Oke, Pak Zepta, mau salam-salam untuk siapa di malam hari ini?
2: Ya, untuk Naisa, Bunda Emma, Mama kami, Mama kembar, tambah Mbak Pina, dan pendengar lainnya. Untuk Mas Mazul, jangan banyak-banyak makan mie ya.
0: Enggak, sesekali. Oke, Pak Zepta, itu saja.
2: Iya, itu aja. Makasih.
0: Oke, sama-sama. Di belakang Pak Zepta, masih saya tunggu satu penelpon selanjutnya pendengar di 0761-24595 apabila Anda ingin bergabung, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik, di WhatsApp selanjutnya ada Kak ini ya, di bunga dari Perawang, request lagu Baby One More Time dari Britney Spears. Terima kasih, tapi mohon maaf, Baby One More Time itu kayaknya 90 apa 2000-an awal, saya lupa, jadi tidak bisa di request ya. Kalau mau diganti boleh, masih saya tunggu hingga nanti pukul 23 ya. Baik, selanjutnya di line telepon, halo selamat malam, assalamualaikum Bro Arindu.
3: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan siapa?
3: Ini Mas Geo ya?
0: Nama Izul.
3: Oh iya, Mas Geo. Boleh ini ya, rock sedikit lah.
0: Boleh.
3: Dengan Rastas itu Welcome to Jungle.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Ren.
0: Ren?
3: Iya, Ren Aurora.
0: Oh, Ren.
3: Geo, hey. Itu John Sudirman tuh lama ya?
0: Kalau di depan RRI kayaknya
3: lancar. Gubernur ramai nggak?
0: Kurang tahu sih tadi.
3: Iya, ini ya, salam-salamnya Pak Rapi Ahmad. Mbak Nagita Selepina, Bapak S.P. Haryanto, bagus Pak, acaranya Pak, dilanjutkan terus Pak, sampai acara ulang tahun Pekanbaru Pak. Itu lagunya jangan lupa kayaknya.
0: Oh, yang mana tadi jadinya?
3: General Sosial, itu kan yang terakhir itu, Welcome to Jungle, kan kita rock lah.
0: Oke, okay, boleh, siap, nah, ditunggu.
3: Geo, buat Geo sehat-sehat selalu, panjang umur. Yo, lama-lama gitu ya di RRI yo, kita pindah ya.
0: Doakan saja.
3: Yo, makin lucu sekarang kok.
0: Hah? Kenapa
3: makin
0: tuh?
3: Makin lucu sekarang.
0: Kenapa kok makin lucu?
3: Banyak gajinya.
0: Alhamdulillah.
3: Ya lagi ya, salam okay. Buat pendengar RRI, sehat selalu, bahagia selalu, ceria selalu.
0: Amin.
3: I love you, dan jangan lupa lagunya Geo.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ren Aurora. Akhirnya terkuak siapa beliau ya. Oke, mendengar, kita akan rehat kembali sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu tentunya mengantri malam hari di playlist kita. Dan juga untuk Anda, jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita kembali ke lagu dulu, spesial untuk Anda. Kita dengarkan satu lagu dari Belinda Carlisle dengan Heaven is a Place on Earth.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Scorpion, Still Loving You, pendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1984 dalam album Love at First Sting. Ditulis oleh gitaris Rudolf Schenker dan juga vokalis Klaus Main. Lagu ini merupakan power ballad yang mengisahkan seseorang yang berusaha untuk memperbaiki hubungan yang telah retak karena cintanya yang masih begitu besar. Perpaduan melodi lembut, permainan gitar yang emosional, dan vokal khas Klaus Main menjadikan lagu ini salah satu ballad rock paling terkenal sepanjang masa. Fakta menarik lainnya mendengar, Still Loving You menjadi salah satu lagu paling sukses dalam sejarah Scorpions dan sangat populer di Eropa, terutama di Prancis, di mana lagu ini terjual lebih dari 1 juta kopi. Banyak penggemar menganggap lagu ini sebagai salah satu power ballad terbaik di era 80-an. Dan hingga kini, lagu tersebut tetap menjadi andalan dalam konser Scorpion dan sering muncul dalam daftar lagu rock romantis terbaik sepanjang masa karena kemampuan menyampaikan emosi yang kuat melalui musik dan juga liriknya, pendengar. Baik mendengar, kembali kita bersama masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana lagu-lagu mancanegara spesial 80-an masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di malam ini. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, masih kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia, ada Grover Washington Jr. featuring Bill Withers dengan Just The Two of Us, Joan Jett and the Blackhearts dengan I Hate Myself for Loving You, Nika Costa dengan First Love, The Stranglers dengan Golden Brown, Van Halen dengan Jump, Madonna dengan Material Girl, Cyndi Lauper dengan Girls Just Want to Have Fun, Jenny Faras dengan The Power of Love, dan Starship dengan Nothing's Gonna Stop Us Now. Jadi silakan bagi Anda yang berpartisipasi, kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991, pendengar. Baik, sambil menunggu yang masuk di line telepon, kita akan beralih ke pesan WhatsApp pendengar di malam hari ini. Ada Bang Angga di Kulim. Assalamualaikum Maizul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau salam-salam untuk Maizul, Agus Pranoto, Fardi Umar, dan juga Jia. Dan juga untuk lagunya malam hari ini, Ikutan Saja. Oke, ditunggu. Di belakang Bang Angga, masih di pesan WhatsApp pendengar, ada dari siapa ini malam hari ini? Oh, dari Pak Munawir ya. Mau request lagu White Love dari Sean Villan atau Elton John yang Your Song ya. Tapi mohon maaf, dua-duanya tidak ready malam hari ini dan juga bukan bagian dari era 80-an ya. Boleh diganti Pak Munawir lagunya ya. Oh, salam-salam untuk Ocho Amin, Bang Arjuna, dan juga untuk Maizul. Salam buat Abang Jerry juga. Oke, ditunggu kalau mau ganti lagu yang lain ya. Selanjutnya malam hari ini ada Bang Pijay dari Pelalawan ya, mau dengerin lagu Dream About You dari Steve B. Oke, ntar dicariin ya apakah ada lagu dari Steve B dengan Dream About You. Dan mau salam-salamnya untuk siapa di malam hari ini untuk Pak Bang Pijay ya, mau salam untuk seluruh pendengar RRI di seluruh Nusantara khususnya daerah Riau. Sukses selalu RRI dan jaya di udara. Terima kasih, tapi mohon maaf Bang Pijay ya, berhubung Steve B itu bukan lagu 80-an, jadi tidak bisa kita putarkan. Jadi kalau mau ganti yang lain, masih saya tunggu malam hari ini ya, sampai jam 11 nanti. Baik pendengar, kita akan rehat kembali sejenak, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya mengantri menunggu untuk diputarkan malam hari ini. Salah satunya Phoebe Bryson dengan If Ever You Are In My Arms Again, spesial untuk Kak Iza tadi kalau tidak salah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1.

Album Feel dengan Forever Young. Pendengar, kembali lagi bersama saya Maizul ya, masih menemani Anda di Ruang Rindu, rumor bagi rindu memori lewat lagu. Baik, nah satu lagu dari Alpha Feel ini ya, masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, dimana kami masih hadirkan lagu-lagu mancanegara spesial 80-an yang masih bisa Anda request ya. Di antaranya ada Grover Washington Jr. dengan Just the Two of Us, Nico Costa dengan First Love, The Stranglers dengan Golden Brown, Van Halen dengan Jam, Madonna dengan Material Girl, Cyndi Lauper dengan Girl Just Want to Have Fun, Jennifer Rush dengan The Power of Love, dan Starship dengan Nothing's Gonna Stop Us Now. Jadi silakan bagi Anda ingin request lagu, masih kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-767-3991.

memori lewat lagu. Apabila Anda masih ingin bergabung, bisa melalui pesan WhatsApp kami nanti di 0811 7673 991. Baik, kita kembali ke lagu dulu. Spesial untuk Anda, sudah ada Guns N' Roses dengan Welcome to the Jungle.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
5: Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
6: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Nika Costa dengan First Love pendengar, dan tidak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026 sudah harus berakhir di sini pendengar. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk ya dari pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi, dan mohon maaf apabila ada pesan mungkin yang belum sempat terbaca, telepon yang belum sempat terangkat ataupun lagu yang belum sempat terputar pendengar. Tapi tenang, besok masih ada Ruang Rindu, tentunya kami hadirkan di jam yang sama dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah ini jangan kemana-mana pendengar, karena kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di segmen Rio malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini pendengar. Kita nikmati dulu satu lagu terakhir untuk Ruang Rindu malam hari ini, ada Madonna dengan Material Girl tentunya.

91 Pro 1 Bekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca. Pendengar, bawa kita pada pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Kembali lagi bersama saya Maizul yang tentunya masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di segmen Riau malam ini. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami hingga sekarang. Dan selamat malam saya ucapkan tentunya untuk Anda yang baru saja bergabung di 99,1. Dan juga selamat malam untuk Anda mungkin yang sedang beristirahat ya, atau mungkin yang sedang berada di jalan. Hati-hati pendengar ya, semoga selamat sampai ke tujuan. Nah pendengar, di tengah kesibukan yang semakin padat ya, seringkali terkadang kita terlalu fokus pada pekerjaan, tanggung jawab maupun berbagai urusan lainnya, hingga terkadang kita lupa untuk menyediakan waktu untuk diri kita sendiri. Padahal sesibuk apapun aktivitas yang kita jalani, tubuh dan pikiran tetap membutuhkan waktu untuk beristirahat dan juga mengisi ulang energi alias recharge pendengar. Nah malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk di mana saya akan berbagi mengenai pentingnya meluangkan waktu untuk diri sendiri alias me time yang sering kita kenal ya. Di mana aktivitas sederhana ini ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental, kesejahteraan emosional, hingga kualitas hubungan sosial kita. Seperti apa manfaatnya? Nanti akan saya beritahu Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

Kisah seekor ular. Suatu ketika, seekor ular masuk ke sebuah toko bangunan. Saat merayap ke sudut toko, ular tersebut menyenggol sebuah gergaji yang amat tajam dan melukai tubuhnya sendiri. Sontak sang ular berbalik badan dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya pun turut terluka. Tanpa ia pahami apa yang sebenarnya terjadi, dia berpikir bahwa gergaji tadi telah menyerangnya. Ular itu pun semakin marah. Lalu ia putuskan untuk melilit gergaji tersebut dengan sangat kuat dan semakin kuat, hingga sang ular pun terluka parah. Wahai sahabat, kisah ular ini mengetuk batin kita. Kadang, saat kita sedang meluapkan kemarahan kita, kita berpikir untuk menyakiti orang lain yang telah menyakiti kita. Padahal, tanpa kita sadari, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Belajar bersabar untuk membalas ucapan orang yang menyakiti hati kita, karena suatu saat ia akan jatuh menelan kata-katanya sendiri. Jadi, jangan lukai lagi.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah.

Pendengar, berbicara tentang me time, banyak orang menganggapnya sebagai bentuk kemewahan atau bahkan sesuatu yang tidak terlalu penting. Padahal, meluangkan waktu untuk diri sendiri merupakan kebutuhan yang dapat menjaga keseimbangan hidup. Dilansir dari laman rri.co.id, salah satu manfaat utama me time adalah membantu menjaga fokus dan juga produktivitas. Ketika pikiran terus bekerja tanpa jeda, kemampuan konsentrasi ini dapat menurun. Dengan memberikan waktu untuk beristirahat sejenak, pikiran Anda akan menjadi lebih segar dan siap kembali menghadapi segala aktivitas. Selain meningkatkan fokus, me time juga menjadi kesempatan yang baik untuk melakukan refleksi dan introspeksi diri. Dalam keseharian, kita sering dipengaruhi oleh berbagai pendapat, tuntutan, dan ekspektasi dari lingkungan sekitar. Saat memiliki waktu untuk diri sendiri, kita dapat lebih tenang dalam memahami kebutuhan, tujuan, serta keputusan yang ingin diambil dalam kehidupan. Pendengar, refleksi diri merupakan salah satu cara untuk mengenali diri kita lebih dalam. Tidak harus dilakukan dengan aktivitas yang rumit, duduk santai sambil menikmati secangkir teh, berjalan santai di pagi atau sore hari, membaca buku atau menulis catatan harian atau jurnal, ini bisa menjadi sarana sederhana untuk mengenal diri sendiri dengan lebih baik.

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

Pendengar, manfaat berikutnya dari me time adalah membantu memulihkan energi tubuh dan pikiran. Kesibukan yang berlangsung secara terus-menerus ini dapat membuat seseorang mengalami kejenuhan, stres, bahkan kelelahan mental. Dengan meluangkan waktu sejenak untuk melakukan aktivitas yang disukai, tubuh dan pikiran ini dapat kembali memperoleh energi positif yang dibutuhkan. Menariknya, me time ini juga dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Sekilas mungkin agak terdengar bertolak belakang, namun ketika seseorang memiliki waktu untuk menenangkan diri dan mengelola emosinya dengan baik, maka ia akan lebih siap untuk berinteraksi dengan keluarga, teman maupun rekan kerja. Kondisi emosional yang stabil akan membuat komunikasi menjadi lebih sehat dan juga nyaman ke depannya. Banyak orang khawatir terkadang bahwa menyendiri berarti menjauh dari lingkungan sosial. Padahal, me time itu berbeda dengan kesepian. Me time, pendengar, ini dilakukan secara sadar untuk memberikan ruang bagi diri sendiri. Sementara kesepian itu lebih berkaitan dengan perasaan kehilangan koneksi dengan orang lain. Karena itu, meluangkan waktu untuk diri sendiri justru ini dapat membantu memperbaiki kualitas hubungan sosial dalam jangka panjang.

sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir.

balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan, kalian sedang membangun masa depan.

Pendengar, manfaat lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya kemampuan berinteraksi dan memahami emosi diri sendiri. Ketika seseorang mengenal dirinya dengan baik, ia akan lebih percaya diri dalam berkomunikasi, lebih mampu mengelola perasaan, serta lebih bijak dalam menghadapi berbagai situasi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, me-time bukanlah bentuk kemalasan atau sikap menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, me-time merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental dan emosional agar tetap seimbang. Meluangkan waktu beberapa menit atau beberapa jam untuk diri sendiri dapat memberikan dampak positif yang besar terhadap kualitas hidup secara keseluruhan. Baik pendengar, tidak terasa ternyata kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Malam untuk edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026 sudah harus berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya di malam ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maizul pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga informasi yang kami sampaikan di malam ini dapat memberikan manfaat dan juga menginspirasi Anda untuk lebih memperhatikan kesehatan diri, baik fisik maupun mental. Selamat beristirahat, selamat menyambut hari yang baru. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan berdebat dengan seseorang yang hanya berusaha untuk menang. Cukup katakan, "Ya, kamu benar." Maka urusanmu sudah selesai dengannya. Karena orang yang berdebat hanya ingin menang, akan terus mencoba mencari pembenaran dari kata-katanya dan bukan kebenaran. Semakin ikhlas, semakin tenang, belajar untuk berlapang dada. Karena tidak semua yang kita inginkan itu yang terbaik menurut Allah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya, mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 8 Juni 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, saatnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 1-7, bersama Rizky Alwi dan Sri Jumiati.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, maka mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Riau Pagi.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada pagi hari ini. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi edisi Senin 8 Juni 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 yang dirahmati Allah tentunya. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang menjadi impian setiap muslim. Namun tujuan utama dari perjalanan suci ini bukanlah sekedar menyelesaikan rangkaian manasik dan memperoleh gelar haji. Nah, melainkan meraih predikat haji mabrur, yaitu haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membahasnya lebih dalam pendengar, pagi ini kita sudah bersama narasumber kita yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua pagi hari ini, yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Muhsin Zahari, MA ya, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, pendengar nanti juga bisa bergabung di line telepon kita 0761-25111. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu tausiah dari Ustadz tentunya ya, terkait tema kita pagi ini, ciri haji mabrur. Silakan Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perempuan rahimakumullah. Dalam beberapa hari terakhir ini, alhamdulillah jamaah haji telah kembali ke tanah suci setelah menunaikan haji yang berlangsung di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya. Yang tentu saja diawali dengan di Arafah, di Musdalifah, di Mina,

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, kita sudah terhubung kembali bersama Ustadz tentunya. Silakan Ustadz.
1: Baik, para pendengar yang dirahmati Allah, setiap orang melaksanakan ibadah haji tentu mengharapkan haji mabrur. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan kepada seorang haji yang mabrur kecuali surga. Oleh karena itu tambahan itu adalah sesuatu yang niscaya ya, pasti. Tetapi tentu saja kita ingin agar setiap orang yang baru saja melaksanakan ibadah haji dapat menjaga dan memelihara kemabruran haji itu. Karena untuk menjadi haji yang mabrur bukan saja ia telah melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan sempurna, syarat dan rukunnya terpenuhi. Kemabruran haji justru akan terlihat lebih lanjut pada kehidupan yang mereka akan lalui setelah kembali dari ibadah haji. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Qalu ya Rasulullah, mal hajjul mabrur?" Wahai Rasulullah, apa itu haji mabrur? Qala, maka Rasulullah menjawab, "It'amu ta'am wa ifsha'u salam." Ada dua ciri haji mabrur. Yang pertama adalah memberi makan. Dan yang kedua adalah menebarkan kedamaian. Nah, para pendengar, dari sini kita dapat melihat dari hadis ini bahwa ada dua hal yang penting dijaga dan dilaksanakan secara terus-menerus, secara kontinu, dan menjadi budaya daripada seorang yang baru saja melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah memberi makan. Apa yang dimaksudkan dengan memberikan makan, makanan? Memberi makan di sini maksudnya adalah bahwa dia telah memiliki kepekaan sosial. Jadi bukan hanya memberi makan ketika walimatus safar, baik ketika berangkat maupun kembali, tidak. Itu iya juga mungkin. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah di mana seorang yang telah kembali ibadah haji, kepedulian dan kepekaan sosialnya semakin tinggi. Dengan tetangga semakin baik hubungannya, dengan orang-orang du'afa semakin terpacu dia untuk bagaimana membantu kaum du'afa yang ada di sekitarnya itu. Ringan kakinya, langkah kakinya untuk memberikan bantuan baik secara material maupun secara moral. Dengan perkataan lain, seorang yang baru kembali dari haji, maka dia tidak lagi cenderung hidup nafsi-nafsi. Lu, gua, enggak seperti itu. Tapi dia lebih peduli kepada lingkungan. Dengan demikian juga dia harus tunjukkan diri aktif di berbagai kelembagaan yang ada di sekitarnya. Mulai daripada kelembagaan yang terkecil,

0: hal yang sebaliknya. Dia harus menjadi yang terdepan untuk melakukan hal-hal yang baik menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Yang dipandang baik bagi umat dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dia menjadi perekat untuk terjadinya ukhuwah Islamiyah. Dia menjadi hakim bagi saudara-saudara yang bertikai. Inilah kedamaian yang mesti ditunjukkan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Para pendengar yang dirahmati Allah, apabila kita mengacu kepada hadis tadi, dua hal ini menyangkut masalah sosial. Memberikan makanan, menebarkan kebaikan, itu adalah hal-hal yang menyangkut masalah sosial. Nah, bagaimana kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari Muslim, maksud saya. Menurut Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi ditanya sahabat, beliau mengatakan begini, qala it'amu ta'am wa tayyibul kalam. Ada dua juga disebutkan di dalam hadis ini, tetapi yang keduanya itu disebut tayyibul kalam. Tayyibul kalam artinya santun di dalam berkata-kata dan berucap. Nah, oleh karena itu apabila kita tambahkan bahwa di samping ciri daripada jamaah haji memiliki kepekaan sosial dalam bentuk memberikan makan dan bantuan yang lain, serta menebar kebaikan dan kedamaian, juga adalah mereka memberikan atau menunjukkan tutur kata yang baik, nasihat yang baik. Seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi dia tidak akan menggunakan kata-kata kasar. Dia ketika memberikan nasihat kepada siapapun, kepada keluarga, kepada tetangga, dan kepada siapa saja yang berhubungan dengan dirinya, perkataannya itu perkataan yang cenderung kepada hal-hal yang baik. Menggunakan kata-kata yang santun dan menghindari kata-kata kasar. Nah, inilah ciri khas dari hadis-hadis yang disampaikan baik oleh Imam Ahmad maupun Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kalau boleh saya simpulkan bahwa ciri daripada seorang haji yang mabrur adalah mereka yang kepentingan dunia dan akhiratnya haruslah dilaksanakan secara seimbang. Ya, dia tingkatkan amal ibadahnya, dia tunjukkan akhlak yang baik, kemudian dia juga memberikan kepekaan dan membawa kebaikan serta kebermanfaatan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia harus melakukan perubahan apabila sebelum berhaji dia tidak memilikinya. Nah, untuk yang terkait dengan amal ibadah, tentu ini adalah hal yang pokok. Karena tujuan kita melaksanakan ibadah haji adalah tentu saja bagaimana ibadah kita semakin meningkat. Sholat lima waktu kita, kemudian sedekah kita, sholat-sholat sunat kita, amalan-amalan sunnah yang lainnya kita gemar untuk melaksanakan. Dan juga tentu saja adalah lebih dekat dengan majlis ilmu, selalu membaca Al-Quran, bergaul dengan orang-orang yang baik. Segala hal-hal yang baik itu seharusnya seorang haji yang mabrur dengan ringan bisa melaksanakannya. Karena berhaji adalah menyempurnakan rukun Islam yang telah digariskan oleh agama kita. Insya Allah.
1: Baik, pendengar silakan bergabung di line telepon kita 0761-25111 terkait tema kita pagi hari ini ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Riri.
1: Iya, Ucu. Amin. Silakan sama Ustaz kita.
2: Makasih, Kak. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelumnya saya mengucapkan selamat menyongsong tahun baru di Cirebon ya, Pak Ustaz. Yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita diberi umur yang berkah lagi. Walaupun umur kita berkurang satu tahun, tambahannya jadi berkah lah. Ada orang yang pulang haji ini, kalau dipanggil dia, kalau nggak dipanggil hajinya, dia seakan-akan nggak mau ngomong.

0: ke mana pula biasa dia dia terus bagi Pak Haji. Mana Pak Haji? Ah, tu ke situ. Kalau dipanggil Pak Haji itu agak ceria mukanya Ustaz. Apakah ini termasuk predikat haji yang sebenarnya harus dipanggil ya? Ya kalau tak dipanggil bagaimana? Apakah kita yang memanggil itu berdosa atau dia?
1: Iya.
0: Yang kedua yang saya tanyakan, kalau seperti yang di Ustaz kita bilang tadi itu insya Allah beberapa tempat ada, tapi jarang ya yang menerjemahkan ibadah haji ke masyarakat itu. Kadang yang banyak kadang yang tadi yang seperti itu, yang dipanggil kadang-kadang nyahut tak nyahut. Yang kedua yang saya tanya, apa perbedaan makbul dengan mabrur itu Ustaz? Karena memang banyak orang yang salah mengatakan biarlah tidak makbul tapi mabrur. Ini mohon penjelasannya sebagai ilmu bagi saya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, silakan untuk mendengar di belakang Ucu Amin sebelum Ustadz menjelaskan tentunya pagi hari ini terkait kita, tema kita ciri haji mabrur. Sepertinya belum ada ya Ustadz ya. Silakan Ustadz.
1: Ya, jadi kalau misalnya seorang yang sudah berhaji, ketika dipanggil namanya tidak dipanggil haji lantas dia marah, wah ini keliru nih. Ya, haji itu bukan gelar untuk dipamerkan. Di Arab tuh banyak orang berulang-ulang pergi haji, nggak dipanggil haji nggak marah dia dong. Tetapi tradisi kita di Asia Tenggara itu memang tradisi yang sudah merakyat ya. Kalau sudah pergi haji ya dipanggil Pak Haji gitu. Bahkan orang yang pakai songkok putih pun juga sudah dipanggil Pak Haji kan. Walaupun beli songkok putihnya di pasar pusat. Nah, jadi ini hal yang harus kita pahami bahwa ini adalah berdasarkan tradisi saja. Jadi tidaklah merupakan syarat atau ciri daripada haji yang mabrur. Bahkan kalau kita kaitkan dengan pertanyaan yang kedua, apa beda mabrur dan mardud? Kalau seperti itu cirinya bukan haji mabrur, tapi adalah mardud. Mardud itu artinya ditolak. Kebalikan daripada maqbul. Haji yang makbul dan haji yang mardud. Nah, itu biasanya seperti itu yang kita dengar. Jadi kebalikan haji yang mabrur itu adalah haji yang mardud. Ya. Ghairu maqbulah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sementara haji mabrur adalah haji yang baik. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima haji seseorang kalau tidak mabrur. Jadi syarat agar hajinya makbul, dia mesti harus mabrur. Melaksanakan ibadah haji sesuai dengan rangkaian rukun dan syaratnya, kemudian dia mampu mempertahankan perilakunya yang baik, nah, insya Allah itu ciri daripada mabrur. Tapi kalau justru dia kembali kepada perilaku yang tidak baik, walaupun dia berhaji berulang-ulang, umroh berulang kali juga, maka ini tentu tidak ada kesan dan tidak ada kemabruran pada dirinya. Sama saja sebelum haji dengan sesudah haji. Sama saja sebelum umroh dengan sesudah umroh. Oleh karena itu memang seorang yang akan berhaji, seorang yang akan berumroh, memang mereka harus menguasai ilmu manasik. Tujuan apa yang dikandung dalam hatinya ketika dia akan melaksanakan umrah atau melaksanakan haji. Nah, ini penting sekali ilmu atau edukasi yang baik kepada mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, insyaallah.
2: Insyaallah. Nah, tantangan terbesar yang sering menyebabkan nilai-nilai haji ini memudar gimana nih Ustaz setelah pulang tanah suci?
1: Ya, sebenarnya itu kan tergantung daripada pribadi ya. Kita tidak melihat hal ini sebagai gejala yang umum. Oleh karena itu yang menjadi kendala itu sebenarnya lingkungan yang tidak baik. Jadi kalau misalnya mereka yang sepulang haji sudah bagus gitu, seolah-olah mereka sudah mencapai derajat ketakwaan. Karena mabrur haji itu juga takwa. Takwa itu adalah seseorang yang dia cenderung untuk melakukan hal-hal yang baik yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dosa, itu yang seharusnya di yang terjadi pada seorang daripada haji itu. Nah, kalau misalnya ada haji yang kemudian kembali kepada perilaku yang tidak baik, nah ini tantangannya. Kenapa itu terjadi? Karena lingkungannya. Katakanlah secara apa kasat mata kembali dari haji seminggu dua minggu masih rajin ke masjid, tapi kalau lingkungan yang memberikan pengaruh, tetapi juga tidak kalah pentingnya pengaruh itu dalam pribadi kita.

0: kesehatan yang prima, tetapi juga keuangan yang cukup, kemudian kesabaran. Ya, karena apa? Selama proses haji itu, di tengah jutaan orang, kita harus melakukan segala amal ibadah yang satu sama lainnya, kadang-kadang saling, apa namanya itu, tidak sabar ya, untuk menunggu giliran, misalnya dalam antrian, nah, itu selalu terjadi. Oleh karena itu, perjuangan yang besar itu, tolonglah menjadi hal yang selalu diingat, agar kemabruran haji kita bisa terpelihara.
1: Insya Allah ya Ustaz ya. Baik, ada satu penelpon lagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
2: Ini dari Parto dari Kampar.
1: Parto? Iya, Parto ya. Dari Kampar. Silakan sama Ustaz kita.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini memang tema haji ini, ya memang benar itu. Cuma kadang-kadang baru-baru kita menyebutkan orang yang haji itu. Memang melakukan manusia ini kalau sampai di Indonesia itu, baru-baru satu bulan, dua bulan, ya baru. Tapi udah lama kadang-kadang itu, memang kita heran, kebanyakan macam itu. Tapi kita bukan istilahnya iri ya tidak. Memang kadang-kadang, sebenarnya kalau panggil haji itu memang tidak ada dalam Al-Quran. Cuma jangan untuk digalakkan kita supaya orang panggil haji itu memang betul ada. Tapi ya namanya manusia kita ini di Indonesia ini memang kebanyakan lah begitulah semuanya. Cuma itu pertanyaan saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mungkin bisa langsung dijawab Ustaz, silakan.
0: Jadi inti pertanyaannya.
1: Ya Ustaz.
0: Inti pertanyaannya apa tadi?
1: Itu kayaknya menjelaskan ya Ustaz ya. Tidak ada inti ya, pertanyaan.
0: Menjelaskan.
1: Iya, tentang haji tadi.
0: Iya, iya kebanyakan di Indonesia seminggu dua minggu masih kelihatan tuh kebaikannya ya, ibadahnya ya kan, tapi sesudah itu sebulan, dua bulan, tiga bulan pudar katanya kan gitu. Ya, itu tadi. Jadi dalam diri kita ini kan ada dua hal yang memberikan pengaruh. Pertama adalah kepribadian kita sendiri, azam kita sendiri, niat kita sendiri, bahwa dengan ibadah haji itu kita ingin menyempurnakan keislaman kita, kan gitu, itu harus diperkuat. Jadi jadi saya dalam hal ini melihat dari faktor edukasi, mulai daripada niat sampai kepada kaifiat dan juga tujuan daripada ibadah itu mesti harus dilaksanakan. Maka di sini peranan daripada KBIH, peranan daripada pemerintah harus memberikan edukasi yang terbaik buat mereka. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memang pengaruh dari luar diri mereka. Ya, ini yang saya katakan tadi bahwa lingkungan. Nah, lingkungan ini kadang-kadang memang memberikan pengaruh, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Oleh karena itu saran kita adalah carilah pengaruh yang positif. Ya. Dan bahkan kita bisa mempengaruhi hal-hal yang tidak baik menjadi baik dari pribadi kita itu sendiri.
1: Yeah.
0: Nah, inilah yang penting untuk kita ingat, insya Allah.
1: Insya Allah. Ustaz, singkat saja Ustaz, mungkin ada yang ini sampaikan terkait tema kita pagi hari ini Ustaz.
0: Ya, harapan kita tentu ciri-ciri haji mabrur terus menjadi dan mewarnai kehidupan bagi mereka yang sudah melaksanakan haji. Baik yang baru kembali, kita ucapkan selamat kembali ke tanah air. Doanya itu adalah semoga Allah menerima hajinya, mengampuni segala dosanya, dan semoga Allah juga mengganti ya, nafkah atau perjuangan yang sudah dia keluarkan, nafkahnya dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, bagi mereka yang sudah melaksanakan haji setahun, dua tahun, tiga tahun sebelumnya, juga tidak kalah penting untuk kita ingatkan agar mari kita tunjukkan bahwa kita telah menyempurnakan rukun Islam dan kita perlu juga menyempurnakan perilaku kita mulai daripada ibadah kita, akhlak kita dan juga kepedulian kita kepada masyarakat banyak. Demikian yang dapat disampaikan. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz ya. Nah pendengar, dari perbincangan pagi ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa haji mabrur bukan hanya terlihat dari selesainya rangkaian ibadah di tanah suci, tetapi bercermin dari perubahan sikap kejujuran, kepedulian sosial, serta meningkatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Andes Haji Muhsin Zahari MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, atas ilmu dan pencerahan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Saya Riri Handayani yang bertugas mohon pamit undur diri ya. Tetap bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

ke 112 ini nomor telepon yang gratis diangkat langsung oleh operator dan akan langsung disambungkan kepada OPD terkait. Kalau nanti tidak dilaksanakan

0: Jangan-jangan pas ditelepon malah sibuk atau responnya lambat. Soalnya kan ini nyawa atau kondisi darurat yang harus segera diurus.
1: Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satuan Tugas atau Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla terus melakukan pencegahan, penanganan, dan pemadaman terhadap kebakaran yang terjadi. Kepolisian dari Satuan Lalu Lintas hari ini mulai menggelar operasi Patuh Lancang Kuning 2026. Pengendara dihimbau lengkapi surat berkendara dan tertib berlalu lintas. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Senin 8 Juni 2026 bersama saya Riri Handayani. Warta Riau Pagi ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, dan Suara Lima Luhak Rokan Hulu.

0: Pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satuan Tugas atau Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla terus melakukan pencegahan, penanganan, dan pemadaman terhadap kebakaran yang terjadi. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Cuaca panas yang terjadi beberapa hari terakhir menyebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sebagian wilayah di Provinsi Riau. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini tim Satuan Tugas Satgas Karhutla terus melakukan upaya pencegahan, penanganan, pemadaman, dan pendinginan di beberapa titik kebakaran. Edi Afrizal menuturkan untuk pelaksanaan pemadaman dan pendinginan dilakukan melalui jalur darat serta udara dengan mengerahkan personil Satgas gabungan yang terdiri dari BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota serta TNI Polri, Manggala Agni, dan perusahaan. Edi Afrizal menyebutkan saat ini di Riau mendapatkan tambahan 2 unit helikopter untuk waterbombing dan patroli.
2: Sekarang kita masih melakukan operasi pemadaman dan pendinginan. Nah, untuk operasi pemadaman kita masih di Pulau Rupat, ya, di Pulau Rupat di sana kapal, tapi alhamdulillah sudah berkurang dari kemarin. Dan kita juga, Satgas juga sudah mengerahkan alat berat untuk menyekat api, ya, sampai puas. Dan heli waterbombing juga kita kerahkan ke sana, masuk tim darat, baik itu dari TNI Polri, BPBD Bengkalis, Manggala Agni, dan juga Satgas yang.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto memberikan apresiasi kepada seluruh personel tim Satgas yang sudah berjibaku dalam melakukan pemadaman karhutla.
3: Ada beberapa titik dan saya bukan terima kasih di kesiapan dari personel semua, dari Polda, dari TNI, semua dan Kota Manggala Agni, semua kita sama terima kasih. Ini tadi siapa laporan baru api yang kecil-kecil dan sempat diselesaikan.
1: Sampai saat ini sudah ada 11 kabupaten kota yang menetapkan status siaga darurat karhutla dan tersisa satu daerah yakni Kabupaten Kuantan Sengingi yang sedang dalam proses penetapan status yang sama. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Wali Kota Agung Nugroho ingatkan warga Pekanbaru manfaatkan layanan gratis 112 untuk memudahkan warga mendapat pertolongan. Alwis Suryatmaja melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat Pekanbaru. Langkah konkret yang dihadirkan adalah mengoptimalkan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan bahwa nomor ini menjadi solusi satu pintu bagi warga yang menghadapi kondisi darurat maupun membutuhkan pelayanan administratif dan infrastruktur.
5: Baik

0: ini nomor telepon yang gratis diangkat langsung oleh operator dan akan langsung disambungkan kepada OPD terkait. Kalau nanti tidak dilaksanakan, tidak cepat responnya, bisa lapor ke kami. 112 ini adalah tim reaksi cepat Kota Pekanbaru.
1: Salah seorang warga Pekanbaru, Fahira Medina, menilai inovasi ini sangat memudahkan masyarakat karena tidak perlu lagi menghafal banyak nomor instruksi yang berbeda.
2: Ya, bagus banget ya. Jadi makin gampang kalau ada apa-apa, tinggal telepon satu nomor aja sih. Harapannya ya beneran cepat juga untuk ditangkap pas dihubungi. Jangan-jangan pas ditelepon malah sibuk atau responnya lambat. Soalnya kan ini nyawa atau kondisi darurat yang harus segera diurus.
1: Dengan adanya layanan 112 ini, Pemko Pekanbaru berharap partisipasi masyarakat dalam menjaga kelancaran kota semakin meningkat sekaligus menjadi potret transformasi Pekanbaru menuju smart city yang responsif terhadap kebutuhan warganya. Demikian, Alusiran Maja melaporkan.

0: Kepolisian dari Satuan Lalu Lintas hari ini mulai menggelar operasi Patuh Lancang Kuning 2026. Pengendara dihimbau lengkapi surat berkendara dan tertib berlalu lintas. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Polda Riau dan Polres Jajaran hari ini akan melaksanakan operasi Patuh Lancang Kuning dimulai pada 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini digelar sebagai upaya meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Kasat Lantas Polres Pekanbaru, AKP Satrio Wicaksana mengatakan pelaksanaan operasi Patuh Lancang Kuning 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Korps Lantas Polri yang masih menemukan tingginya angka pelanggaran lalu lintas dan berbagai permasalahan di jalan raya.
2: Pada operasi patuh tidak bosan-bosannya kami dari Satlantas Polresta Pekanbaru menghimbau kepada masyarakat seluruhnya khususnya masyarakat Kota Pekanbaru untuk bersiap-siap dan tidak melupakan kelengkapan berkendara sebelum melaksanakan perjalanan baik dari rumah, tempat kerja maupun tempat lainnya. Siapkan surat-surat kendaraan Anda. Jangan lupa menggunakan helm bagi roda 2. Jangan berboncengan lebih dari 2 orang untuk roda 2. Jangan melawan arus, jangan pakai knalpot bro. Untuk roda 4, silakan gunakan safety belt. Jangan berkendara melebihi batas kecepatan dan tetap berhati-hati selama berkendara. Intinya adalah kami ingin membangun budaya tertib berlalu lintas bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Jangan sampai apabila nanti terjadi sesuatu di jalan terkait dengan kecelakaan lalu lintas, teman-teman sendiri yang atau warga sendiri nanti yang merasa dirugikan karena tidak siap secara diri sendiri maupun perlengkapan lainnya.
1: Sejumlah warga Pekanbaru memberikan tanggapan positif terkait digelarnya operasi Patuh Lancang Kuning 2026 oleh kepolisian. Anggi, seorang pengendara roda 2, menyatakan mendukung adanya operasi ini untuk lebih disiplin sehingga menjadi lebih aman.
3: Operasi Patuh itu saya kira sangat bagus ya, sangat bagus karena kenapa saat ini khususnya Pekanbaru itu kendaraan lumayan banyak, lumayan padat, apalagi pagi hari berangkat kerja, kemudian sore hari pulang kerja, dan saya sebagai pengendara motor di daerah Pekanbaru itu masih banyak menemukan banyak pengendara yang mereka sepertinya belum sadar bahwa sebenarnya kelengkapan standar itu adalah untuk melindungi diri mereka sendiri. Sangat baik saya kira.
1: Kasat Lantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio mengingatkan masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan langkah penting mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Kepengurusan baru Persatuan Squash Indonesia atau PSI Riau membawa optimisme besar bagi masa depan olahraga squash di daerah. Khairani Januarini melaporkan.
1: Semangat baru mulai dibangun Persatuan Squash Indonesia PSI Provinsi Riau usai pelantikan kepengurusan periode 2026-2030 yang digelar di Gedung Maharatu Pekanbaru Sabtu 6 Juni 2026. Kepengurusan baru diharapkan mampu mengembalikan kejayaan olahraga squash di Bumi Lancang Kuning sekaligus memperluas popularitas cabang olahraga tersebut di tengah masyarakat. Ketua Persatuan Squash Indonesia PSI Provinsi Riau, Nurlia, yang dipercaya memimpin organisasi untuk 4 tahun ke depan, menyadari tantangan yang akan dihadapi tidaklah ringan. Namun ia optimis dengan dukungan seluruh pihak, pembinaan atlet squash di Provinsi Riau dapat berjalan lebih maksimal dan menghasilkan prestasi yang membanggakan. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak dapat dicapai hanya oleh pengurus semata. Dukungan pemerintah daerah, KONI, pelatih, orang tua atlet, hingga sponsor menjadi di faktor penting dalam membangun ekosistem pembinaan yang berkelanjutan.
2: Kami amanah ini memang berat ya, tapi kami merasa tidak berjalan sendiri. Kami butuh sinergi dengan Pemprov, KONI, pelatih, orang tua dan sponsor ya. Jadi tekad kami ya, mari kita satukan langkah karena Riau juara itu dimulai dari tekad, kemauan dan kerjasama semua pihak ya. Tak minimal mungkin peluang yang ada sumber daya manusianya ya. Semoga untuk menjadikan kami yakin gitu. Kami bisa menjadikan Riau sebagai sentra pembinaan squash di tanah air ya.
1: Hal senada juga disampaikan Sekretaris Umum PSI Provinsi Riau, Rahmat Dianto. Ia menyebut kepengurusan baru membawa energi dan semangat baru untuk membangkitkan kembali prestasi squash Riau di tingkat nasional. Dengan kepemimpinan baru, PSI Riau memiliki optimisme besar menatap berbagai agenda ke depan.
3: Yang jelas kepengurusan baru ini energi baru, semangat baru, terus ketum pun punya optimisme kalau kita mencoba yang terbaik di PON 2028 dapat emas ya targetnya.
1: Pelantikan pengurus PSI Riau periode 2026-2030 berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya Asisten 2 Sekda Prof. Riau, Helmi D, Perwakilan Dispora Riau, KONI Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, serta pengurus cabang olahraga lainnya. Kehadiran berbagai pihak tersebut menjadi sinyal kuat dukungan terhadap upaya kebangkitan olahraga squash di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satuan Tugas atau Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla terus melakukan pencegahan, penanganan, dan pemadaman terhadap kebakaran yang terjadi. Kepolisian dari Satuan Lalu Lintas hari ini mulai menggelar operasi Patuh Lancang Kuning 2026. Pengendara diimbau lengkapi surat berkendara dan tertib berlalu lintas. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Pagi. Produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1, dimana saja Anda berada pagi hari ini. Untuk pendengar yang sudah persiapan ya untuk melakukan aktivitas di hari Senin ini, selamat pagi aja. Untuk yang masih mungkin menikmati secangkir kopi atau secangkir teh hangat ya pagi ini, berkumpul bersama keluarga di pagi ini, semoga hari ini menyenangkan tentunya ya. Nah pendengar, kita masih di Riau pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti akan bersama saya Riri Handayani, akan banyak sekali informasi-informasi menarik untuk pendengar dan juga program spesial tentunya pagi hari ini. Nah tadi kita sudah lewatkan Warta Riau pagi ya pendengar. Nanti juga akan ada laporan lalu lintas pantauan RTMC di Telantas Polda Riau pada pukul 6:45, kemudian Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi perkiraan cuaca langsung dari BMKG Pekanbaru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, nanti pada pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan ada Riau Menyapa dengan narasumber yang luar biasa sekali pada pukul 8:05 waktu Indonesia Barat. Dan akan ada Cek Fakta serta Halo RRI pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat. Nah mendengar, sebelum ke informasi menarik tentunya ada juga program spesial untuk Anda pagi hari ini. Selamat pagi aja untuk yang sudah di jalan, juga hati-hati di jalan ya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada pagi hari ini. Nah, pendengar, upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Provinsi Riau semakin diperkuat. Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kembali mengirimkan 2 unit helikopter waterbombing yang tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Nah, kedatangan armada udara tambahan ini tersebut menjadi angin segar bagi tim penanganan Karhutla di Riau yang saat ini mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Nah, pendengar, 2 helikopter yang didatangkan merupakan tipe Sikorsky yang memiliki kapasitas besar untuk mendukung operasi pemadaman dari udara. Kepala BPBD Dadan Damkar Riau mengatakan bahwa bantuan dari BNPB ini itu merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat kesiapan Riau menghadapi ancaman karhutla yang setiap tahun menjadi perhatian serius. Pemerintah Provinsi Riau bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini. Nah, selain menambah armada udara, patroli terpadu, pemantauan titik panas, serta sosialisasi kepada masyarakat juga terus digencarkan guna mencegah terjadinya karhutla yang dapat berdampak pada lingkungan dan pastinya kesehatan masyarakat. Nah, informasi terkait Riau perkuat kesiapsiagaan karhutla, Anda bisa lihat di rri.co.id pendengar. Untuk hari ini Senin 8 Juni 2026.

Pendengar, saatnya kita ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau untuk hari ini, Senin 8 Juni 2026.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik, pendengar, kita sudah terhubung dengan Bribtu Afrisa. Selamat pagi, Bribtu Afrisa.
2: Selamat pagi.
1: Iya, kabar baik hari ini?
2: Kabar luar biasa.
1: Luar biasa, semangat ya, silakan.
2: Baik. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta, salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya, Bribtu Afrisa, melaporkan situasi Kamsol Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini tanggal 8 Juni 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan di perjalanan serta berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC. Hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum cuaca pagi ini terlihat cerah. Dan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan untuk Anda tetap berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitaran Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Di antaranya, kita pantau situasi arus lalu lintas di Simpang Garuda Sakti Panam. Saat ini, volume kendaraan yang ada di sekitaran Simpang Garuda Sakti sudah terlihat ramai. Dari arah luar kota atau dari arah Kampar yang akan masuk ke Kota Pekanbaru, volume kendaraan terlihat juga mulai meningkat. Baik yang akan lurus mengarah ke Jalan Subrantas, ke Simpang Tabek Gadang, ataupun yang akan berbelok ke kiri, ke Jalan Garuda Sakti terlihat padat. Demikian juga sebaliknya, antrian kendaraan di traffic light dari arah Tabek Gadang yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Garuda Sakti ataupun yang akan lurus menuju Kampar terlihat ramai. Di jalur kanan dan tengah didominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Kubang Raya cukup padat, namun arus lalu lintas tetap mengalir. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini di Simpang Garuda Sakti telah terpasang lampu traffic light untuk mengatur pengendara yang ada di sana. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara yang akan melintas di Simpang Garuda Sakti untuk membiasakan diri dan mematuhi isyarat traffic light yang ada. Tetap berhati-hati dan pastikan Anda aman saat berkendara. Hindari posisi blind spot. Lanjut, kita pantau kamera CCTV yang ada di Simpang Tabek Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka, Jalan Subrantas yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin, terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan didominasi oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Jalan Garuda Sakti masih tetap lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Subrantas ke Simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di Simpang Tabek Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 di antaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka, sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitaran simpang Tabe Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Di simpang Soekarno-Hatta, Arifin Ahmad, kondisi antrian kendaraan di sekitaran traffic light terlihat cukup ramai. Dari utara ke selatan atau dari FKA menuju Pasar Pagi Arengka untuk di jalur kanan dan jalur tengah juga cukup ramai. Masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri yang masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Sebaliknya, dari selatan ke utara atau dari Pasar Pagi Arengka menuju FKA, volume antrian kendaraan cukup padat dari lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke kanan ke Jalan Arifin Ahmad. Sementara yang akan lurus ke arah SKA terlihat melambat namun tetap lancar. Dihimbau kepada pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan rambu-rambu terutama di lajur kiri untuk memberikan ruang yang cukup bagi pengendara yang akan langsung lurus ke arah SKA agar tidak terjadi penyumbatan ataupun kemacetan. Selanjutnya beralih ke pusat kota, terpantau dari layar monitor RTMC situasi arus lalu lintas di sekitaran Bundaran Tugu Zapin. Dari arah Jalan Gajah Mada, di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan antrian. Namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dari arah depan traffic light kantor gubernur terlihat volume kendaraan juga mulai meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitaran Tugu Zapin, tepatnya di depan vaksin center, antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitaran Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsol Tipjar Lantas di Kota Pekanbaru saat ini dalam keadaan aman dan lancar. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikianlah laporan informasi lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya, Bribtu Aprisa. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Terima kasih, selanjutnya kita kembalikan ke rekan di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Bribtu Aprisa yang sudah menyampaikan laporan lalu lintas pantauan langsung ya dari RTMC Ditlantas Polda Riau untuk hari ini pendengar.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. The Changcuters ya, mengapa sahabat pacarku lebih cantik ya. Nah pendengar, saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Senin 8 Juni 2026.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera.